Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Mbak Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak?
2: Nah, 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ya,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertoko itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Ada yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Gitu.
2: Yang lain tuh Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak? Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mitiau.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Biasa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10 kilo aja, Pak, ya?
2: 10 kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak...
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada. Tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy, yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya Bur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada

0: Ai Cuimi mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi pasar Hong Kong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
1: Ya, kalau cerita pasar Hong Kong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hong Kong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini, dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panasnya, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
2: Awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
3: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
2: Betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
3: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
2: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
3: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
2: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
3: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
2: Sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
3: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
2: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Sambas tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Ya baik, Mbok Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, kalau dicari tahu nih Mbok Abang, mungkin ada beberapa pertanyaan kita ya. Kalau kita manusia nih hamil berapa bulan Mbok Abang? 9 bulan, ada juga yang prematur biasanya ya Mbok Abang ya. Itu di batas keumuman lah gitu ya. Biasanya 8 bulan ada yang lahir prematur ya, maksimalnya pada umumnya sih 9 bulan hamil untuk manusia ya. Tapi Mbok Abang, ada hewan-hewan mamalia lainnya. Nah itu yang dengan hamil bervariasi nih waktunya nih Mbok Abang. Kayak gajah. Oh gajah nih Mbok Abang, jangan ditanya ya. 18 sampai 22 bulan. Lama ya. Bisa 9 kali 2 dapat 2 anak tuh Mbok Abang ya. 2 kali ya hamil ya untuk manusia. Tapi ini gajah Mbok Abang besar. Semakin besar sebetulnya semakin lama juga waktu kehamilannya nih Mbok Abang. Kayak gajah itu 18 bulan, ada yang 22 bulan Mbok Abang, lama gajah tuh Mbok Abang hamilnya. Ah, nak nunggunya lama gitu Mbok Abang. Tapi sepahle lah ya, enggak dapat anak gajah besar kan. Ah, itu gajah Mbok Abang. Ada lagi Mbok Abang yang lebih yang lama juga ya, tapi di bawah gajah. Itu kuda. Ah, kuda ni 11 bulan hamil. Ada lagi Mbok Abang yang sama dengan manusia, sapi. Nah ini sapi 9 bulan ya, kurang lebih sama kayak manusia. Nah kambing, nah itu lebih singkat lagi itu ada 5 bulan. 5 bulan hamil. Nah kemudian itu kambing Mbok Abang. Gimana dengan kucing dan anjing? Itu sekitar 2 bulan. Nah sekitar 58 sampai 72 hari Mbok Abang. Singkat, makanya ya kalau kucing tuh kita tengok, ada lagi yang hamil kan, nanti ada lagi hamil lagi kucing. Makanya kucing tuh dipakaikan baju gitu Mbak Abangnya biasanya. Tapi ada lu baju-baju kucing Mbak Abang yang lucu-lucu yang jual di online tuh kan. Jadi kalau orang yang pecinta kucing, sering tuh kita lihat tuh kucingnya pakai baju lucu-lucu kan. Balik lagi Mbak Win ya. Nah itu tadi. Kemudian ada lagi yang lebih singkat lagi Mbok Abangnya. Ada yang singkat, lebih singkat lagi nih Mbok Abang. Berarti dia populasinya cepat dan banyak. Jadi cepat menyebar. Bahkan itu jadi hama tuh Mbok Abang. Yaitu tikus ya. Nah ini sekitar 3 minggu 21 hari. Cepat kan Mbok Abang. Nah jadi kalau tikus tuh makanya jadi wabah dia. Nah nanti belum lagi itu beranak lagi kan. Tikus tuh kan sekitar 3 minggu cepat. Jadi hama tikus kan. Penyebar penyakit juga tikus nih Mbok Abang. Kemudian ada lagi Mbok Abang, marsupial atau opossum. Nah ini sekitar 12-14 hari tercepat Mbok Abang. Jadi semakin kecil mamalia itu semakin cepat waktu hamilnya. Ya mungkin Mbok Abang pernah tahu gak ada hewan-hewan apa yang hamilnya paling lama atau bahkan paling cepat nih Mbok Abang. Nah, gajah tadi kan lama rasanya kan Mbok Abang. Kalau hewan laut gimana Mbok Abang mamalianya? Nah itu ada yang dekat 13 bulan ya Mbok Abang ya. Kayak kuda nil tuh kan. Nah itu hewan laut. Kemudian kalau onta tuh 13 sampai 14 bulan. Kemudian jerapah juga nih Mbok Abang ya. Lumayan lama juga ya. Jadi 13 sampai 15 bulan masa kehamilannya tuh. Kemudian ada lagi velvet worm nih Mbok Abang. Ini cacing ya. Bahkan lebih lama lagi nih Mbok Abang. Jadi ada beberapa hewan-hewan yang hamil kehamilannya tuh untuk perkembangbiakannya tuh itu lama sekali, kayak badak tuh kan. Besar, jadi sekitar 15 sampai 18 bulan. Belum lagi walrus ya. Kemudian juga lumba-lumba. Nah itu juga termasuk lama juga masa kehamilannya tuh Mbak Abang. Hewan-hewan ini ya, hewan-hewan mamalia laut ya Mbak Abang ya, yang juga cukup lama, yang besar-besar tuh Mbak Abang. Di masanya tuh lebih dari manusia, masa kehamilannya tuh belasan bulan ya. Pagi tadi gajah ya Mbak Abang ya, luar biasa gajah sampai 22 bulan bahkan ada ya. Nah, dan juga ada hewan-hewan yang tercepat juga Mbok Abang hamilnya, kayak tikus tadi itu ya, sejenis mamalia, bahkan hewan-hewan yang opossum Virginia tadi itu Mbok Abang sekitar 2 bulan. Kemudian hewan-hewan lainnya juga masih ada, kayak tikus-tikus domestik dan sebagainya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Oke, selamat pagi Mbok Abang. Ada yang masih inget gak sama suara siapa nih Mbok Abang? Masih di frekuensi 94,3 MHz bersama Mbok Monik pagi ini Mbok Abang. Nah, kalau misalnya udah ada suara Mbok Monik nih, pastinya saya ini gak sendiri. Masih bersama trio magang teman-teman saya Mbok Abang, Bang Yo dan Mbok Putri. Nah, pagi ini Mbok Abang, kita nak cita-cita yang sederhana-sederhana aja nih lah. Saya nih kebetulan tadi ini saya kan ngekos nih sama orang-orang Batak nih Mbok Abang. Jadi tercampur lah logat ini Mbok.
1: Iya pantas lah saya lihat-lihat Mbok Monik nih ngapa di ngomong nih logatnya jadi beda gitu kan. Kayak biasa.
0: Betul. Nah, tapi ini Mbok Put ini kan perantau juga di sini. Nah, seperti yang kita ketahui nih Mbok Abang, kalau misalnya logat Melayu Sambas, Melayu Bengkayang, Singkawang sama Pontianak ini kan beda-beda Mbok Put.
1: Iya, beda-beda dia. Karena kalau misalnya Sambas tuh kan dah itu ya, udah Sambas banget gitu. Kayak Melayunya tuh udah Melayu banget. Kalau misalnya Singkawang tuh kotanya biasanya masih ada campur-campur bahasa Indonesia yang sedikit sama kayak Bengkayang gitu gak? Kalau Bengkayang tuh malah biasanya ada bahasa Sambas tapi logatnya tuh ada yang Dayak lah sedikit masuk-masuk itulah dia. Okay. Karena lingkungannya kan Mbok Monik ya.
0: Betul. Nah, jadi hari ini nih saya mau ngajak Mbok Putri dengan Bang Rio nih berbicara tentang logat atau apa bahasa sini logat tuh ya, cara-cara kita ngomong lah ya.
1: Pembawaan.
0: Betul sekali. Nah, kalau Bang Rio nih sebagai orang yang asli Ponti nih, pasti ini kan udah lahir dan besar dengan logat yang seperti ini kan. Tapi di lingkungan Bang Rio sendiri ini ada enggak sih logat-logat lain yang terpakai?
2: Logat-logat yang di lingkungan saya ya. Karena kebanyakan lingkungan saya tuh Melayu, jadi biasa pakai bahasa Melayu Pontianak gitu. Tapi juga ada tetangga saya tuh yang orangnya Tionghoa, ada orang Madura juga. Adalah sikit-sikit saya paham itu logat ya. Dan juga kebetulan mamak saya tuh orang Tionghoa kan. Jadi saya biasa ke tempat keluarga mamak saya tuh pakai full bahasa Cina gitu kan,
1: bukan Cina Tionghoa gitu kan. Berarti kayaknya Bang Yo ini bisa bahasa Cina ya?
2: Enggak juga lah.
0: Tapi agak keluar ya logatnya.
1: Keren gila. Logatnya tuh apa, orangnya tuh orang Melayu gitu tapi bisa bahasa Cina. Pengen enggak saya minta ajarkan bahasa Cina nih jadinya?
0: Boleh
1: nih.
0: Sama-sama nanti kita belajar tuh kan. Nah, kalau misalnya kita dengar orang Chinese tuh, apalagi Chinese Melayu nih, kalau ngomong pakai logat Melayu itu pun pasti agak terdengar kan. Kita tuh bisa bedakannya, orang ini orang Chinese nih, tapi ngomongnya Melayu. Nah, kalau misalnya Bang Rio nih di keluarga tadi tuh, mereka nih lebih ke logatnya kah atau bahasanya nih?
2: Bahasa sama logatnya ya. Dia pakai bahasa apa ya, bahasa Melayu tapi logatnya tetap bahasa Cina gitu ya, logat Cina lah
1: sebenarnya. Mana tuh contohkan kayak
0: biar kita
1: tuh
0: agak ada pandangannya sedikit nih.
1: Soalnya biasanya yang paling terdengar logat tuh kan biasa orang Jawa kan, mau dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa apa namanya, bahasa Melayu, bahasa apapun tuh log apa
0: ada medoknya,
1: masih medok gitu kan. Nah, ini nih tak pernah saya dengar nih, tak apa namanya, orang logat Cina. Gimana tuh logat Cina?
2: Logat Cina, saya pun enggak tahu, kurang tahu kali nama saya kan gitu biasa kan. Kalau mau dengar apa ya, dengar mama ngomong Cina gitu bahasanya lancar gitu kan. Tapi saya kalau coba bahasa Cina tidak pernah saya diajarkan tuh sama mama saya. Karena mungkin dah itu kali ya, lingkungan mama saya juga karena kan banyak Melayu gitu. Jadi kebiasaan ngomong bahasa Melayu. Jadi saya cuma tuh ya apa ya, dengarkan ya, tapi tidak terlalu ya, terlalu paten lah dalam bahasa Cina dan logat Cinanya.
1: Karena ya mungkin bahasa itu tidak diturunkan ke kita. Bahasa ibu pertama itu memang bukan bahasa Cina gitu ya Bang.
2: Betul.
0: Tapi kalau ada keinginan belajar tuh pasti adanya Bang Rio.
2: Ada kalau diajarkan sih saya mau aja nih, karena kan nambah wawasan, nambah ilmu juga bahasa apa ya, bahasa Nusantara kita nih, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa yang lain-lainnya juga lah. Bahasa Dayak. Saya pengen juga bahasa Dayak tuh, biar bisa ngomong sama bahasa Dayak kan.
1: Biar bisa ngomong dengan Mbak Moni kita.
2: Biar nyambung gitu kan.
0: Kalau belajar bahasa Dayak sih kita sama-sama belajar ya nanti. Kebetulan saya juga perlu belajar. Nah, itulah sekian perbincangan singkat kita nih Mbok Abang tentang perkenalan. Kita berarti nanti akan melanjutkannya tuh tentang logat ya Mbok Abang. Nah, habis ini kita akan berehat sebentar. Saya akan memutarkan beberapa lagu untuk menemani aktivitas Mbok Abang pada pagi hari ini.

0: pengetahuan dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Selamat pagi Mbok Abang, masih bersama saya Mbok Monik di Perompat RRI Pontianak. Masih dengan di acara pendapat awak nih Mbok Abang, pagi ini kita lagi membicarakan tentang logat atau aksen bicara nih. Bagi Mbok Abang yang ingin bergabung, misalnya di nomor biasa lah tuh, di WhatsApp 0811-570-0943 atau di nomor HP 0561-571-571. Nah, hari ini nih kita mau lanjutkan tentang logat tadi Mbok Abang. Nah, saya nak bertanya nih ke Mbok Putri dan Bang Rio, khususnya Mbok Putri lah. Mbok Putri ini kan bukan orang Ponti. Nah, tapi selama kita dengarkan nih, terdengarlah tuh logat Melayu Pontinya ini. Nah, gimana Mbok Put mulai makai logat Melayu Ponti nih Mbok?
1: Sebenarnya tuh yang paling susah ya, kalau saya, kalau kata saya tuh nak logat tuh logat Melayu Pontianak. Karena saya tuh lama beradaptasinya gitu, karena mungkin kawan-kawan saya gak masih dari Sambas gitu kan. Habis itu tongkrongan-tongkrongan saya pun masih banyak daerah, anak-anak daerah Sambas gitu kan. Yang Pontianak nih sukena teklecok tuh apa? Bebelet tuh, masih bebelet ya. Biasanya yang kalau bahasa Sambas kami itu kan pakai E. Kalau Pontianak yang pakai E. Habis tuh kalau Pontianak, kalau Sambas tuh kan belagu dia ya. Belagu. Kalau Pontianak nih dia nih masih campur masih ada Indonesia-Indonesianya. Nah, itulah yang saya suka bebelet tuh. Biasa kalau ngomong tuh suka kalau nak ngomong bahasa Melayu Pontianak tuh langsunglah ke bahasa Indonesia biasa gitu. Tapi kalau udah ketemu sama asli orang Sambas tuh keluarlah bahasa E saya tuh.
0: Nah, kalau dari Bang Rio nih, Bang Rio kan tadi ada Abang cerita kalau misalnya mama Abang nih Chinese. Nah, ada enggak sih ketika ungkapan-ungkapan Chinese mama Abang atau kawan-kawan sekitaran masih Melayu nih yang sebenarnya Abang enggak ngerti, tapi baru ngerti di baru-baru nih?
2: Sebenarnya enggak pernah sih kayaknya gitu apa ya mengeluarkan bahasa-bahasa Cina yang saya enggak kurang ngerti gitu tuh. Tapi tuh apa ya banyak tuh orang, kawan-kawan saya tuh juga apa ya, dia orang Tionghoa tapi dia pakai bahasa Melayu gitu tuh. Tapi logatnya tetap ya logat Tionghoa gitu. Makanya ada kawan saya tuh di apa ya kelas saya tuh dia ngomong pakai bahasa Melayu tapi tuh logatnya masih ciri khas dengan identik dia gitu tuh. Nah, jadi kalau misalnya ngomong tuh ya pakai bahasa Melayu gitu. Jadi saya mudah mengerti lah dengan bahasa dia. Apalagi kalau misalnya dia ngomong pakai logat-logat Cina. Jadi saya paham gitu, paham betul.
0: Oke. Nah, kalau misalnya menurut Mbok Abang sendiri nih, kalau logat nih dari kalian berdua sendiri aja, kalian nih mudah enggak sih terpengaruh sama logat-logat kawan sekitar kalian nih?
2: Kalau saya sih kadang tuh ya mudah terpengaruh sih, enggak lah ya. Karena saya kental sekali dengan bahasa Melayu nantinya nak nih. Jadi kalau misalnya ada kawan saya pakai bahasa lain atau logat-logat lain gitu tuh, saya yang memelayukan Pontianak mereka tuh.
1: Bagus-bagus sih. Kalau saya nih memang karena kita diam di lingkungannya, jadi penyesuaian. Karena saya setiap tempat tuh beda bahasa kalau di rumah saya biasa pakai bahasa Jawa. Dengan nenek saya dia bahasa Sunda, saya tak tahu. Tawa-tawa ya saya kan. Kata bapak saya tuh, anak orang Sunda tapi tak tahu bahasa Sunda gimana gak? Kita nih tinggal di daerah orang Melayu, bahasa Melayu lah.
2: Besar dia Melayu juga kan.
1: Habis itu bahasa pun tak ada gak bahasa Sunda sini nih. Gimana kita nak tahu bahasa Sunda kan. Tapi tak apa, nanti kalau ditanya orang kan orang mana orang Sunda gitu. Tahu gak bahasa Sunda? Taunya kumaha emang,
2: kumaha
1: damang
0: gitu ya. Kapuas tuh lah kan.
1: Apalagi sekarang udah minum air kapuas kan. Udah kental sekali dah bahasa kapuasnya.
0: Penasaran pula gimana cerita Mbak Put nih minum air kapuasnya mencelupkan kepala kah atau gimana, nanti kita cerita di segmen lain ya Mbak Put ya.
1: Iya, kalau nak tahu ya Mbak Abang ya.
0: Masih tetap saja di Perompat RRI Pontianak ya Mbak Abang, nanti kita cerita tentang hal itu. Nah, kalau misalnya kalian di satu tempat nih Mbak Abang, kalian nih tipe yang lebih, kalian tipe yang kalau Mbak Put nih, kalian Mbak Put sendiri kan perantau. Nah, selama menyesuaikan diri sama cara ngomong Melayu Pontianak nih lama ke kemarin tuh?
1: Kalau yang di Pontianak nih lumayan lama sih. Saya udah setahun di sini pun masih bingung gitu dengan bahasa-bahasanya. Nah, saya mulai lancar bahasa Pontianak tuh semenjak saya magang. Karena saya magang memang di yang harus menggunakan bahasa Melayu Pontianak ya. Gitu. Yang ngomongnya bahasa Melayu Pontianak, buat konten bahasa Melayu Pontianak, saya diharuskan. Jadi saya udah berbaur benar dengan orang-orang Pontianak. Nah, jadi dah terbiasa gitu bahasanya. Nah, barulah saya lancar sekarang bahasa Melayu Pontianaknya.
0: Nah, itulah cerita kawan-kawan kita tadi ini, Mbak Abang, ada yang memang jiwanya tuh dari awal udah Melayu Ponti, Bang. Melayu Ponti kali. Nah, kalau saya ini memang masih agak patah-patah juga nih, Mbak Abang, logat Melayunya. Karena kebetulan saya pun belajar logat Melayu yang lebih matang nih baru di RR inilah sama kawan-kawan magang saya ini. Biasanya ya anak muda zaman sekarang lah lebih pakai bahasa Indonesia yang Indonesia sekali. Nah, habis ini Mbak Abang, kita putarkan dulu dua lagu sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan tentang logat ini, Mbak Abang. Bagi Mbak Abang yang ingin bergabung dan membahas tentang cara bicara, apalagi siapa tahu ada Mbak Abang yang pendengar dari Pulau Kalimantan atau pendatang ke Pontianak atau Kalimantan Barat ini, nanti kita bisa bergabung aja di nomor yang biasa, Mbak Abang. Tetap di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Nah, Mbok Abang masih di perempat RRI Pontianak bersama suara saya, Mbok Monik. Nah, kita nih tadi kan masih bincang-bincang di pendapat awak nih, Mbok Abang, tentang logat atau aksen atau cara bicara kita lah, orang Ponti, Melayu Ponti yang pakai nih, Mbok Abang. Nah, bagi Mbok Abang, siapa tahu ada cerita tentang logat atau aksen tuh bisa bergabung bersama kita juga nih, Mbok Abang. Nah, langsung pula ada telepon nih, Mbok Abang. Nah, kita angkat dulu andalan ya. Oke, selamat. Oh, sebentar nih ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Amang, Putri yang cantik.
0: Si, saya tak
1: mau yang cantik.
0: Alhamdulillah, disapa juga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tak ada aku lagi Abang Rio kita.
2: Betul. Dengan siapa ni?
1: Bernama Makam Putri
0: Pakis. Makam Putri Pakis kita.
3: Makam.
0: Apa kabarnya ni Makam?
1: Alhamdulillah baik. Baru balik, Makam-Makam baru gabung.
3: Dari mana tu Makam?
1: Makam biasa ke pelamboyan, cari ikan. Biasalah belanja sehari-hari kita kan. Makan.
2: Betul.
3: Pagi gak kan ni ya.
0: Harga-harga di Flamboyan ni aman tak Mbok Kam?
1: Ikan ni banyak macam. Kalau agak kurang bagus, agak murah. Tapi kalau yang berketurang, yang berkilat-kilat ketua Melayu ni nak cantik ketua Melayu tu mahal lah harganya.
0: Dah keluarlah mengkilap-kilap tu
1: harga.
3: Itulah ada rupa ada harga Mak Kam.
1: Mak Kam tadi beli ikan bayong. Tahu tak ikan bayong?
0: Ikan apa tu
3: Mak Kam?
1: Ikan bayong tu kayak mirip ikan timah-timah.
3: Oh, ikan timah-timah pun kami tak tahu pula.
1: Mirip. Dua beradik cuma ikan bayong agak inak sikit, agak dagingnya ada tebal sikit. Itu ya. Baik, mahal ikan bayong.
3: Enak agak.
1: Harganya Rp70.000 sekilo.
0: Besar-besar tak tapi ikannya tu?
1: Ayam besar tadi itu 70, kalau agak kecilnya 60. Nah, itu ikan dah kelas nomor 1 itu yang dah. Baru kayak macam baru dapat itu kilat dah rada
0: kebakar masih gitu. Segar lah tu ya.
1: Ikan merah kadek makan beli palak ni je 50 kepala je.
3: Kepala je makam ya. Belum bagi badan ni mak.
1: Belum badan ni mak.
3: Baik kita beli
1: semua kepala aja. Ikan sendiri 80.
3: Tapi paling enak tu makam memang kepala makam.
1: Ya, palak mah suka orang kepala. Cuma palak ikan mana ada orang tak suka.
3: Itulah, kalau dah makan tu makam ya. Dicari pasti kepala ya, ya.
0: Betul.
1: Bawa makan masak ni. Maknyuslah dia.
3: Itulah. Makam, kami cerita-cerita tentang logat ni makam.
1: Melayu.
3: Logat Melayu makam. Kan banyak jenis logat Melayu tu makam. Gimana?
1: Itulah, makam ni kan membugis. Tapi membugis tak pandai jadi Melayu.
3: Makam ni orang Bugis, tapi logatnya Melayu.
1: Bugis, tapi tak pandai orang Melayu. Bugis, tak tahu.
3: Karena apa makam? Karena tinggal di
1: Kena lahir ni, di para-para weng ni. Jadi orang Cina pun banyak orang. Makam dia kan kumpul-kumpul sini kan orang Cina, orang Melayu. Orang Bugis tu agak kurang. Tidak ni banyak orang Melayu, orang Cina.
3: Tapi kebanyakan pakai Melayu makam ya?
1: Melayu di sini banyak. Jadi orang Banjar pun orang Melayu kan. Ingat ni Banjar, Bulura, orang Cina. Bugis tu agak kurang banyak lu, tak banyak kenal Cina.
3: Alah sama lah makam berarti tu, kita tu memang ikut lingkungan makam ya?
1: Lingkungan. Lingkungan orang Melayu, jadi orang Melayu lah dia. Tapi orang yang masakan, kalau Munich, kalau Pusri pun tak tahu kan?
3: Tak tahu gak? Tak tahu.
1: Aku pinggan.
3: Pinggan tahu
0: pinggan. Pinggan masih tahu pinggan.
1: Piring.
0: Betul ya? Betul tak ada?
1: Betul. Anak-anak pinggan ni. Anak tak tahu.
2: Iya betul.
0: Saya kemarin baru tahu apa tu tenyunyuk Mbok Kam.
1: Kau cucuk-cucuk ni, cucuk Mbok Kam. Ambil pinggan tu apa dia pinggan ni? Itu piring macam dia kan? Kan dah beda. Jadi modern sekarang ni.
3: Sekarang
1: ada piring, ada sendok kan? Dulu sudu.
0: Dulu sudu.
3: Sudu ya. Kalau bahasa kami itu apa ya? Pinggan tuh sama, tetap pinggan makam ya. Kalau apa namanya pipet tuh makam, sedotan tuh. apa ya? Silang. Ah, kamu tahu ya bahasa Sambas itu.
0: Silang.
3: Silang.
1: Silang. Nah, itu aja zaman dulu ini main mumu ah.
3: Itu kan agam sekarang dah.
1: Makan. Kalau orang dulu tidak tahu kuali, tidak serani panci, belanga gitu.
3: Iya, belanga kan.
0: Belanga pun saya baru tahu kemarin itu.
1: Apa belanga?
0: Apalah?
3: Apa makam belanga?
1: Belanga itu ya tadi panci tadi itu.
3: Ah, itulah sekarang sekarang dah panci nyebut tu makam ya.
1: Kalau periuk, periuk, tahu tak periuk?
3: Periuk tu tempat nasi makam.
0: Dandang
1: tak? Ah, periuk tu kan cuma dulu kuali, sekarang ni wajan.
3: Nah, sekarang dah wajan. Nah.
1: Banyak dah dulu. Yo dulu di BH tu putang, sekarang BH.
3: Ah iya. Alah makam ni.
0: Aduh.
1: Putang itu kan zaman dulu, sekarang BH.
3: Sekarang dah ada singkatannya. Kalau
1: zaman dulu celana seluar, sekarang apa?
3: Celana sekarang makam.
1: Seluar itu kan zaman dulu.
3: Oh, seluar ni dulu makam ya.
1: Alah, itu kan zaman dulu tu. Ambilkan seluar mak tu dia. Apa benda seluar? Apa celana?
3: Kalau kalau mau kena mak kamu kena tudung dulu ya. Eh,
1: telekong.
3: Iya, oh, telekong. Iya, mak.
1: Telekong dan mau kena sekarang ni kena.
3: Kena ya. Itulah mak kamu banyak agak ya bahasa-bahasa yang memang
1: banyak.
3: Apa, jadi bahasa-bahasa yang dah berubah.
1: Sekarang ya. Tergantung orangnya. Mau ngomong Jakarta, mau ngomong Melayu. Tapi kalau makam sih rasanya tak cocok kalau umum Jakarta. Betul-betul rasanya paling-paling kan?
3: Makam betul ya. Sejauh apapun kita melangkah masih ingat Tek Munik kita di mana nih makam.
0: Asik
1: makam. Tapi kalau makam di kampung orang, bisa aku ke Jakarta ke jalan gitu. Kamu mau pakai orang enggak? Mana juga itu orang?
3: Karena kita menyesuaikan makam ya.
1: Hanya itu aja di pojok. Bu dari mana bu aja? Mina. Bu dari Punti. Karena ya, nanti ke Malaysia makan ibu ke Kuching dah.
3: Tapi tu makam kita tu memang
1: dia, makcik tu dia.
3: Kita tu tak ada bisa. Makcik
1: tu ya. Kan? Kalau dia mau dia sana dah. Kita ni kita dah biasa Melayu-Melayu lah. Kalau dia Kuching kan kaya muka kita.
3: Betul, makam betul. Tapi kita tuh kalau ketemu orang-orang sama-sama orang Melayu tuh langsung keluar logat Melayunya tuh kan makam.
1: Ketahuan dan berlari lah.
3: Nah kita di mana aja kan makam pasti langsung keluar logat itu tuh kalau udah ketemu sama-sama orang Melayu.
1: Nah kemarin makan minggu makam ni naik ke Nayun makan Bugis. Agak di Kedebah tu dia mana gak tahu mau Bugis itu makam ni lagi tahu. Ia ngomong masa Inggris kita tak tahu. Melayu. Lama kan, ya Bugis makam ni tapi tak pandai, tak ada belajar.
3: Kau tak ada kena ajarkan makam ya.
1: Mana gak makam ni? Dia tahu awak dikecil ditinggalkan bapak. Bapak makam tu orang Bugis. Mama orang Banjar.
3: Betul lah makam lah. Kita dah, kita bisa
1: dah. Jadi umum dia sama Melayu lah. Melayu lah. Tapi aja. Kalau mau anak putri ngajak makam ngomong Jakarta juga bisa. Ya,
3: nyesuaikan.
1: Dari mana?
3: Nyesuaikan ya
1: putri mau ngomong ngade-ngade langsung makam ngomong kayak gitu.
3: Itulah.
1: Memang biasa lah logat kita ya enggak?
3: Nah itulah kata makam tadi itu kan.
1: Itulah Melayu kita ya putri itulah ngomong makam ni. Oh Monik, mana Monik senyap ni?
0: Ada ni, satu-satu ya kita ngomong ni.
1: Bang Rio kita ni ngapa gak senyap.
2: Saya ni dengarkan ni makam.
3: Dengarkan makam cerita tu.
1: Boleh cerita.
2: Asyik ya. Asyik cerita tu.
1: Jadi tahulah enak.
2: Betul, betul.
1: Kalau macam Putri kan, Monik kan, itu Rio kan orang baru nak ke? Belajarlah orang Melayu. Tapi dah lahir di Melayu-Melayu lah ya.
0: Adalah.
1: Macam mana tu nak?
3: Yolah
1: kita dah bikin sini lah.
0: Kita masih belajar.
1: Oh, manjang atau manjang paling mau berdebar itu manjang.
0: Nanti lah kita lanjutkan.
3: Nanti kita lanjut dengan manjang.
1: Oh, manjang masuklah manjang di radio nih. Gabung.
3: Kita gabung ke manjang nanti ya.
2: Nanti kita sambung lagi.
1: Manjang mantap. Ada I love you.
0: Oke.
1: Kalau cendol bungkus habis.
0: Oke, okay. Itu dulu lah. Iya, makasih juga yang Mbak Kam dan
1: bersama. Makam mau minta maaf yang sebesar-besarnya Putri, Monik,
0: Siap.
1: Mari Abang Rio kita, ya.
0: Okay,
1: banyak-banyak terima kasih. Ini umur dan Melayu ni terima kasih. Sebenarnya terima kasih.
0: Ya, tak betul. Kita kan melestarikan budaya kita di sini.
1: Ya, mudah-mudahan sihat selalu.
0: Amin.
1: Penitor-penitor kita, penyiar-penyiar kita mudahan sihat semua.
2: Amin.
1: Mudah diberikan murahkan rezeki kita, ya tak? Dan dah rezeki. Dah, maksud ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia dari Mak makam kita. Itulah ada banyak makam tu memberikan kita ilmu tambahan lah, talakung, selawar. Nah, dah panjang pula kita bercerita tentang pendapat awak kita yang hari ini membahas tentang logat Melayu Pontianak lah khususnya nih kan. Kita tadi saya masih ditemani sama Bang Rio dan Mbok Put. Habis ini Mbok Abang kita masih ada di Ngander. Nah, habis ini nih kita akan dipimpin kawan saya yang lainnya lagi. Sebelum kita masuk ke Ngander Mbok Abang, saya akan mutarkan beberapa lagu lagi. Nah, nanti di Ngander nih Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang ingin bergabung tetap di nomor yang biasa Mbok Abang 0811570 0943 atau di nomor telepon 0561 571 571. Nah, masih di perempat RRI Pontianak ya Mbok Abang. Nanti kita ketemu lagi. Tetap di perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Abang, apa kabarnya nih? Semoga hari ini sehat ya, aktivitasnya lancar, dan yang paling penting ya, jangan sampai lupa sarapan tuh ya. Saya Rio akan membersamai Mbak Abang dalam program Ngander nih di 94,3 FM Pro 4 Pontianak. Nah oke, Mbak Abang, kali ini kita hari ini ngobrol yang santai-santai aja ya. Jadi saya mau cerita dikit nih Mbak Abang ya. Saya kan lahir dan besar di Pontianak. Tapi itu ya Mbak Abang, di Pontianak nih banyak ragam suku dan adat yang ada di sini ya. Apalagi Pontianak nih ternyata ya Mbak Abang, banyak ragam suku adatnya. Masyarakatnya beragam, ada budaya Melayu, Tionghoa, Dayak, dan berbagai kelompok masyarakat yang lain yang hidup berdampingan ya di sini. Nah, kali ini saya akan dibersamai sama teman-teman magang saya, trio magang lagi cerita ini ya.
1: Trio magang masih tetap bersama trio magang
0: balik
1: ya
0: lagi Rio, trio ya. Magang nih ya, sama saya di sini ada Mbok Putri. Sapa-sapa dulu nih Mbok Putri.
1: Halo Mbak Abang semuanya. Kita masih balik lagi sama trio magang ya Mbak Abang ya, yang bakal menemankan Mbok Abang nantinya di program ngander kini Bang. Kita bakalan ngander-ngander Mbok Abang. Nanti kita apa Mbok Abang yang di rumah atau yang masih di yang masih belanja di pasar Plamboyan, Pasar Mawar,
0: Pasar Kemuning.
1: Boleh gak langsung ikut kita kan? Dengarkan kita nih sama-sama. Siapa tahu ada yang mau join, mau ikut kan? Bolehlah langsung nelpon di nomor yang biasanya. Nomor apa Mbok Moni?
2: Halo Mbok Abang. Masih sama saya nih. Nah, ini tugas saya nih kalau misalnya udah ngomongkan nomor nih. Soalnya saya punya catatan tersendiri ya. Kalau misalnya di nomor WA-nya di 0811-570-0943, di nomor teleponnya di 0561-571-571.
1: Kalau saya tembok abang, ingatnya yang 571-571.
0: Karena angkanya berulang ya.
1: Kalau udah di ujung itu disebut, saya bisa nyembat tuh Mbak Abang, bisa nyambung 571-571.
0: Iya. Nah, Mbak Putri dan Mbak Monik sendiri nih di sini nih. Kita kan udah di Pontianak nih, apalagi Mbak Monik sama Mbak Putri nih anak-anak rantau lah ya. Kalau saya sendiri di Pontianak nih, saya pikir nih orang Pontianak nih Melayu semua ya. Waktu saya kecil ya. Rupanya pas saya besar gitu kan, pas saya kuliah gitu, sekolah itu banyak ternyata suku dan adat kita di sini nih. Ada orang Dayak, Melayu, Tionghoa. Apalagi Mbok Monik tuh orang Dayak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, orang Dayak, dan juga ada Mbok Putri di sini nih, orang Melayu. Kita bisa nemukan berbagai macam tradisi yang di sini ya. Kalau saya waktu kecil tuh ada tradisi Tionghoa tuh kayak cap gome ya. Di sini tuh ada eventnya. Kita di sini ngerayakan juga event cap gome, walaupun kita bukan berasal dari Tionghoa, kita juga bisa membersamailah, ikut mendukung event tersebut, acara tersebut.
1: Itulah kita ragamnya di Kalimantan Barat nih. Bang Yo, banyak sekali suku dan budayanya. Tadi agak cuman Melayu, tadi agak cuman Tionghoa, ada gak
2: Daya. Ada yang Minang kawan kita.
1: Ada orang Bugis gak, ada orang Sunda. Berkumpul lah semua di Kalimantan Barat nih Bang Yo.
0: Betul tuh. Apalagi kalau kita mengenal tradisi ya, banyak sekali ya tradisi yang bisa kita kenal gitu kan. Ada tradisi tadi yang saya sebutkan cap gome. Kalau ada juga tradisi Melayu tuh tradisi saprahan, bisa juga kita mengikutinya. Kan banyak lagi tradisi yang lainnya bisa kita ikutilah. Apalagi kalau misalnya kita bahas makanan gitu. Berbagai macam lah makanan yang ada di sini nih, Bu Abang.
1: Kalau udah masalah makanan tuh Bang Yo, saya lah nomor satunya yang paling suka pembahasan ini.
0: Betul. Itulah saya angkat nih biar Bu Putri yang bahas ya.
1: Pagi-pagi kayak gini kan Mbak Monik. Kalau udah ngomongkan soal makanan, bebunyilah perut saya nih senak makan ya kan. Padahal tadi pagi udah sarapan sehat. Gimana tuh? Paginya sarapan sehat, siangnya nak jajan. Cerita-cerita tentang makanan pagi nih Bang. Makanan yang kita nih, makanan yang khas di Pontianak nih.
0: Boleh bahas. Kas sambas pun boleh juga dibahas tuh.
1: Kalau ada soal makanan nih, gimana lah kita nak nahan kan Mbak Monik kan?
2: Betul.
1: kan tegak nak diet, nak diet. Ujung-ujungnya tetap makan enggak kita kan? Tak bisa tertahan pula kalau soal makanan ini, apalagi kalau udah makanan khas Kalimantan Barat. Khas Pontianak lah khususnya. Betul. Tak bisa.
0: Banyak ya makanan kita nih. Saya sebutkan satu lah ya kalau misalnya.
1: Boleh, boleh apa tuh?
0: Kalau dari Tionghoa tuh Cek kue namanya di Pontianak. Itu sedap.
1: Kalau di Singkawang apa Mbak Wani?
2: Coipan.
1: Itulah coipan. Kalau bahasa Singkawangnya, kalau di Pontianaknya
0: cek kue. Itu yang paling saya suka tuh Mbak Putri.
1: Itu isinya itu ya?
0: Isinya. Ada bengkoang.
1: Bengkoang, ada apa lagi?
2: Ada kucai. Ada keladi.
0: Betul.
1: Saya tuh yang paling saya suka tuh Mbak Abang yang isi apa bengkoang.
2: Betul.
1: Rasa manis, kulitnya tipis, kenyal, alay. Janganlah nak dibayangkan kan. Alah.
2: Betul. Apalagi kalau sambal cabenya enak tuh Mbak Put.
1: Itu tuh tak kalahkan lagi tuh yang asam manis ke.
2: Betul.
1: Asam manis pedas biasa
2: itu. Kalau misalnya saya nih, kalau misalnya ngomongin sarapan lah khas Kalimantan Barat lah. Saya kalau khas Ponti belum jumpa pula makanan yang khas nih, tapi saya tadi pagi nih jumpa apa lah coba? Bubur pedas khas Sambas ada di Ponti.
1: Udah banyak Bu Monik memang kalau ada bubur pedas tuh di warung-warung dekat kontrakan saya pun ada. Tapi tuh jarang-jarang nggak kan kalau misalnya pagi tuh Mbak Monik biasanya sore gitu.
2: Ada pula dia tuh yang pagi tuh Mbak tadi pagi saya sarapan itu enak lah di pagi cuaca Pontianak sekitarnya nih Mbak Abang lagi lagi dingin sejuk, cocok lah tuh buat sarapan bubur tadi itu.
1: Pagi kan, Allah enak us. Pagi-pagi udah sarapan bubur pedas, mau enggak lah saya di mana tuh Mbak Moni?
2: Nanti kita bincangkan
1: tempat,
2: ya.
1: Tempat Mbak Moni kan nih?
2: Aman, kita hari ini ya.
1: Iya, nanti kita ke tempat Mbak Moni makan bubur pedas nih. Kita ajak sekalian Mbak Abang sekalian ya. Mau ya Mbak Abang sama-sama kita nih.
2: Aduh, nanti kita masak satu, apa tadi tuh dan periuk yang besar bahasa mulai itu?
1: Satu periuk enggak sih, iya kah? Apa ya bahasa tadi itu?
2: Alah, baru jadi diajarkan.
1: Baru kan diingatkan makam tadi kan, lupa pula dengan bahasa tuh. Lah, kalau udah ngomong-ngomong soal makanan nih, Mbak Monik, saya pun ada gak suka makanan di Pontianak nih. Kayak roti-roti tuh, tau gak yang di tepi-tepi jalan di Pontianak tuh banyak gak, Mbak Monik? Apa namanya? Yang isi srikaya tuh.
2: Oh, yang putih rotinya tuh.
1: Roti tawar yang kasih srikaya tuh. Ala itu tuh kalau biasanya pagi-pagi saya pasti beli. Kalaupun hari libur ya, kalau udah hari kerja kayak gini nih ala ya, saya tak masak sempat. Pun tak sempat karena pagi saya nak keluar beli-beli kayak gitu tuh. Biasa pun saya kalau kerja kayak gini nih, saya pagi-pagi tuh belinya nasi 10.000. Tapi itu tuh apa? Roti srikaya tuh memang tak ada tandingannya lah kalau saya. Beli dua tuh udah kenyang dah kita makannya kan.
2: Roti srikaya nih ngomong-ngomong dari mana ya? Apakah ada Mbak Abang yang udah tahu? Karena kebetulan saya pun enggak tahu. Di Singkawang itu juga cukup terkenal Mbak.
1: Iya kan?
2: Sampailah saya di Ponti jumpa juga sama roti itu. Ternyata memang makanan khas Kalbar tuh kayaknya. Soalnya beda kan kalau misalnya saya jumpa teman-teman yang di luar Kalbar, beda rotinya yang ada srikayanya dengan yang ada di sini.
1: Itu tuh kayak
0: ini ada yang nelpon nih.
1: Ada yang nelpon nih. Kita angkat dulu lah Bang Yoyo.
0: Udah terputus lagi.
1: Terputus pula tuh kan kelamaan
0: kita, gitu kita, ya. Mungkin ya. Kita lanjutkan lagi lah, kita dengarkan satu lagu ini dulu ya.
1: Iya, sambil kita nunggu yang nelpon lagi kan.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi nih sama saya Rio di program Ngander kali ini ya. Nah, masih bersama Mbok Putri dan Mbok Monique di sini ya. Oke, kali ini kita bahas lanjut lagi ya pembahasannya terkait beragam aneka juga ya, makanan, suku adat kita juga ada macam-macam ragam yang ada di Pontianak dan juga di seluruh Kalimantan Barat nih Mbok Abang. Nah, jadi kehidupan masyarakat Pontianak ini banyak ya, bisa kita lihat dari tradisinya, makanannya, bangunannya, sampailah berbagai perayaan yang ada di sini nih ya. Kita saling bersamai perayaan-perayaan yang ada, juga kita bisa merasakan makanan-makanan tradisional dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Barat di sini nih. Telak nih Mbok Putri dan Mbok Moni. Itu juga dengan iya kan. Nah, Mbok Putri dan Mbok Monik sini ya. Pernah enggak ngikut perayaan-perayaan yang di luar dari itu ya? Kalau Mbok Putri kan orang Melayu ya? Atau beda nih?
1: Beda dong. Saya sebenarnya bukan orang Melayu nih, tapi saya ikut perayaan orang Melayu. Kemarin tuh 2024 kayaknya. Ada festival budaya Melayu. Festival Melayu, festival Melayu di dekat Radang tuh, rumah Melayu. Di situ tuh ada seminggu kemarin tuh.
0: Saya pikir Mbok Putri ini orang Melayu jadi.
1: Tak nampak ke? Tak nampak kayak orang Melayu kan saya
0: ini. Orang Melayu sekali saya lihat nih.
1: Itulah kata makam tadi tuh kan, kita udah tinggal di daerah Melayu. Maka kita tak ada nampak lagi kan kita nih orang apa, nampak orang Melayu ya, karena kita apa namanya ngomong udah sekarang pakai bahasa Melayu gitu.
0: Kalau Bu Monik sendiri nih pernah enggak ikut apa ya perayaan-perayaan yang di luar dari ya suku Bu Monik lah ya. Bu Monik kan dari Dayak ya. Pernah enggak ikut kayak perayaan-perayaan dari itu, kayak perayaan festival Melayu. Festival yang ada di apa suku Tionghoa itu kan Cap Gome gitu. Pernah ikut enggak?
2: Kalau misalnya dari teman-teman yang Melayu atau Cap Gome, saya lebih ke penonton ya, ikut sebagai penonton meramaikan. Apalagi asal saya Singkawang kan, tentu aja Cap Gome itu salah satu yang paling meriah lah di Indonesia ini kan.
0: Iya betul lu.
2: Nah selain itu, saya kalau misalnya di Ponte ini kan saya hidup dengan teman-teman yang bersuku Batak. Nah jadi kalau mereka itu ada acara tersendirinya juga bagi anak-anak perantau Batak yang ada di Ponte. Saya juga pernah ikutin yang bagian situnya.
0: Oke, itulah ya menariknya dari Kalimantan Barat maupun khususnya Pontianak.
1: Saya
0: enggak ya.
1: Kemarin nih Bang Yo ada ikut acara ini Bang Yo.
0: Apa tuh?
1: Robok-robok.
0: Oh, robok-robok.
1: Apa tuh robok-robok?
0: Gimana
1: tuh
0: cara robok-robok acara
1: saya
0: robok?
1: Saya ada ngelihat acara robok-robok di apa di Jungkat ke kemarin tuh. Itulah saya ke situ tuh. Alah meriah Bang Rio, ternyata acara robok-robok tuh apa lagi di situ tuh ada enggak dia diadakannya perlombaan-perlombaan. Jadi makin ramai lah orang-orang datang situ tuh. Di sinilah saya tahu acara festival budaya Melayu. Abis itu saya gak ada lihat robok-robok gitu. Ternyata tuh memang masih dilestarikan gitu Bang Yoyo.
0: Sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang bahkan robok-robok itu katanya tuh setiap tahunnya bakal dilestarikan. Itu diadakan gitu.
0: Iya
1: Bang
0: Yoyo. Itulah.
1: Saya apa namanya? Ternyata budaya-budaya di Pontianak ini masih banyak yang dilestarikan dan banyak dari masyarakat di Pontianak ini yang antusias Bang Yo ikut festival-festival atau acara-acara kebudayaan gitu. Pas acara kebudayaan itulah banyak lah makanan-makanan khas budaya yang keluar-keluar tuh Bang Yo. Itulah Bang. Itulah waktunya kita berkuliner.
0: Itulah yang ditunggu-tunggu tuh ya Mbak Putri.
1: Kalau udah jalan-jalan tuh, kalau udah lihat makanan, itu waktunya kita kulineran. Betul ya Mbak Monique.
2: Betul. Nah selain berkuliner, teringat juga lah kita tuh aksesoris. Apalagi kalau misalnya di sini ada acara di rumah Radang, di rumah Panjang Dayak, pas hari gawai atau itu tuh itulah duit saya kalau tak jajan tuh habislah ke gelang-gelang manik-manik tuh, ke selendang-selendang motif-motif Dayaknya tuh. Nah habis itulah. Dari segi makanan saya habis, dari segi aksesoris pun habis. Cuman saya sukanya nih karena disitulah jadi ada waktu-waktu kita tuh enggak susah nyari hal-hal yang biasa di hari-hari biasanya tuh kita susah nyarinya.
0: Oke. Nah, itulah ya apa ya? Ada mau tambahkan cerita lagi Mbak Putri?
1: Nah itulah kita kan kalau udah ngeliat kayak gitu tuh tak bisa tahan. Karena ini barang-barang kebudayaan atau warisan budaya kita tuh.
0: Iya.
1: tak kalah bagus lah nih.
2: Betul.
1: Apa lagi dah gelang-gelang gitu. Dah modelan-modelan anak kekinian dah sekarang ya kan.
0: Keren-keren ya. Itulah ya Mbak Monique dan Mbak Putri. Ini lah yang menarik dari Kalimantan Barat sendiri. Ada juga khususnya Pontianak. Kita enggak cuma apa ya, punya satu warna budaya aja di sini nih, tapi banyak warna-warna hidup yang berdampingan bebareng kita gitu kan. Jadi kita tak ada lah mandang hitam putih, tapi warna-warni ya.
2: Betul.
0: Banyak sekali ya, apa ya, ada suku makanan khas juga dari berbagai suku yang bisa kita rasakan bersama-sama nih. Terutama lagi ada perayaan-perayaan gitu kan. Itu yang menunjukkan kebersamaan kita, harmoni kita bersama sebagai anak dari Kalimantan Barat di sini nih ya. Dan juga apa ya, kalau saya ingin bertanya nih untuk Mbok Monique dan Mbok Putri sendiri nih. Kalau misalnya diminta memilih satu hal lah ya yang paling menggambarkan Kalimantan Barat nih, itu apalah ya yang Mbok Putri dan Mbok Monique nih pilih nih, yang gambarkan Kalimantan Barat lah.
1: Kalau saya apalah?
0: Apanya?
1: Sungai Kapuas.
0: Itu
1: menggambarkan
0: sih.
1: Banget ya.
0: Menggambarkan sekali tuh.
1: Kan tuh? Sungai Kapuas.
0: Nggak jauh dari Sungai Kapuas tuh ya. Kenapa tuh?
1: Dari Sungai Kapuas. Bayangkan kalau udah kita ngomongkan Sungai Kapuas, nah pasti kepikirannya Kalimantan Barat nih. Pontianak.
0: Betul
1: nih.
0: Juga tuh, Bu Putri.
1: Kalau udah ngomongkan air Kapuas, kita pasti menujunya ke Pontianak. Apalagi udah ngomong kalau orang yang minum air Kapuas tak bisa lari. Tak bisa dilupakan.
0: Tak bisa dilupakan. Susah nak ngelupakannya, kata lagunya kan.
1: Kata lagu tuh.
0: Betul, setuju saya tuh. Apalagi kalau misalnya orang luar datang ke Pontianak kan, Kalimantan Barat itu Sungai Kapuas memang jadi ada satu hal yang menarik untuk dikenalkan ya ke orang-orang luar sana tuh. Banyak juga saya lihat tuh ada orang-orang bule di sini Pontianak nih, saya ngelihat keliling kok banyak ya orang-orang bule pun datang ke tempat kita tuh. Kayak saya tuh rasa bangga gitu sama foto ini nih.
1: Kan?
0: Sampai orang-orang pun pengen mengenal lah budaya dan seluruh kota kita di sini nih.
2: Betul.
1: Karena kayanya budaya kita.
0: Mungkin itu karena kaya budaya kita yang kayak sampai orang luar pun penasaran kan dengan budaya-budaya kita tuh kan, yang ada di kota Pontianak nih.
1: Saya lihat banyak kan orang luar tuh naik speed kan. Naik speed itu kayak gak puas ya.
0: Kalau kita kan udah biasa lah ya naik speed.
1: Kalau kita tuh udah berenang lah.
0: Berenang.
2: Naik speed lagi tuh dah bo.
1: Udah berenang dah. Kita lihat lah nih siapa naik speed nih. Putih-putih ternyata boleh kan. Dia naik speed pula tuh. Kita biasa naik speed tuh buat nyebrang. Dia berkeliling gak puas.
2: Betul.
1: Buat itu. Karena itulah. Apa Sungai Kapuas kita sangat menawan kali ya. Sampai orang bule pun nak lihat nih budak, jangan pula mbak abang nih. Tak ada mau pula ngakui Sungai Kapuas kita nih.
0: Betul. Kalau Mbak Monique sendiri nih, apalah yang paling menggambarkan Kalimantan Barat atau Pontianak sendiri nih?
2: Kalau misalnya Mbak Put menggambarkan Kalimantan Barat nih dari Sungai Kapuas karena menggunakan sudut pandang Ponti, saya nak gunakan sudut pandang Singkawang lah bang.
0: Apa tuh?
2: Cidayu atau Tidayu, Tionghoa Dayak Melayu. Nah ini nih jadi tiga khas suku mayoritas di Singkawang dan kayaknya kalau misalnya di Pontianak masih ya. Nah jadi kalau misalnya kita sampai ke Singkawang tuh kita dah disambut dengan tugu yang terdiri dari dari orang yang menggunakan pakaian khas Tionghoa, Dayak dan Melayu. Nah dari situ juga tuh kita bisa lihat kalau misalnya acara-acara besar memang lebih diramaikan dengan suku-suku mayoritas yang ada, dan makanan khasnya pun rata-rata dari Tionghoa, Dayak dan Melayu itu.
0: Oke, nah itu dari Mbok Putri dan Mbok Monique, jawabannya sangat-sangat berbeda sekali ya pandangan masing-masing gitu ya tentang menggambarkan Pontianak ataupun Kalimantan Barat sendiri. Nah, untuk Mbok Abang yang ada di rumah maupun dimanapun berada, Mbok Abang, menurut Mbok Abang nih apalah yang paling menggambarkan Kalimantan Barat atau kota Pontianak sendiri nih? Apakah Sungai Kapuasnya tadi kata Mbok Putri, atau dari itu ya Tionghoa, Dayak Melayunya, tradisinya segala macam, dan juga atau tugu katulistiwanya kah?
1: Atau bambu runcing kah?
0: Atau makanan khasnya gitu kan? Macam-macam lah itu ya. atau mungkin suasana masyarakatnya yang beragam dan juga yang ramah-ramah nih, kayak Mbok Putri dan Mbok Monik nih, ramah sekali yeah. saya lihat-lihat nih.
1: Alhamdulillah. Nah, ya.
0: Boleh telepon kami ya, di mana Mbok Monik?
2: Aduh, kalau di nomor WA, di nomor WA yang sudah disimpan lah tuh. Kalau misalnya ada pendengar baru Mbok Abang, bisa dihubungi di 0811-570-0943 atau bisa juga melalui nomor telepon di 0561-571-571. Ada ada penelpon kayaknya tuh Bang Rio. Okay. Terputus. Boleh dah kami angkat dulu ini ya, Mbok Abang yang menghubungi ini Mbok Abang.
0: Oke, okay, saya angkat teleponnya dulu ya. Halo. Oh, terputus. Oh, iyalah. Oke lah Bu Abang sekalian, kita dengarkan lagu dulu ya yang satu ini, nanti kita sambung lagi ya Bu Abang setelah lagu yang satu ini.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujung ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Bu Abang, kembali lagi ini ya sama saya Bang Yo. Nah, di sini ditemanin juga masih sama Mbak Putri dan Mon Monik. Nah, kali ini kita udah sampai di penghujung obrolan kita nih, Bu Abang. Nantilah kita balik lagi ya. Nah, kita udah di penghujung, jadi saya apa ya menyimpulkan dari Bu Abang semuanya untuk Pontianak nih ya, bukan apa ya, bukan sekedar tempat tinggal gitu ya. Dalam sejarahnya ada panjang, ada budaya yang beragam, ada cerita masyarakatnya, ada banyak warisan lah ya perlu kita kenal nih Bu Abang. Semakin kita kenal kota kita sendiri, semakin kita paham lah kenapa Pontianak nih punya tempat yang istimewa di hati kita gitu ya. Ataupun dari Kalimantan Barat juga kan di hati para-para pendengar sekalian. Nah, jangan sampai kita hafal tempat-tempat di luar daerah tapi kita tak tahu daerah Kalimantan Barat kita nih apa-apa aja kan. Tapi sejarah kampung sendiri kita kan banyak ya, banyak ragam ya. Ada yang dari Bengkayang, ada dari Pontianak, ada dari Sambas, ada yang dari Mempawah, dan masih banyak lagi lah yang lainnya di Kalimantan Barat nih. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, panjang pula nanti. Nah, apa ya? Tapi ya supaya kita tahu ya dari mana kita berasal dan bagaimana kita menjaga warisan tuh untuk masa depan, kita wajib mengenal juga banyak ya budaya dan daerah kita dengan orang-orang tua kita dulu tuh. Jadi jangan gengsi untuk bertanya sama orang-orang tua kita, karena orang-orang tua kita lah yang apa ya mengenal budaya lebih dulu. Jadi kita sebagai anak-anak muda seperti Mbak Putri dan Mbak Monik juga wajib jangan gengsi lah untuk mengetahui daerah budaya kita sendiri nih. Oke. Okay. Udah sampai penghujung obrolan kita, kami pamit undur diri lo nih. Nanti setelah ini jam 10 sampai jam 11 kita dengarkan lagu-lagu musik-musik ya, Mbak Monik ya.
1: Iya.
0: Jadi tetap di Pro 4 FM Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke. Okay.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera lapor.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah, karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya, Mbak, ya, telah memenuhi kriteria, ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya, ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu, ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Ya. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian, khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu PKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, ya, terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita, ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu, ya. Oh, yeah. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantusias untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
4: Bawang dilaporkan Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Ambas dan Polres Ketapang. Anggota Bagian Pengendali Operasi Biro Operasi Bagdalops Birops Polda Kalbar Brigadir Ervin mengatakan pada Senin kemarin, Satuan Jajaran Polisi Daerah Polda Kalbar melakukan pemadaman karhutla. Di antaranya mengerahkan ratusan personel dari dua satuan wilayah Satwil jajaran. Di antaranya dari Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Sementara Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar yang berada di 15 lokasi. Adapun kendala yang dihadapi saat personel melakukan pemadaman pada pagi hingga sore, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi sulit dijangkau bagi personel untuk membawa mesin pemadaman maupun alat-alat pemadam lainnya. Sekian Pontianak punya berita.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat

0: Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop. Nak beli Kop?
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambil lah 4-5 butik ke kat sana. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suka-suka kau beli.
0: Sampai hatinya kak Asna ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih dah eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi je, dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Asna?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Asna. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air. Dimanapun berada, senang rasanya di kesempatan siang yang berbahagia hari ini kita bertemu kembali. Ya, dalam program rutin kita setiap hari hadir untuk Bu Abang ya, yang punya usaha rumahan, homemade gitu ya, atau usaha-usaha apapun bisa langsung dipromokan di sini di program RRI Pro 4 Pontianak, apalagi kalau bukan di teras UMKM. Contohnya nih, sudah terbukti ya, sudah hadir langsung di studio kita di program Teras UMKM kali ini, yang tentunya akan mengenalkan produk-produk yang sudah terpampang di atas meja ini kan. Jalan-jalan ke Tanjung Ulu, baliknya bawa sayur pakis. Kita akan kenalkan yaitu namanya kue bolu dan crunchy cookies. Betul ya Kak? Saya manggilnya ada Cece Evi Yulianti. Selamat siang Cece.
1: Selamat siang.
0: Iya, dekat ke mikrofonnya Ce. Oke, dan juga ada Koko Sumantri.
2: Iya.
0: Pak, panggilnya apa nih?
2: Koko Sumantri aja.
0: Iya, oh mantap ya. Wah, ini ada apa namanya, kue bolu dan juga crunchy cookies. Bisa cerita-cerita dulu di awal-awal nih ya. Mau Koko atau Cece dulu nih?
2: Cece dulu.
0: Boleh. Bergantian the first ini ya, nak lady, nak yang perempuan dulu nih. Cece, ini awal mau apa namanya mengenalkan kue bolunya atau kenalan ketemunya di dua nih di mana nih? Kepo. Iya, jadi bisa chemistry-nya dapat gitu kan ya. Kok bisa nyatu? Biasa kan beda gitu ya. Nih Koko sama Cece bisa nyatu sama-sama buat usaha kue-kuean ini. Salah satunya kue bolu dan crunchy cookies. Gimana Cece ceritanya?
1: Iya. Selamat siang juga siang. Bu Abang di rumah. Terima kasih Bu Fitri.
0: Iya, sama.
1: Saya menjadi narasumber di siang hari ini.
0: Iya.
1: Awal mulanya itu pertama sih saya memang tahun lalu ya ketemu sama Koko.
0: Oh, mantap. Berarti baru dong.
1: Terus menikah gitu tanggal 7 Desember Bu Fitri.
0: Oh,
1: 2025.
0: Siap. Jadi ya, pengantin baru. Ya. Sebelumnya memang belum usaha bolu.
1: Sebelumnya saya tuh basicnya tuh saya ini apa namanya usaha MUA.
0: Oh, MUA. Yes. Iya, kalau masih bolu, jalan?
1: Masih
0: jalan. Oke. Okay. Oh, iya.
1: Jadi karena hobi yang sama Koko, sama-sama kami ini maksudnya penikmat kue gitu. Suka bolu.
2: Ya, hobi bikin kue.
0: Selain membuatnya, makannya juga.
2: Iya.
0: Hobi aja ya. Terus ya.
1: Jadi saya pikir hobi apa nih yang bisa menghasilkan? Jadi daripada jadi penikmat kue.
0: Iya, betul.
1: Sambil bisa menghasilkan gitu kan, untuk income juga tambahan untuk suami juga.
0: Jadi siap.
1: Saya jadi ini aja. Usaha bolu ini gitu.
0: Oh, jadi kerjanya di rumah. Mm-hmm. Oh, iya. Dan sekaligus buka toko di rumah.
2: Enggak ada.
0: Oh, masih, tidak.
2: Usaha di rumah aja.
0: Masih usaha di rumah. Iya, iya. Terus kok bisa kecantol sama Cece? Ceritanya gimana?
2: Oh, kenal dari Cece itu kenal dari media sosial.
0: Oh, betul media sosial. Wah. Betul dengan aslinya sama ya?
2: Iya. Aslinya sama.
0: Takutnya lain di gambar, lain di aslinya gitu ya.
2: Enggak.
0: Sama dengan kue-kuenya juga sesuai dengan yang digambar, sesuai dengan yang rasanya gitu ya kok ya. Terus kok ceritanya gimana? Inspirasinya maunya usaha dari apa namanya? Tidak usah kue-kue yang lain. Kenapa pilihannya langsung ke bolu gitu?
2: Sebelumnya kan saya kan udah suka makan kue bolu kan. Jadi patokannya usaha itu.
0: Oh iya.
2: Setelah dapat istri, usahanya mamarket.
0: Oh,
2: yang lain juga pandan. Bisa ya, pandan.
0: Pandan ya. Awalnya cuma bolu biasa rasa original lah gitu ya.
2: Iya.
0: Berarti kalau original tuh tanpa rasa, tanpa varian-varian rasa gitu Ce ya.
2: Iya.
1: Kalau original tuh lebih ke biasa aja, jadi kuning telur.
0: Oh, kuning telurnya.
1: Nah, sayangnya kita variasi, jadi ada menu pandan, keju.
0: Yeah.
1: Kalau pandan ini lebih kita kan supplier ya ke warung-warung kopi, Fitri.
0: Oh.
1: Kita juga ke apa namanya, kafe-kafe.
0: Kafe-kafe. Itu sebenarnya kalau udah nambah varian rasa tuh waktu itu Ce, apa permintaan dari masyarakat penikmat gitu ya, atau mempunyai inisiatif sendiri?
1: Saya inisiatif sendiri.
0: Gitu.
1: Jadi pertama-tama saya kuenya pandan dulu.
0: Pandan itu kan belum dimakannya aromanya udah menyebar.
1: Buat kopi ya.
0: Cocok-cocok kopi. Betul. Kan sedap.
1: akhirnya saya juga pikir apalagi ya, ide apalagi nih gitu. Nah ini yang saya bikin keju spesial.
0: Keju spesial yang keju toppingnya atasnya atau memang udah dicampur dalam adonan?
2: Topping.
0: Oh, toppingnya tuh yang jadi kering ya.
2: Kadang ada dua rasa, coklat keju.
0: Oh, keju.
2: Itu permintaan ya.
0: Itu bedanya apa sih, Cek? Kalau misalnya keju yang masih kering atau yang mungkin tabur kejunya. Ah, itu
1: kalau keju kering kita kan masukin di dalam adonan. Gitu. Kalau tabur kan kita serut di atasnya.
0: Serut di atasnya. Oh, itu yang mana tuh yang punya Cece?
1: Kalau kita yang parut.
0: Parut di atas ya. Oh.
2: Bagian di atas.
0: Itu
2: lebih menarik.
0: Lebih menarik ya, Bo ya. Kalau dalam adonan tuh kadang udah kering ya. Terus untuk cara proses pembuatannya gimana tuh? Boleh kita bocorkan sedikit masuk ke dapurnya. Kok jadi dari jam berapa persiapan supaya ini juga awet gitu kan, siapa tahu ada yang mau bawa oleh-oleh keluar kota gitu ya. Gimana kok?
1: Bolu ini sih awetnya 3 hari aja.
0: 3 hari.
1: Enggak ada pengawet.
0: Jadi asli ya tanpa pengawet.
1: Jadi kita kan untuk keasliannya maksudnya tanpa pengawet, jadi supaya lebih apa ya, mereka itu sekarang kan untuk kesehatan ya.
0: Betul, kan sekarang udah pada banyak yang paham ya tentang kesehatan, masalah terutama gula lah ya.
1: Dan kita juga bolunya nggak terlalu manis ya. Jadi untuk kayak misalnya yang mereka punya sakit diabetes.
0: Iya, betul.
1: Terus kalau misalnya di warung kopi kan mungkin kopi sudah manis.
0: Sudah manis
1: ya. Jadi kasihan juga kalau kita bikin tambah manis lagi gitu.
0: Iya. Tapi tetap ini ada kasih pemanis ya.
1: Ada.
0: Tapi
1: pemanis enggak? Kita
2: enggak ada, maksudnya gula. Kasih gulaku.
0: Memang udah bermerek. Terus
1: kita berikan yang terbaik lah buat pelanggan gitu. Jadi kualitasnya juga kita jaga.
0: Itu mulai tahun berapa tuh Jaya? Sudah mulai lebih intens ya, lebih apa, menseriuskan lah untuk usaha
2: itu
0: ini.
2: Itu waktu bulan 4 2006.
0: Baru-baru
2: ini.
0: Masih baru. Terus gimana Jaya dan Koko ketika masih baru nih di dunia usaha ini? Ada nggak rasa awal tuh takut gitu ya? Atau ya tersaingi dan lain sebagainya, nanti kedepannya gimana nih gitu kan, kalau mau mulai kan biasa banyak pertimbangan gitu ya, gimana Cak?
1: Saya sih lebih nomor satu yang saya pikirkan tuh punya keyakinan dulu.
0: Ketika
1: saya sudah meyakinkan, sudah meyakini untuk menjalankan bisnis ini, saya harus punya keberanian gitu. Pokoknya saya percaya diri, semoga apa yang saya lakukan ini gitu untuk menopang perekonomian keluarga juga. Kebetulan kan Koko kan memang dia dulunya juga karyawan swasta.
2: Tahun saya kerja.
1: Dan dia tulang punggung keluarga gitu.
0: Iya.
2: Jadi saya mundurkan di apa nih?
0: Desain. Lama juga kok 30 tahun kerja sama orang lah istilahnya kan. Kalau udah terbiasa kerja sama orang, mungkin banyak perintah-perintah gitu ya dari orang. Ini sekarang Koko yang merintah istri ya.
2: Sama-sama.
0: Kerjasama yang baik. Kerjasama. Emang ada bedanya kok? Mungkin bisa kasih bocoran kenapa nih awal Koko bisa resign dari tempat kerja yang sudah lama?
2: Itu karena patukan satu usaha sendiri.
1: Kalau usaha lebih mengembangkan
2: usaha.
0: Iya.
2: Kerja sama orang kan lama-lama kan udah tambah tua kan. Buka usaha sendiri.
0: Betul. Paling tidak ada apa namanya persiapan untuk masa depan ya kok ya. Apa karena mungkin bosan dengan suasana?
2: Bosan sih enggak lah.
0: Tidak ya. Jadi ketika Koko keluar dari resign dari tempat pekerjaan gimana? Ada perubahan mungkin?
2: Ada.
0: Perubahan
2: usaha
0: dari
2: sendiri kan lebih enak.
0: Dapat usaha, hasilnya juga langsung gitu ya. Kalau kerja sama orang mungkin bulanan ya kok ya?
2: Ya bulanan.
0: Untuk penghasilan.
2: Jadi satu minggu sekali.
0: Untuk penghasilannya seminggu sekali. Oke. Kalau sekarang udah usaha sendiri gitu ya kok ya? Gimana nih? Dan bisa satu tim gitu ya? Maunya
2: jadi
0: istri
2: setiap
0: begini.
2: Antar kue suami istri berdua.
0: So sweet ya.
2: Jadi mau pergi mana-mana berdua.
0: Jadi ini ngantarin ke toko-toko.
2: Ke kafe-kafe.
0: Ke kafe-kafe. Jadi kok untuk persiapan pembuatannya ini dari jam berapa nih?
2: Itu dari jam 5.30. Panggangnya 1 jam.
0: Oke, untuk pembelian bumbu-bumbunya segala macam bahan-bahannya nih?
2: Itu ada stok. semuanya.
0: Udah stok ya.
2: Stoknya udah ada, udah disiapkan.
0: Oke, itu persiapannya kapan tuh? 2 minggu, seminggu atau sebulan untuk penyiapan bahan-bahan utamanya?
2: Itu begitu terjual kuenya, bagian bahan.
0: Mau langsung, langsung.
2: Jangan di untuk makan, kalau untuk makan habis modalnya.
0: Iya, iya. Jadi kalau setiap diperkirakan biasa tuh satu hari langsung habis itu gimana?
2: Biasanya begitu kan? Habis langsung belikan bahannya.
0: Itu biasanya gimana kalau habis itu berhari-hari, misalnya ngantar hari ini Selasa nih. Itu pastikah habis satu hari itu atau biasa ada selang waktu?
2: Enggak, dua hari sekali.
0: Dua hari sekali. Tapi enggak tinggal diam, langsung lagi belikan bahan.
2: Iya, belikan bahan.
0: Balik modal.
2: Kalau enggak belikan bahan, nanti uangnya habis, kita tak ada modal.
0: Betul. Jadi ngomong-ngomong, ini modalnya berapa nih kalau sampai dalam pembuatannya ya? Segala macam udah jadi. Bahan utamanya telur.
2: Telur sama gula.
0: Iya.
2: Tepung. Dan
1: susu juga.
0: Susu juga.
2: Susu dan kau juga.
0: Susu bubuk. Ini udah punya nama-nama semua ya kau ya.
2: Iya, udah ada
0: untuk
2: nama.
0: Bahan-bahannya nih, bukan abal-abal ya. Jadi kalau biasa kan kita serupa nih, gitu kan bentuknya banyak yang sama gitu kan yang jual, tapi kan beda nih. Saat gigitan rasanya gitu
2: ini
0: ya.
2: Ini sifon.
0: Iya, ibarat kayak kapas itu ya.
2: Iya, kayak kapas
0: lembut.
2: Ya.
1: Tapi saya bikin yang ada adat sih, karena ada kan juga. Untuk warung kopi biasa bapak-bapak tuh para penikmat lebih berisi gitu.
0: Lebih berisi ya. Iya. Tapi banyak varian gitu kan untuk rasanya dan kalau untuk teksturnya gimana, Cek?
1: Kalau tekstur kita sih lebih ada yang sifon tuh kalau misalnya permintaan ya.
0: Ada yang orderan ya.
1: Kan perloyang. Jadi kalau untuk kalau warung kopi atau kafe mereka tuh lebih
0: suka yang padat.
2: Suka yang kayak busa.
0: Kayak busa. Coba contohin kok yang mana kok. Yuk kita lihatkan di layar.
2: Ini yang kafe nih.
0: Ini yang kafe nih.
2: Itu tiap hari titip tuh.
0: Tiap hari kafe. Titip. Nih ada isi.
2: Sekali dia.
0: Isinya 3 potong ya.
2: Iya.
0: Ini berapa nih harganya kok?
2: Ini
1: dari saya sih 6.000.
0: 6.000. Nah, ini ya Mbak Abang jika lo ingin coba ya di kafe-kafe. Nah, ini yang ukuran besarnya ya kok ya.
2: Ini yang peloyang nih.
0: Oh, ini yang perloyang ini.
2: Iya, ini yang perloyang.
0: Perloyang ini kalau untuk potongan bisa dapat berapa potongan ini?
1: 24 bisa
0: ya, entah siapa tahu untuk acara-acara gitu ya kok ya. Udah pada siap nih ya, teksturnya lembut sekali. Terus yang ini untuk harga yang kecil yang mininya ya, 6.000.
2: Itu khusus untuk kafe.
0: Untuk kafe-kafe ya. Terus kok ada apa lagi tuh? Ada yang nih. Namanya cookies tadi. Ini
2: coba, Bu.
0: Boleh ya.
2: Coba ya Bu.
0: Ini cookies ini toppingnya ini Mbak Abang ada ininya nih apa namanya?
2: Coco Crunch.
0: Coco Crunch-nya. Yeah. Makanya dibilang crunchy cookies ya. Iya. Nanti kita coba ya, maklumlah ya. Nanti keasikan ya. Kehabis ya. Satu.
2: Enggak apa-apa.
0: Iya betul. Terus apalagi yang ada tuh? Ini contoh dua ini ya.
2: Ini
0: Mamer. Rasa apa ini kok? Coklat.
1: Boleh dicobain.
3: Boleh dicoba, Bu.
0: Coklat nih ya. Ini ada operator kita nih mau coba tadi. Iya. Iya. Ini rasa coklat nih. Coklat kekuningan ya.
2: Iya.
0: Ini ada coklat. Bagi yang mau coklat silakan gitu mau abang ya. Ada yang rasa pandan boleh silakan. Ini kita simpan dulu nih kok. Siapa tahu ada yang mau pesan. Langsung order sekarang kita tunggu nih mau abang ya. Langsung kemana nih kok? Bagi yang mau pesan. Aku nomor kontak.
2: Ada
0: bisa diinfokan dulu Cece.
1: Kontaknya di WA 0813 7986 1356.
0: 1356 ya bagi silakan. Bu Abang kita sambil jelaskan bagi yang mau langsung pesan ke studio ada stok enggak nih, Ce?
1: Kalau kita sih biasanya ada.
0: Ada ya.
1: Memang enggak terlalu banyak karena lebih ke untuk supply gitu.
0: Untuk supply.

0: bulan Januari ya. Ya, itu memang saya kan ada klien make up. Jadi klien make up saya itu dia kursus sama saya. Jadi dia memang kuliahnya di Malaysia gitu,
1: gitu.
0: Di Kuala Lumpur. Jadi dia bawa pesan gitu, pesan dari sini. Terus dia bawa ke sana. Oleh-oleh katanya.
2: Dipesan 3 item.
1: Buat oleh-oleh.
2: Dibilang sangat lembut.
1: Pandan.
2: Pandan, mamer sama cookies.
1: Cookies.
2: Dibilang enak.
1: Enak ya, dibawanya keluar keluar negeri kan? Itu tahannya sampai 3 hari?
2: 3 hari aja.
1: Aman.
2: Aman.
1: Kukis sih satu bulan bisa, betul. Tapi yang menjadi ciri khas yang dibawa produk-produknya sekarang ini dari yang lain itu apa sih, Ceh?
0: Ciri khasnya tuh kita punya itu lebih apa ya? Dari harumnya,
1: harumnya.
0: Gitu, kualitas produknya ya, kualitas dari bahan-bahan yang kita gunakan gitu, Bowin.
1: Iya. Terus?
0: Supaya lebih maksudnya pelanggan ini tidak kecewa. Jadi kita pertahankan kualitas.
2: Kan yang penting tuh.
1: Biar pelanggan puas, begitu ya.
0: Kepuasan pelanggan tuh nomor satu.
1: Nomor satu, ya. Emang soal pelayanan pun terkadang kan itu jadi apa namanya sorotan begitu ya. Bisa nyaman, enak rasanya, tapi kalau misalnya pelayanannya pun tidak mendukung, ini biasa apa yang lebih dikedepankan kok dari segi pelayanan? Yang mungkin buat pelanggan bisa balik lagi gitu ya, bisa ulang-ulang-ulang terus gitu, apa kok?
2: Kalau happy aja ngomong.
1: Cece yang lebih Cece paham aja. Kan udah tiap hari ya Cece ya, berhadap
2: bodoh. Kalau saya bagian yang panggang.
1: Bagian dalam.
2: Pemasaran dia, pemasaran dia
1: lihat. Lebih lihai ya.
2: Kalau bagian open.
1: Wah, tangannya lihai ya koko ya.
2: Open dengan itu bagian keluarkan kuenya.
1: Cepat ya satu tak satu koyo. Jadi dari jam 5.30 tuh
2: sampai jam 6.30.
1: Itu udah siap order jalan nih.
2: Belum.
1: Nyebar belum? Ya,
2: setengah jam lagi lah.
1: Gitu. Ini didinginkan dulu.
2: Iya,
1: Harus didinginkan dulu.
2: Kalau panas-panas itu kan nggak boleh masuk kotak.
1: Biasa pesanan orang tuh macam-macam. Ada yang pakai kotak. Ini model Mika.
2: Ada yang segi empat kan.
0: Ada yang bulat.
1: Ada yang bulat. Terus yang sering pesan itu dari mana? Daerah mana kok paling jauh?
2: Biasa sih banyak kan teman kerja yang pesan yang kayak gini.
1: Teman kerja ya. Kalau misalnya ada instansi-instansi, biasa kan ada event-event kegiatan mendadak gitu kan atau apa itu? Siap terima orderan?
0: Boleh ya.
1: Yang penting kasih tahu dulu gitu ya. Untuk acara-acara apa ya. Oke. Apalagi kalau yang mungkin lebih dikedepankan ini untuk cita rasanya sudah kan banyak juga nih kan yang ya tadi ya yang menjamur juga usaha yang hampir sama begitu ya. Supaya tadi untuk membedakannya kualitas apalagi?
0: Paling pelayanan kita ya,
1: pelayanan
0: ya, ramah kepada para pelanggan, karena marketing terbaik tuh dari mulut ke mulut gitu.
1: Emang menggunakan media sosial tidak,
0: Cez? Ada. Menggunakan juga.
1: Iya.
0: Di TikTok.
1: TikTok ada. Jualan juga. Lebih cepat mana sih TikTok? Terus apa lagi? Instagram pakai?
0: Ada.
1: Instagram, TikTok, pokoknya media sosial yang ada nih dimanfaatkan ya. Lebih laju yang mana? Lebih cepat yang mana?
2: Biasa WA kebanyakan.
1: WA, pesanan langsung ya.
0: Lebih ke relasi teman-teman.
1: Dari rumah ke rumah.
0: Sama kalau yang rutin itu paling supplier ini kita masukin supplier ke warung kopi, kafe itu setiap hari. Misalnya satu hari 10 kafe, terus besoknya lagi sama gitu. Karena kan nanti 2 hari sekali
1: ganti.
0: Lagi.
1: Itu habis ke habis tetap harus diambil.
2: Iya, harus.
0: Saya selalu pertahankan itu
2: kualitas.
0: Jadi karena kita kan memang gak ada pengawet. Jadi paling cuma tahan 2 sampai 3 hari. Kadang ada yang 2 hari itu kebanyakan udah habis.
1: Udah habis.
0: Alhamdulillah kadang-kadang ada yang 1 hari udah habis.
1: Syukurlah ya. Berarti ini ya peminatnya itu semua kalangan.
2: Ya
1: kan dari anak-anak, para pekerja, begitu ya, orang tua, karena tidak terlalu keras kan ya, jadi gigi aman deh kau ya, selembut hatinya ya, ketika mau icip-icipnya langsung nikmat gitu ya, oke. Jadi Cek, apa namanya tadi dari

0: jam pagi udah mulai ngantar, sampailah tadi 2 hari misalnya ya, 1 hari pun udah habis ya, 2 hari lah jangka lamanya ya. Kok misalnya, mohon maaf, misalnya nih pernah gak tidak habis?
1: Pernah.
0: Ah, itu dikemanakan?
1: Itu dibagi-bagikan.
0: Oh.
1: Dibagikan orang tukang sapu.
0: Langsung.
1: Jalanan tuh. Kadang kasih apa
2: tukang nih? Sampah juga.
1: Kadang kasih karyawannya.
0: Oh iya.
2: Jadi sebelum 3 hari kan ini awet 3 hari. Jadi 2 hari itu dia saya.
1: Udah ambil.
2: Kadang-kadang sisa saya bagikan.
1: Bagikan.
0: Iya. Ya paling tidak apa
2: daripada
0: sih?
2: Daripada dibuang
0: kan saya, itu masih bisa dimakan
2: Jadi lebih baik untuk berbagi.
0: Berbagi ya, aduh mulia sekali hati Koko dan Cece ya. Jadi sibuk-sibuk kita urusan dunia, tapi tidak lupa ya enggak untuk saling berbagi tadi, ya kan? Terus Ce, kalau misalnya apa namanya target pasarnya? Ini lebih kemana sih sebenarnya?
2: Kalau target pasar saya sih itu ke kafe-kafe dulu.
0: Kafe-kafe dulu, karena ramai ya kayak
1: cewek. Iya, kafe.
2: Karena kan di Pontianak ini saya lihat peluangnya bagus ya. Dia ada 1001 kafe, dijuluki 1001 kafe. Saya lihat wah peluangnya bagus nih kalau saya bisnis bolu gitu. Karena kan cocok buat penikmat kopi ditambah dengan bolu gitu. Kayak lebih masuk gitu.
0: Lebih masuk ya.
1: Kopi dengan kue itu pasti masuk ya.
0: Kalau untuk promonya tadi strateginya gimana, Ceh?
2: Paling saya strateginya saya bikin konten.
0: Tiap hari.
2: Tiap hari iya sih, kadang tiap hari. Kalau saya lagi misalnya produksinya full, mungkin 2 hari sekali saya bikin konten.
0: Itu lebih kontennya gimana, dari awal proses pembuatan atau lebih udah siap saji nih proses?
2: Siap saji sih.
0: Siap saji. Udah siap saji gitu ya.
2: Kemudian saya masuk di UMKM Karya Kreatif nih. Ya alhamdulillah gitu. Jadi saya tanggal 1 Juli saya bergabung di situ. Jadi saya banyak mendapatkan apa ya, ilmu, wawasan. Ada pelatihan-pelatihan bagaimana cara strategi pemasaran yang baik, bikin konten gitu, untuk memanfaatkan target pasar kita kemana gitu. Terus pengelolaan keuangan yang baik di situ kita diajarkan.
0: Saya jadi bersyukur sih ketemu lebih rapi
2: dengan,
0: ya.
2: Dengan Bu Mimin.
0: Emang Caca sama Koko sebelum bergabung join sama UMKM itu masihlah sendiri ya? Emang ada perbedaannya ketika mungkin waktu itu masih sendiri, belum diajak ke UMKM, ada bedanya?
2: Pasti ada perbedaannya gitu. Perbedaannya tuh yang menurut saya sih luar biasa sih. Jadi saya dipertemukan di perkumpulan yang positif, saling mendukung, seperti keluarga kami itu di Karya Kreatif.
0: Koko juga ikut?
1: Ikut. Yang cowok itu saya sendiri aja. Yang sebuang ibu-ibu UMKM.
0: Yang lain ibu-ibu cantik ya. Koko paling tampan sendiri.
1: Ya, paling ganteng Koko.
0: Jadi kok gak malu kok?
1: Enggak.
0: Yang penting ilmunya.
1: Yang penting ilmunya.
0: Jadi belajar strategi pemasaran,
2: pengelolaan keuangan yang baik. Terus kita diajarkan konten, bikin konten, AI itu.
0: Sekarang udah canggih ya. Jadi memanfaatkan sekali promo lewat media sosial.
2: Awalnya saya nggak tahu gitu gimana cara memanfaatkan AI ini kan. Ternyata ketika pelatihan diajarkan ya, alhamdulillah saya bisa.
0: Iya, jadi jangan disia-siakan gitu ya kok ya. Makin kok kita media sosial kan makin mendunia ya, ketika tahu ini mau pesan-pesan cepat gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada pesan atau packing takutnya mungkin rusak, itu apa? Pernah, sudah pengalaman belum, Ceh?
2: Kalau packing sejauh ini kan cuman Pontianak ya.
0: Kalau
2: yang
0: ya.
2: Klien saya dia bawa, karena di pesawat dia bawa tenteng.
0: Dia bawa tenteng gitu. Gitu ya.
2: Kalau untuk packing keluar kota belum sih.
0: Belum ya.
2: Karena kan memang bolu ini cuman bisa tahan 3 hari. Gitu.
0: Jadi ada khawatiran juga ya
2: kan. Untuk oleh-oleh kita sih bisa untuk bantu packing kan. Cuman memang lebih aman sih nggak masuk bagasi pesawat.
0: Karena
2: kan dia lembut ya.
0: Takut rusak ya.
2: Kalau dia mau packing, kita bantu packing kan, dia bawa di dalam bagasi pesawat ditenteng, itu lebih aman.
0: Tapi kalau misalnya tidak mau dipotong, bisa juga ya potong sendiri nanti kok ya. banget. Pokoknya tergantung request dari tergantung pelanggan request. Ya.
2: Ada yang minta potong, kita potongkan.
0: Jadi udah siap.
2: Ada yang minta perloyang, kita nggak berani potongkan ya sesuai request.
0: Sesuai request. Ya. Tadi ada yang menarik juga Ceh, di UMKM itu diajarkan masalah pembukuan.
2: Oh iya.
0: Ini gimana ceritanya kalau udah masalah keuangan ini?
2: Jadi saya bergabung kan sama Koko tepat di tanggal 1 Juli.
0: Iya.
2: Saya masuk di UMKM Karya Kreatif dan bergabung di sana. Kemudian kita kan di situ ada pelatihan ya.
0: Pelatihan.
2: Saya bertemu seperti keluarga
0: gitu. Pelatihan itu ya. Berapa kali sekali misalnya?
2: Pelatihan itu memang
0: rutin.
2: Dari instansi gitu. Misalnya bekerja sama dengan seperti Indomaret. Bekerja sama juga dengan apa ya kemarin kok yang Indosat. Nah itu nanti diajarkan bagaimana
1: dinas kesehatan
2: sama dinas kesehatan penyuluhan keamanan pangan yang baik.
0: Hotel-hotel masuk tidak?
2: Kalau hotel kita belum sih.
0: Mungkin
2: ke depannya.
0: Jadi bisa masuk juga ya Cea kue ini.
2: Terus pengelolaan juga di Bank Kalbar. Kita diajarkan bagaimana menjadi wirausaha, terus kita juga pengelolaan yang keuangan itu yang sehat, yang baik itu seperti apa, harus keluar masuk kasnya. Di situ saya memang mendapatkan banyak wawasan.
0: Jadi tidak sembarangan gitu ya. Yang biasa kan kok udah tadi modal kita berapa gitu ya kok ya. Terus pemasukan berapa. Jadi biar tahu ya kan. Betul. Pemasukan dengan kita
2: dengan modal.
0: Nggak dicampur.
2: Kebutuhan pribadi. Jadi ketika dapat nih harian nih saya kan. Kalau untuk bolu dapatnya harian, saya langsung sisikan. Terus sekitar berapa udah dihitung semua, saya belikan
0: bahan lagi.
2: Saya lipatkan di bahan
0: lagi. Iya. Kayak gini nih berapa harganya kok yang model loyang satu loyang?
2: Rp45.000.
0: Nah, ini bersihnya lah istilahnya ya. Jadi kotornya?
2: Bukan. Kita penjualannya Rp45.000 satu loyang.
0: Satu loyang, ya kan untuk modalnya?
2: Ya setengahnya lah.
0: Nah, setengahnya ya berarti aja. ya. Jadi hitung-hitungannya rapi begitu ya kok ya, buat kita jadi Pak Po gitulah ya, enggak untung ya kan, maunya untung kan. Jadi buntung pula. Nanti kita terima telepon atau nomor WhatsApp Bu Abang ya. Namun kita istirahat dulu jeda karena tanda waktu ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Bu Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nah, di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak, Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Ovi di sini. Usai tadi jeda adzan zuhur, kita kumandangkan berlaku untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Dan di hari Selasa hari ini, Bu Abang, jika Bu Abang berkenan ya kan untuk menikmati yang lembut ya kan, yang legit Seperti kapas ya, enak dipegang ya. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan sekilas bersama narasumber kita Cece Evi dan juga Koko Sumantri ya, dua sejoli yang kompak ya. Pengantin baru, usahanya sama-sama, selera sehati ya kan, bisa kok iya, santai kok iya. Oke, ah itu dia iya. Oh ya, diturunkan kok ininya, headphone-nya. Coba ntar saya bantu ya.
1: Sini, sebelah sini. Gini ya.

0: Iya, sampai terkesimak ya Koko ya. Terkait dengan lebih susah megang apa, headphone atau manggang kue? Lebih cepat manggang kue ya. Oh, mantap.
1: Manggang kue lebih enak.
0: Oh, lebih enak ya manggang kue ya. Cacet-cacet juga ya, cepat ya. Karena kan itu perlu keahlian juga itu kue hayan.
1: Harus ngerti.
0: Harus ngerti. Ya kan udah keluar dari panggang untuk
1: mau diputar-putar.
0: Mau diputar-putar.
1: Kalau enggak diputar-putar nanti dia bantet.
0: Oh, bantet. Nah, biasa gagal. Kan dia lengket kan masih di dalam loyang. Itu sebenarnya enggak lengket kasih apa tuh?
1: Biasa. Itu kasih kalo namanya.
0: Oh, bukan mentega.
1: Habis kalo, habis itu kasih baking paper.
0: Oh, baking paper ini.
2: Kalo lebih cepat ini.
0: Cepat lepas dia gitu ya.
1: Kalau enggak ada kasih baking paper, itu pakai mentega itu susah lepasnya. Oh. Kadang kue menempel pecah kuenya.
0: Jadi banyak habis di papernya itu ya.
1: Baking paper. Jadi kita bentukkan segi empat, habis itu kita kasih kalau timpa baking paper. Tepi-tepinya kita kasih kalau lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi biar lembut ya keluarnya.
0: Oh gitu. Ada trik-triknya ya kok ya.
1: Iya, mesti tahu gitu.
0: Emang kok belajar dari mana sih?
1: Belajar di YouTube.
0: Jujur ya kok ya. Iya. Biasa juga udah nonton YouTube, enggak hasilnya jadi kok malah bantet buat di rumah kan. Berarti emang ada tangan-tangannya ya kok ya. Karena Koko nih Mbak Abang ada basicnya dulu ya kan kerja percetakan ya kok ya. Gimana ceritanya sekilas boleh kasih info? Apakah mungkin dari ilmu-ilmu percetakan bisa juga jadi terkait dengan
1: enggak ada kaitannya.
0: Karena di sana kerjanya juga perlu kecepatan kok ya.
1: Iya,
0: Ilmu apa yang didapat dulu kok kerja sama orang lain dan selama 30 tahun ya menjadi karyawan percetakan ya kasih bocoran dikit ini apa yang bisa didapat ilmunya kok?
1: Itu ilmunya apa nih? Potong. Naikkan, jahit itu ilmunya tuh.
0: Potong kertas itu.
1: Potong kertas.
0: Harus kerapian.
1: Rapi. Kalau enggak rapi kan notanya miring.
0: Oh gitu. Terus dijahit juga?
1: Dijahit tuh pakai mesin jahit lagi.
0: Oh, ada mesinnya.
1: Mesin jahit. Pakai dinamo dia.
0: Ada peralatan lagi yang lain. Selain itu Koko apa lagi? Pengalaman lain.
1: Naikkan kertas, kasih lem. Kalau posisi miring itu kertasnya notanya miring juga.
0: Berpengaruh
1: dia.
0: Berpengaruh ya.
1: Dengan campur lemnya mesti kasih air, jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Mesti posisi tengah gitu.
0: Ya. Dan selain urus seperti itu, Koko juga ngurus karyawan?
1: Iya, atur karyawan.
0: Jadi udah terbiasa.
1: Jadi atur karyawan abis itu kalau misalnya ada enggak masuk, itu dicatat di absen. Koko juga yang catat. Kalau misalnya ada yang mau ambil gaji itu masukin buku nanti sudah dicatat berapa-berapa per minggu yang kasihkan bos.
0: Koko juga yang ngurus.
1: Iya.
0: Berarti sudah tangan kanan ya. Udah kepercayaan bos. Tapi ketika 30 tahun lama bekerja resign. Gimana responnya dari bos?
1: Bos itu dibilang
0: sedih.
1: Dibilang benar nih kamu mau berhenti. Iya benar saya bilang. Buka usaha sendiri.
0: Mau ke usaha sendiri ya fokus ke bolu. Udah pernah dicoba-coba belum fokus bolunya sama bosnya nih?
1: Udah.
0: Udah. Tanda terima kasih ya.
1: Ada teman-teman juga beli.
0: Dibilang
1: enak.
0: Enak
1: kayak sifon.
0: Kayak sifon ya.
1: Iya. Ibu juga boleh coba.
0: Iya, kita coba nih Bapak. Terus tantangannya apa kok? Sekarang udah punya usaha sendiri. Dalam mengerjakannya ini, dalam fokus di usaha ini ada tantangannya tidak, Ce?
2: Tantangannya itu terkadang kayak seperti kemarin ya, kerja lagi. Asap itu pengaruh. Jadi warung kopi kan mungkin sepi ya. Jadi saya harus putar otak ya untuk apa?
0: Iya.
2: Untung ada teman-teman juga sih
0: pesan. Kok ada undangan, ada acara apa gitu ya.
2: Ada undangan, mereka pada pesan juga
0: gitu. Iya. Kalau soal mohon maaf persaingan. Nah, gimana nih nyikapinya?
2: Kalau saya sih persaingan tuh menurut saya apa ya? Jadi memacu saya untuk lebih semangat lagi. Saya pikir rezeki udah masing-masing.
0: Betul.
2: Rezeki nggak akan tertukar. Yang penting kita tekun, jalani dengan semangat. Gitu. Jadi menjaga energi aja biar setiap hari itu kita positif aja. Selalu ada rezekinya.
0: Happy terus ya. Yang penting jalan terus, seperti ngalir air lah ya.
2: Apapun yang Tuhan kasih, saya bersyukur.
0: Iya. Berarti apa namanya? Yang penting usaha jalan terus gitu ya, Koya. Harapan ke depan ini atau ada rencana apa lagi ke depan? Dece? Apa membuka lebar sayap lagi ini ya kan? Mungkin tidak hanya kue-kue bolu.
2: Gitu, saya punya tempat sendiri gitu. Tempat baik itu kios kecil kah atau bakery. Karena kan saya waktu bulan 5 kemarin saya dan Koko ada kursus juga untuk upgrade skill. Kursus di kampus di Tristar Culinary University. Jadi di situ kami berdua ada kursus bolu lagi. Khusus untuk bakery roti-roti seperti roti boy, roti manis, roti abon. Nah, saya pengen gitu punya tempat nggak perlu besar lah, kecil-kecil dulu.
0: Nggak perlu besar, penting.
2: Dan nanti ada kayak kopinya gitu. Pengennya sih seperti itu ke depannya, impiannya semoga tercapai.
0: Semoga tercapai ya, mudah-mudahan ya bisa terwujud. Sekali lagi bagi yang mau apa namanya pesan gitu ya, silakan langsung order di nomor telepon Bu Abang 081379861356 ya. Kita ulangi 081379861356, langsung ke Cece Evi. Ya kan, atau ke Kokus Mantri ya kan. Bagi yang udah siap ya kan. Alamatnya di mana sih, Kok?
2: Di Jalan Imam Bonjol.
0: Oh, Jalan Imam Bonjol. Siapa tahu ada yang mau ke tempat langsung boleh. Jalan Imam, ada tertera di sini di covernya?
2: Enggak sih. Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Jambu.
0: Oh ya, Jalan Imam Bonjol Gang Tanjung Jambu, di sana order apa saja ada ya. Wabil khusus ini untuk ini bolunya. Bolunya dengan berbagai macam varian rasa tadi ya. Ada keju, coklat ya kan, pandan. Untuk cookies ini memang selalu warna coklat.
2: Black Forest juga.
0: Ada Black Forest, lapis Surabaya.
2: Aneka cookies,
0: bakery. Aneka cookies. Oke, di sana tuh ada tertata begitu kok.
2: Enggak sih, kita lebih kayak pesanan aja.
0: Pesanan aja. Dan TikTok-nya ada namanya?
2: Ada.
0: Bisa kan diinfokan di mana?
2: Evi Cakes.
0: Evi Cakes ya. Silakan Bu Abang jika kalau ingin berkenan ya untuk mau pesan, entah untuk ada event-event acara-acara apa. Ya, untuk Koko sendiri mungkin ya untuk memberikan pesan buat penonton, pendengar di rumah apa nih biar tambah semangat dalam dalam bekerja. Dalam berkarya. Awas semangatnya. Iya, Cece Evi aja. Iya, ada juru bicaranya ya, jubirnya. Apa ya, Cek? Buat semua lah ya yang baru mau mulai usaha.
2: Yang pertama kita harus memiliki keyakinan.
0: Nomor
2: satu ya. Keyakinan untuk menjalankan usaha. Terus kita juga harus punya keberanian. Dan kita juga mengasah skill jualan kita. Ketika kita punya skill jualan itu, dimanapun kita ditempatkan pasti bisa maju. Kita terus semangat, terus tekun dan terus berdoa.
0: Iya. Karena dimanapun berada pasti ada suka dan duka ya, Caya ya, Ko ya. Tantangan, ujian, celaan dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, balik lagi tetap semangat, keyakinan. Kalau enggak gitu, dapuk kita enggak ngepul, ya enggak. Siapa yang mau ngasih kita rezeki, ya enggak kan? Nunggukan orang lain, berarti kita udah usaha. Dari situlah tentu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat umatnya ya kan, salah satunya dengan usaha kue bolu dan juga crunchy cookies ya, miliknya Cece Evi dan juga Koko Sumantri. Sampai di sini dulu Mbak Abang, jumpa kita mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita tunggu lagi ya untuk promo produk-produk lainnya. Silakan langsung saja bergabung di Teras UMKM Prompat RRI Pontianak. Tinggi-tinggi burung kenari, tiba-tiba burung kenari pakai kain katun. Pesan Cece adalah percaya diri dan tekun ya. Sukses Cece, sukses Koko. Kita akan coba icip-icip kuenya dan sampai di sini jumpa kami. Kita jumpa besok. Salam budaya. Dah.
3: Ikan belana, ikan di jale, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih

0: mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Ya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Aduhai kawan kunan setia, kini kau jauh di mata. Namun begitu dek, jangan lupa kabar berita.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Wabang diinformasikan peringatan Hari Guru Sedunia 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menyisakan tantangan nyata. Kabut asap pekat memaksa tenaga pendidik beradaptasi cepat demi melindungi kesehatan peserta didik tanpa mengorbankan target kurikulum pendidikan. Salah satu di Sekolah Dasar Negeri SDN 05 di Jalan Taslim, Kecamatan Pontianak Kota. Tanggung jawab ini menurutnya dipikul oleh salah satu kepala sekolah, 15 guru dan 3 staf. Mereka harus memastikan 269 siswanya tetap mendapatkan hak belajar yang layak di tengah ancaman infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Dinamika cuaca membuat sekolah menerapkan kebijakan yang fleksibel. Sistem belajar berganti dari metode daring penuh menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Jam operasional sekolah pun dipangkas dari jam 7.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk siswa kelas 1 sampai 3 dan berakhir pada pukul 11 siang bagi siswa kelas 4 sampai kelas 6. Fleksibilitas sistem dan modifikasi perangkat ajar menjadi kunci bagi para pendidik di Pontianak saat ini. Mereka dituntut menuntaskan kalender akademik sembari terus memantau kesehatan fisik dan kondisi psikologis ratusan siswa yang merindukan suasana ruang kelas. Sekian Pontianak punya berita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Babang bergabung, segera kita bersama Perempat Era di Jakarta. Kali ini Era di Semarang bertugas mengenai pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Dari studio, selamat mengikuti.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kaya orang sana gitu ya.
2: Kebanyakan Mas ya,
1: Bu. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Pak. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
1: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik. Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu, dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya, wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya kia-kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi
2: wisata.
3: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicipi orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oke.
3: Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Oke. Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapau, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Nah,
3: itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat luar biasa untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang, Pak?
3: Ya, betul. Kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita menulis kota lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman.
2: Kauman, betul.
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang.
2: Okay. Itu.
3: Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi, gitu Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota Semarang lama.
2: Semarang lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Kementerian
3: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama mungkin Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak.
3: Iya.
2: Pecinan atau kota lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, namanya Smart Kris. Sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke desil, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya.
2: MTQ betul.
3: Ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival kota lama. Nah, berjalan di kawasan kota lama juga tuh. Sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore. Ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada.
2: Ada ya, Pak,
3: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke gitu ya Pak ya, jalan sudah oke semua gitu kan, tinggal kita

0: seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
1: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan, itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
0: Yeah. Nah,
1: jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya Pak.
1: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini, tahun 1740 itu terjadi tragedi Geger Pecinan.
0: Geger Pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di tempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula Pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang? Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu lalang kapal ya Pak ya?
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Siapa yang tidak mungkin kenal ya Pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
0: Kurs ya.
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan
0: orang ya Pak
1: di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Kenapa Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu
1: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Hulu Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan sama sekarang hari.
0: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
1: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
0: Ada nginep ya Pak?
1: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Gitu Mas Didi.
0: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
1: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
0: Karena orang bawa uang semua itu.
1: Iya betul.
0: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
1: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, kelompok darwis. Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
0: Kemudian membreakdown ke masyarakat di sana
1: gitu
0: ya Pak ya.
1: Itu.
0: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak.

0: dia tinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga kan kembali lagi pasti, Pak.
1: Ya, menceritakan.
0: Menceritakan.
1: Enak di sana lho. Gitu. Tapi karena enggak enak, wah mesti tapi kalau enak, mesti nyaman gitu.
0: Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu,
1: ya,
0: Pak.
1: Gitu.
0: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
1: sudah
0: ramai, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
1: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
0: Rekam aja
1: gitu.
0: Oke, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean,
2: Bu. Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
0: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
0: Boleh. 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112498. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
0: Oke Pok.
2: Iya, kita break dulu Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Kayak satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Oke. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis Sambodo, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo Ponopo Blam.
3: Halo Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke Cikgu.
5: Ini harus sebenarnya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari ganti
4: ini ya. Oh iya. Iya Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Okay,
5: tema sehat. Tapi sama nih, Pecinan Semarang, tema sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, timpang lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: siapa
4: juga?
5: Siapa lo, ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana. Apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pencinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, satu tahun ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sih ganteng-ganteng nih Narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hiduplah di kawasan ini kan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, orang masalah ya, Pak Samsul belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran Kongso Pacanya tuh luar biasa. Itu pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cik Guria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cik Du, Mas Titi.
4: Siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya amin. Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita asik. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Monggo siang ge Mas.
4: Suka siang Bu Umi, monggo.
5: Samsul Basri, selamat siang Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Aku udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh, gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus suka langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana? Mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
4: Ya,
3: ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
6: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini, kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau enggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arca-arca itu Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik. Apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
4: pasti ya.
6: Disputer selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Tahun ya Pak ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
7: Masih diminati oleh wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
7: Okay.
6: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
7: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
6: enggak boleh.
7: Ya. Oh.
6: Bu Hali mesti hadir ketika ada
7: ke acara
6: di sana. Ya. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan,
7: startnya
6: dari sana juga.
7: Oh, dari TKSU juga.
6: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bawa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi di Kota Semarang, gitu.
7: Cikgu, ya.
6: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
7: bulan apa aja, Pak? Kalau di Mawis itu, Pak, mengenai pecinan, Pak.
6: Itu tiap hari buka, oh.
7: Tiap hari, ya.
6: Emang. Tapi kalau pas acara makan, apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu, Minggu. Nah, itu yang rame. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selam jenis kayak kegiatan, ya. Istilahnya kayak setiap tahun, kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu, ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha, untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga pecinan.
7: Oh, pecinan itu, ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka, Bu Umi. Kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
7: ya, buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
7: Sekitar situ aja, ya, Pak,
6: gitu,
7: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan, tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
7: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata, ya, Pak, Samsul, ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi, begitu.
6: Betul,
7: ya,
6: Pak. Jadi apalagi sekarang, ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang, ya.
7: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe, Bu Umi.
7: Iya, Bu.
6: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
7: Oke.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
7: Oh, city walk.
6: Nah, ya, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
7: ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
7: Betul, ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu,
6: betul,
7: ya, Pak, ya.
6: Bang.
7: Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata.
6: Nah,
7: kalau gitu. Dulu itu perdagangan, gitu.
6: Ya, betul.
7: Oke, baik, terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Nova.
3: Iya.
7: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Ah, iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
7: Siap, Pak Nova.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
7: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di pokok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu, ya.
7: Jakarta dulu, oke. Okay,
3: halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Sonova.
3: Selamat siang, waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
7: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, ini apa, Sonova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
7: Pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang
3: pecinan Semarang.
7: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
7: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti, Mbak Ponopo. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Itu kan jadi enggak bisa menyimak tadi, ya.
3: Oh.
8: Saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
7: siap
8: juga di Semarang, kan, dengan Pak Samsul dan Ponopo sama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
8: Semuanya sehat selalu, sehat walafiat gitu, Ponopo gitu.
3: Iya, iya, iya.
8: Jadi saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa
7: aten
8: gitu, Ponopo.
3: Oke dah, siap, Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja, Ponopo. Makasih.
3: Iya,
8: oh ya. Tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum kesempat, Pak Nova.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
8: Makasih, Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Mas Titis.
7: Siap, Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
7: Oke. Semarang dari pesan WA nggak apa-apa, Pok.
3: Iya, silakan, Pok. Silakan, Mas.
7: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian, begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita, dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu, oke dah.
7: Siap, langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan. Oke.
7: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
7: Iya, Mas Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
7: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawanya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
7: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
7: Betul.
6: Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
7: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya,
7: jadi
6: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
7: Oke. Okay.
6: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
7: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa, Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
7: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
7: Semarang, betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang
7: namanya siapa ya?
3: Kayak saya ya, Kang Titis ya.
7: Iya, nah gitu. Ya betul lah.
6: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
7: Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang,
7: ya kaget enggak, Pak kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
7: Makanya kok manis semua.
6: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren loh.
7: Banyak makan makanan Semarang, Pak. Jadi orang manis nanti,
3: Pak. Oke deh.
7: Fun fact-nya, Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya, Pak.
3: Oh, iya.
7: Fusion antara makanan Chinese makan Jawa itu, Pak, sebetulnya.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
7: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
7: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: R4.
7: Perempat RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan, Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
7: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
7: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prompat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun. Pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Babang Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Mempawa menggelar bimbingan teknis BIMTEK pembuatan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence AI di Aula Man Mempawa. Kegiatan berlangsung selama 2 hari diikuti unsur pendidikan dari Madrasah Aliyah, sekelompok kerja Madrasah MA Kabupaten Mempawa. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi AI untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Mempawa sekaligus Ketua KKM Madrasah Aliyah Kabupaten Mempawa, Tuti Rusmawati, mengatakan perkembangan teknologi menuntut tenaga pendidik untuk beradaptasi dengan metode kerja yang lebih efektif. Penyusunan perangkat pembelajaran sebelumnya dilakukan secara manual, mulai dari tulisan tangan hingga menggunakan mesin tik dan komputer. Saat ini proses tersebut dapat dibantu dengan teknologi AI. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Mempawa Ikhwan Pohan menegaskan, teknologi AI hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Pohan mengatakan hubungan antara guru dan siswa memiliki aspek yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Ia pun menilai penggunaan AI dalam pendidikan tetap membutuhkan kemampuan berpikir penggunanya. Menurutnya, AI akan memberikan hasil sesuai dengan arahan atau prompt yang diberikan. Sekian Pontianak punya berita.
1: Prom 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya.

pakaian atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bekisai ya dari tadi?
1: Nenek ni. Apa bekisai tu? Badan Wiwin ni digigit nyamuk.
2: Mang padan lah. Bekisai tu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk. Pakailah gebar tu.
1: Apa agik gebar tu, Nek?
2: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
3: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamar mau sekarang.
2: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
1: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Bang, hujan mulai turun tetapi warga Kupuraya masih kesulitan memperoleh air bersih karena tampungan hujan berbau asap dan belum layak dikonsumsi. Kondisi tersebut mendorong Polres Kupuraya bersama pemerintah daerah menyalurkan 8.000 liter air bersih siap konsumsi kepada masyarakat di 3 lokasi yang masih membutuhkan pasokan. Kasubsi Penmas Polres Kupuraya Ibtu Adi mengatakan turunnya hujan belum otomatis mengakhiri persoalan air bersih karena air yang ditampung warga masih terpengaruh bau asap. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan kepada warga di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Parit Masegi, sementara masing-masing 1.000 liter diberikan untuk masyarakat Desa Kual 2 dan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya. Menurut Ade, distribusi diprioritaskan ke lokasi yang mensyaratkan masyarakat masih menghadapi keterbatasan sumber air. Pasokan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama sumber air belum kembali normal. Polres Kupuraya bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus mengarahkan bantuan ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi air dilakukan sebagai respon terhadap kondisi lapangan sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. 8.000 liter air bersih menjadi penyangga kebutuhan warga di tengah masa transisi dari kemarau menuju kondisi yang lebih basah. Selama sumber air belum pulih dan air hujan belum dapat dimanfaatkan, persoalan air bersih masih memerlukan penanganan langsung. Sekian Pontianak punya berita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa kabar Mbak Abang? Di hari Selasa hari ini kan gak terasa ya, makannya sayur markisa sangatlah lezat. Ayolah bergabung kita di di produk dut. Di perang dut, jangan putus asa. Pokoknya ayo nelpon terus untuk berbuat tetap semangat. Wah bang ya, baiklah. 0561-571-571 nya atau di 0811-570-943 nya lagu dari Mbok Fit ada. Oh ada, kalau berkenan ya sila-sila. Mbok Fit punya Roma Irama sama Nur Halimah Penyakit Cinta, Zul Anggara Relakan, Yulia Citra Menyulam Kain Lapuh, Yopi Latul Si Malakama, Yati Amara Harta dan Tahta, Vita Alfia Ku Puja-Puja, Musir Alat Tercintaku Pasti Kembali, 2L Ku Relakan Dirimu Pergi, Nasar Aku Mau, Solid AG Fiturang Gita Sair dan Melodi, terakhir Sekar Langit Tentang Cinta. Yang mana Mbak Abang, jika ada yang berkenan, yuk mari sila prodang dut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca.
1: Caca-caca. Assalamualaikum Mbak Fit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapalah gerangan ni?
1: Ah, siapalah ya.
0: Lama tak dengar suaranya, rindu.
1: Iya ke?
0: Iya, rindu tak dengan Mbak Fit. Apa cerita?
1: Apa ceritanya? Saya di rumah Puteri Puteri Sagu ni.
0: Oh, ngambil sagu ke ngambil orangnya?
1: Udah ngambil roti ya, makan roti.
0: Kalau mau bawa dua-dua ni izin.
1: Lanjutlah dengan Puteri Puteri Sagu.
0: Oh iya. Apa cerita Puteri Sagu? Ngapa pula bisa sampai ke sana? Udah janjian ye.
1: Nah, saya nak mesan lagu ni Mbak Fit.
0: Ah, boleh boleh langsung.
1: Apa lagu ya? Lagu MPR ya Mbak Fit, ada tak?
0: MPR?
1: Iya. Yeah.
0: Apa judul judul MPR ada ke?
1: MPR Malam Penuh Rindu.
0: Aduh. Ya.
1: Saya ni sedang rindu dengan Mbak Fit.
0: Aduh, apa siapa nyanyikan itu?
1: Kalau tak salah, saya betul Caca Handika.
0: Yang sembunyi
1: Mbak Fit penyanyian tak apa.
0: Janganlah gitu.
1: Salam-salamnya dengan Puteri Ratu Sagu lah. Ya melanjutkannya. Ya saya pun tak apal kan.
0: Yalah, sehat-sehat ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sambut adalah kita. Caca-caca.
0: Sampai gak tuh Mbak ini bukakan pintu ke?
2: Alhamdulillah. Dia gak dibukaan pintu Mbak Fit. Ini pintu selalu terbuka 24 jam. Siapa datang silakan masuk.
0: Orang jauh sian gak ya nak.
2: Ini orang jauh Mbok Fit jauh-jauh dengan agak adik ni.
0: Oh sian ni jadi buka kan.
2: Itu yang bilang ada Elmi ada nawa abang angkat di Sungai Kupa tu.
0: Ini lah dia orang ni. Ini orang ini.
2: Ini lah abang angkat Elmi ni dah.
0: Salam kenal lah ya.
2: Salam kenal dia. Tahan dia jauh-jauh maka Elmi yang Mbok Fit rindu kata dengan Elmi.
0: Itu kata Mbok Fit.
2: Orang rumah dia biarkan dengan Mbok Fit.
0: Rindu abang.
2: Jadi kita pula dirindukan.
0: Karena makan sagu tu.
2: Dia pengen makan sagu siapa ni. Elmi nak hantar tak tahu rumah Mbok Fit.
0: Sampai pun Alhamdulillah.
2: Biasa rindu dengan sagu ni Mbok Fit. Kesini dia Mbok Fit. Biar dia tengah malam jam 12 malam tahan dia bergeduh.
0: Sagu ke sagu?
2: Sagu-saguan lah.
0: Apa pula? Aduh, hai. Adalah pilihlah lagu.
2: Ada salam-salam lalu ya.
0: Salam.
2: Lagu kan udah Abang Elni tadi minta tu.
0: Iyalah.
2: Ada salam buat Bang Jafar Kak Nila. Abah Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina lah, Kak Emma Selpa Bang Junainya. Bang Panji Kombet Pak Iqbal Kak Tini, Mak Maririn Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha. Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni. Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang, Koko Wandi Koko Ali, Bang Wardi Bang Mayang Jongkat. Manjang Siti emailnya Kak Amosyantan, Mama Nurul Papa Nurul. Buat Bang apa Pak Husada, Bang Awi Kobar serta istri, mm-hmm. Bang Badol, Pak Sadi, Bang Febri, Bang Deden.
0: Ya.
2: Buat Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Bang Sofian, Bang Yahyanya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Upan, Bang Jaka Suara.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bang Bastiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Koko, apa Wak Meli, Wak Jenah. Mm-hmm. Apa Ustaz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasi yang dirasa, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbah Kakung, buat Wak Sangka. Mm-hmm. Buat Bang Wardi.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Bang Awi, iyalah Bang Awi serta istri.
3: Wow, ada istri dong Bang Awi.
0: Udah dah, alhamdulillah dah sekian lama ya kita tunggu.
2: Akhir. Buat Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, buat Aja Arbia, Mbak Yunita, Bang Hendra, Mpawa, Anista di Uka, Pak Adi di Tangrai, mm-mm. Kak Manis Manila. Buat Bang Awi, Pak Bang Jack kirim salam. Terkejut dia dengan Bang Awi punya istri Mbak Mbobit.
0: Oh iya ke?
3: Oh. Itu ialah soalan dengan Mbak
0: Awi. Belum tahu dia. Mbak
3: Mbobit. Itu ialah soalan dengan Bang Awi punya istri.
0: Apa pula dah punya dah?
3: Macam mana nak nambah?
0: Selesaikan nak saguk tu.
3: Tak lah aku kau ya.
0: Iyalah.
3: Alhamdulillah dengan puteri Tedagu.
0: Iya iya iya iya.
2: Ayolah udahlah Mbok Pit ya. Ya? Oh, buat okay. Semua-semualah dari A sampai Z. Buat Mbok Pit sehat selalu sekeluarga, murah rezeki.
0: Sama.
2: Pulang hati-hati ya Mbok Pit.
0: Ayo, sama-sama.
2: Semoga cepat dapat momongan.
0: Iya, amin. Amin. Makasih Bu Elni.
2: Makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elni Jalan Cendana ya. Oh, ternyata ada tamu. Enggak tahulah tamu yang enggak diundang ke yang diundang ke Allah alam lah ya, selamat happy-happy lah ya. Yuk lanjut yang kedua ketiga setiap segmen tiga penelpon Mbak Abang ya. Tiga penelpon tiga lagu. Yuk silakan yang mau di 0811-5700943 nya boleh, atau di via telepon 0561-5771-571 nya juga boleh. Untuk TikTok nanti sabar ya, ada masanya, saatnya Mbok Fit nanti joinkan. Yuk berikutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Assalamualaikum.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Rindu rasanya. Lama tak ketemu suaranya yang merdu.
0: Iya ke? Apa gak kabar makam?
4: Alhamdulillah baik. Tu makam dah nikah.
0: Apa pula?
4: Tuh makam dah nikah ketinggalan Bu Fit.
0: Iya ke? Ancur eh? Makam?
4: Iya.
0: Apa dia lagu apa ni?

0: ulat-ulat pudu, buk ajah kita, Pak Lasium, Pak Lung Japar kita dengan ni lah, Cik Noh, Anita, buat Amun, email, Mak Lung Ana di Tangrai, buat Ismail, buat Singgit, Wardi, Bang Awit, Kak, Kak Suminya, buat Mama Ririn, Posu Busri, Bang Dedi, Abang Kapal, buat Bang Indropan dengan buat Sangkam, buat Mas Manila, Bang Badul, buat Bang Yahya, buat Koko Wali Koko Andi Darul, buat Bang Deng Padila, buat Bang Niko, buat Deng Deng Padila dua kali dah. Buat Bang Imran Ahmad, Hendra Gunawan, buat Dina di Padang Seka, buat Wak Mali Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Tini ini, buat Bang Dino dengan Kak Murni, Rosi Nurjana, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Sukun dengan Tinanya, Bang Junai Imam, buat Bah Kakung, Dirito, buat Ayu Grefa, Kak Halima, buat Pak Ahiman Mak Yeknya, Bang Alimin di Sambah, Dutat Amrin, Aura Pak Moknya, Mama Nurul, Bapak Nurul, Pak Udo, apa ni? Sakit Pak Udok di Jambi, buat Bang Boika, buat semua lah buku sabih lah ya, Buk Pit. Makasih Buk Pit, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Kam di Pak Rewek. Yuk, udah tiga penelpon ya kan, tiga lagu sudah. Nanti kita sambung lagi Mbak Abang ya. Untuk semua maunya, jangan kemana-mana, tetap bersama Bu Ovi di sini hanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya. Tutup keran setelah digunakan dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

peran sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ngobrol Dangdut, Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha-cha. Bu Abang, balik lagi masih bersama kita di sini. Lagu pilihan dari kita ada di meja siar, maupun pilihan Bu Abang jikalau ada, segera berkenan kita putarkan ya. Ayo sila Bu Abang, 0561-571-571 nya atau di 0811-570-0943. Sila.
1: Bro Dangdut adalah kita.
0: Mana nih caca-canya?
1: Ini putra merantau, Bukit apa gak kabar? Bukit
0: baik-baik selalu. Apa di kabar juga yang bertanya?
1: Semoga Bukit dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berlindung.
0: Amin.
1: Sehat selalu lah.
0: Amin. Sehat terus. Apa cerita kabar nih, Wak Sangka?
1: Kabar itu saya ni biasa-biasa ya, Mbok.
0: Ada gak yang berbeza?
1: Tak ada yang berbeza-beza ni, Mbok.
0: Berbeza-beza tapi tetap satu jua. Sila-sila. Ayo. Mau dengar lagu apa nih, Mas?
1: Lagu apa Mbok yang siapa-siapa tahu gak?
0: Siapa tahu gak ada yang cocok. Joel Anggara, relakanlah. Yo Pilatus Simalakama, Yulia Citra menyulam kain rapuh.
1: Besamba ya tu.
0: Ah, yang mana?
1: Besamba tu lagu apa?
0: Simalakama.
1: Simalakama.
0: Iyalah Yo Pilatus. Tunggu lagunya.
1: Kengkeng salamnya boleh untuk Kak Elni cantik tu ya. Dengan Bang Jack tu dia diati.
0: Kita ada tamu sagu dia, tamu tu, spesial.
1: Kita gun tu jangan masuk kantong. maklumlah Bang Jack tu tahun dahulu itu kan punya kue sagu kain tu.
0: Takut bertaburan tengah jalan kan?
1: takut bertaburan ya.
0: Baiklah. Pada Wak Sangka mau gak?
1: Bang Awi kita semangat hidup baru ya. Untuk Bang Lucy kita juga. Untuk Mama Ririn, Mama Rurun, Mak Kam, Mak Njang Siti, Kak Emil, Kak Urai, Pak Mo. Untuk Bang Lucy, Bang Syukur. Untuk penipal tuh, Bang Dino kita juga. Bunda Rama, Ina saya Bungkas, Mak El dari Jungkat, Bang Hendra kita di Simpawa, Kak Suara, Bang Him Ahmad, Pak Long Japat, Bang Amin Senjaya, untuk Wak Melik, Melik Udara ya. Putra Kapal, Bang Bertiar kita, Abang siapa gitu? Orang Jawa ni saya ambil pesadi. Pesadi. Untuk semua-semua lah. Mael juga ya. Untuk semua-semua lah. Mau kerja tambah jual Rp1,000 pesadi.
0: Sip. Mantap dah. Okey. Terima kasih banyak Wak Sangka. Nyamannya buah semangka. Tiba-tiba nak dimakan ada di atas genteng. Itu tadi banyak bertanya namanya siapa Mbok Pi. Wak Sangka, orangnya ganteng. Lanjut yuk. Ada lagi siapa gerangan pelan-pelan. Banyak putus nyambung nih. Perlahan tapi pasti. Pelan-pelan Mbak Abang. Kalau belum bisa langsung chat saja Mbak Abang ya. Ini kayaknya mau diangkat teleponnya, putus lagi nyambung, putus nyambung ya. Atau beralih di via telepon. Jika kalau kesulitan via WA Mbak Abang ya, 0811-570-0943 nya. Chat saja nanti Mbak Fit bacakan isi chatnya. Atau mau pesan kirim suara. Oke. Ini coba dulu yuk. Dangdut
2: adalah kita. Caca-caca Bopi.
0: Apa di kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Langsung ke lagu Cak Nur.
2: Ada Leowaldi ke tadi tu?
0: Ada
2: lagu
0: Leowaldi.
2: Apa judulnya?
0: Leowaldi ya, tunggu ya. Belum ada dia ni hari ini. cari yang yang ada nih Sekar Langit, Solid, Nasar, Musin, Alatas.
2: Anasar ya lah.
0: Anasar. Aku mau.
2: Tapi nggak dengar suara regit-regit gitu kan? Goyang-goyang nggak gitu, regit-regit kayak macam dia.
0: Kincah.
2: Lembu dia. Suara kata dia. Ayo lambuk yo pandai macam suara Nasar. Terutama buat Bok Pit lah, sekeluarga semoga sihat selalu yang terbaik untuk keluarga Bok Pit.
0: Amin sama Cik Nur juga ya, sehat.
2: Semoga semakin semoga lah beri momongan lelaki.
0: Amin.
2: Nah, lanjut yang udah bergabung tadi kayak jauh pula orang Sungai Kupa dia tu awal nampak-nampak ni apa nama borong Potisagu El Nichan lah ni.
0: Borong ya.
2: Bang Jack tadi ni. Ayolah semoga sihat selalu. Amin. Buat Mama Ano El Nichan juga, Mama Titin Sumani, pendengar setia tadi. Kakak saya Kak Ani kan koma ke mana suara kakak ni tak bergabung. Bergabung kak. Biar orang tahu sihat kakak ni. Lanjut. Ada Bang Kak Nila, Bang Imran Ahmad. Suka nak lupa Bang Imran ni. Lalu dia duduk kan dia ni. Buat Koko Ali, Koko Andi, Koko Budi, buat siapa gini, Awi dan Sumiati, Bang Heman, Mak Ye, Anista, Hendra, buat Warti sama Mak Yohana, Mak Anjang Siti, Emel, Mak Mamat Nurul, Bapak Nurul, Mamat Ririn, Mak buat Mamat Mukmin Ayu Grepa juga, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Anna, Bang Andreopan juga. Buat yang lain, Puan Rosi, Nur Jana, Mak Eldad Singgit juga, Manis Manila, yang lain mua-mua lah Mbok Pit.
0: Siap.
2: Yang ada fotokopi saya situ tu, itulah dia sapaan Cik No pada sore ini, mua-mua lah. Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua Mbok Pit.
0: Okey.
2: Capaan yang dibungkus. Jaring yang datang
0: siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nor di Bakau udah gabung bersama kita di sini ya. Oke, satu lagi boleh? Ya, yang lagi santai-santai dulu di rumah, belum gak pernah terlalu banyak kegiatan, mau coba-coba gabung boleh? Sudah bisa nih? Sila. Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut. Apa di kabar Mbak Pin?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat gak bunyi suara Mbak Pin nih?
0: Apa gak yang ditanya nih? Kayak, yang bertanya.
3: Kayak suara Evi tak malah.
0: Evi tak malah.
3: Lagunya Bang Haji ya Mbak Pin?
0: Bang Haji Roma judulnya.
3: Lagunya Sebujur Bangkai ya lah ya.
0: Oh iyalah.
3: Mengingatkan, mengingat saling mengingat.
0: Saling mengingat.
3: Kalau kita udah sampai hukum Allahnya, apalah jadinya kan?
0: Apalah.
3: Nah, itulah. Yes. Semoga yang sedang mendengarkan lagu ini agar terhibur lah ya.
0: Oh, iya. Amin.
3: Dari Bang Haji Sebujur Bangkai. Buat Mahano nih wabil usus saya buat Bopi sekeluarga, semoga sehat selalu dan juga diberkahi rezeki yang lancar. Tetap sehat lah ya Bopi ya.
0: Amin.
3: Terima kasih atas sapaannya Kak Nur di Bakau. Semoga Kak Nur sekeluarga sehat selalu. Jangan lupa sampaikan salam saya, rekan saya pemain gitar tu, Bang Mas Tana tu. Lama tak pernah ketemu dengan beliau tu. Buat Kak El Nichan juga, semoga sehat selalu. Selalu lupa nih, nyapa kakak saya nih. Buat Emma Selpa sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Mak Nurul dengan Pak Nurulnya. Buat Wak Sangka kak tadi ya, salam sehat ya buat Wak Sangka. Buat Makam Mak Anjang Siti, buat siapa lagi ya, buat Koko Ali, buat Bang Batiar, buat Bang Amin Sanjaya, buat Bang Putra di Mempawah ya, buat siapa lagi ya, semua-semualah tanpa terkecuali. Tidak mengurangi rasa hormat saya menyapa rekan-rekan perempat yang sudah tergabung di perempat. Semoga untuk semuanya sehat selalu, dan dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat ya Mbok Pin.
0: Iya, amin, amin.
3: Mudah-mudahan segala apa yang kita doakan ni semoga dijabah oleh Allah lah. Okey Mbok Pin, hanya ini jam Mbok Pin.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih buat Mbok Pin.
0: Okay.
3: Selamat menjalankan tugas buat Mbok Pin.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Imran Ahmad sudah meluangkan waktunya ya gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sama Mbak Abang yang lain mau nyusul ya. 3 penelpon 3 lagu dulu kita lepaskan berikut ini tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

0: Aduh, hujan-hujan begini pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: balik lagi mau abang. Aduh, hai. Baiklah, banyak yang putar-putar maklumlah kan, seleb ya, seleb British, seleb keselap. Maklumlah, biasa. Di sini lagi banyak apa mau abang, sebagai info saja. Adik-adik kita nanti ya baru selesai dari kuliah, selesai dari sekolah, mengabdikan diri lah di RR Pontianak ya, belajar dapat ilmu, ya mau jadi cikgu lah sementara nih. Yalah lanjut, yuk prodang dudududududud.
1: Dendut anak-anak kita, caca.
0: Apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seligur le aben di Sungai Duri.
0: Eh sedap.
1: Kurang pipit rem.
0: Bang, tinggi sekali. Putus manjang. Manjang.
1: Sendiri. Untungnya rambut opit sama Bang Ibeng di Jakarta.
0: Oh, Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta.
0: Mbak Anjang. Balik-balik ya. Jadi ngomong Jawa. Makasih doanya. Lagunya, lagu yang Mbok Pit. Lagu dari Mbok Pit ya, lagu pilihan sendiri.
1: Manjang ya,
0: idaman hati. Anyanya lalu sambil Mbok Pit cari.
1: Idaman hati.
0: Kemana engkau pergi? Sian. Terus
1: datanglah cari. Jangan biarkan
0: aku menunggu. Terus masih gak ada kenang-kenang ya Sian. Sabar ya manjang ya.
1: Belakang menunggu semua dah.
0: Iyalah, menunggu suara manjang yang merdu. Silakan.
1: Abang Bopi, senang ngasih Bopi, selamat pergi, selamat balik.
0: Alhamdulillah, nikmat selamat.
1: Lancar.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Jalannya, urusannya.
0: Amin.
1: Bicaranya, kami dengarkan.
0: Iya, makasih doanya.
1: Naik gajinya ya.
0: Ya amin. Makasih banyak manjang.
1: Lanjut. Untuk Bang Jek tadi itu. Itu dengar balik yang kena nyapu.
0: Sempal kan di sagu.
1: Ini juga tadi itu.
0: Tadi lah jadi marah ya.
1: Ahmad. Terus Bang Putra membawa.
0: Iya.
1: Terus untuk Jenner Kak Lun Kak Nga. Terus Manjang Jarwia, Kakak Adi, Kakak Andi. Lupu Manjang di Rasa Jaya Ngatok, sehat selalu keluarga.
0: Iya.
1: Terus suka ngawan lah.
0: Yalah buat semua lah ya. Manjang suara putus-putus nih.
1: Intinya
0: okay. Buat semuanya. Oce.
1: Tidak mengurangi saya panjang. Benar mau dengar.
0: Sehat selalu semuanya. Oke. Makasih banyak Manjang, sehat selalu. Lebih itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Berikutnya, sila Mbak Abang yang baru balik dari aktivitas kerja pagi, siang, sore, malam. Tak putus cari duit Mbok Pit. Sikit banyak, alhamdulillah berkah. Ya benar. Syukuri ya dah. Mau banyak, mau sikit masih gak kurang. Tapi kok bersyukur. Itulah alhamdulillah lah yang punya namanya Bang Syukur ya. Oh, Bang Syukur Kak Tina. Sehat tak tu? Sehat-sehatlah semua ya. Okey lah. Assalamualaikum Bok Pi. Waalaikumsalam. Titip jak salam. Pergi-pergi. Pergi pagi beli durian. Masih ke musim. Buah manis dibelah dua. Banyak bersyukur pada Tuhan. InsyaAllah nikmat diberi setiap masa. Amin. Mantap dah diingatkan. Lanjut. Perdangdut. Halo. Perdangdut. Passwordnya mana nih? Dangdut adalah udah kita tangkap. Tangkap ketemu Pit. Tak ada pula bersuara. Apa sebab? Malu? Marah?
2: Tangkap ketemu Pit. Tak ada bersuara.
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Caca.
3: Sila. Apa kabar, Mbak
0: Pit? Baik, alhamdulillah. Siapa gerangan?
3: Dengan Pak Odo.
0: Ada kan?
3: Dengan Pak Odo.
0: Pak Odo, Pak Odo dengarkan kita dari saluran mana nih?
3: Hah?
0: Melalui apa dengarkan kita?
3: Melalui telinga.
0: RRI Digital. Radio biasa.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Pakai RRI Digital. Aplikasi di HP.
0: Penerimanya jelas. Terima kasih.
3: Alhamdulillah jelas hari ini.
0: Alhamdulillah. Pak Odo langsung pilih lagu yang mana? Pilih dari Mofit atau pilih sendiri?
3: Mofit punya lagu apa?
0: Ada Joel Anggara, Relakan. Ada Musin Alatas, Cintaku Pasti Kembali. Solid Age, Syair dan Melodi. Itu.
3: Terus?
0: Itu untuk cowoknya. Ceweknya Sekar Langit, Tentang Cinta. Vita Alfia, Kupuja-puja. Yati Amara, Harta dan Tahta. Yulia Citra,
3: Mulu.
0: Yang mana?
3: Cintaku Pasti Kembali aja.
0: Cintaku Pasti Kembali. Yakin? Pasti kembali nih, yakin?
3: Yakin?
0: Sama tahu kan? Ucapan doa loh. Kirim salam, Pak Odo.
3: Salam buat tadi Mak Nyang Siti ya. Selamat sore sama keluarga. Buat siapa ya? Wacek juga Putra Anto. Selamat sore. Moga lagi mendengarkan. Kak Anista juga di Jungkat. Cece. Jaka Suara juga. Mbok Tini yang sering di acara You Bepantun. Bepantun dengan santun. Wak Sangkar juga. Mama Ririn. Dan semua-semua lah yang lagi mendengar sore ini ya.
0: Ya. Oke.
3: Halo Mbok Pin.
0: Halo, makasih banyak Pak Odo.
3: Itu aja dulu ya.
0: Sehat-sehat.
3: Pasti untuk selalu sehat semuanya. Ibadahnya juga.
0: Ya, amin.
3: Itu aja Mbok. Makasih Mbok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Odo di Jambi sudah meluangkan waktu sama kita di sini. Ya, jauh-jauh tapi tetap dekat di acara Prom 4 RRI Pontianak. Satu lagi mau Abang. Yuk, silakan.

Oke, makasih. Tuh udah dibacakan tuh Kak Manis. Baiklah, langsung saja kita putarkan lagunya. Ini dia, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cha cha cha cha.

0: Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Fitia di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Yuk di segmen akhir kita. Ca-ca-ca-ca. Akhirnya. Apa kabar?
1: Baik Bu Pi.
0: Alhamdulillah. Sudahlah di ujung jumpa nih dah Bang.
1: Di ujung jumpa dah Bu Pi.
0: Ada yang cocok, cocok.
1: Ada Mbok Pit.
0: Pilihan Mbok Pit.
1: Ada pilihan Mbok Pit. Lagu Mbok Pit yang bagus semua.
0: Iya ke? Sehati lah kita.
1: Mantap. Nampak jauh Mbok Pit gak jadi MD nampak di situ.
0: jangan lagi itu tergeser nanti orang tu.
1: Oh tergeser orang.
0: Maklum lah, udahlah badan Mbok Pit ni makmur kan.
1: Oh iya ke? Bercanda ya.
0: Bercanda. Lagu apa Mbok Wadi?
1: Lagu ini anak mau petak itu tentang cinta.
0: Tentang cinta. Sekar langit.
1: Lagu papa saya juga.
0: Iya, kayak nyanyi lah silu sikit.
1: Boleh sih, ada nanti dah. Malu saya dengan nanya si pengiring dengan ngawak ni.
0: Iya ya, ditanya jagonya.
1: Jagonya.
0: Ayoi.
1: Nyanyi ke?
0: Itu judulnya Sekar Langit.
1: Tentang cinta ya.
0: Tentang cinta. Ambil penggalan.
1: Refnya gini Bukannya cinta yang kejam apabila ada kegagalan. Jangan cinta yang dikecam apabila mengalami kehancuran.
0: Mantap. Boleh Dani.
1: Boleh Dani.
0: Siapkan diri Bang Wardi.
1: Amin.
0: Insya Allah siapa tahu ada produser yang dengar kan?
1: Ada produser yang dengar.
0: Siap berangkat nih, wah mantap.
1: Disponsori oleh Mbok Pit.
0: Amin.
1: Ada ya
0: Mbok Pit. Mana gak tahu kun payakun ni
1: tak? Mana gak tahu, nasib orang kan tak ada yang tahu Mbok Pit.
0: Niat hati itu pendam kan?
1: Yang hati pendam.
0: Sekali ada yang memuluskan jalannya Bang Wardi.
1: Yang memuluskan, amin. Mudah-mudahan tajam, Mopi.
0: Silalah Bang Wardi kirim salam dulu.
1: Mungkin salam-salamnya fotokopi manjang yang tadi Mopi dengan Kak Ilmi tadi itu ya. Spesialnya buat Pak Sukur tadi ketemu Mopi itu di selfie.
0: Kan? Beruntung lah yang dapat 6.
1: Yang dapat 6.
0: Nama orangnya lah.
1: Nama sama orangnya lah Bu Fit.
0: Bersyukur terus kan. Ada tak ada? Bersyukur.
1: Syukur.
0: Ayo kan. Nama gak Abang Syukur.
1: Nama gak Pak Syukur. Selalu Pak Syukur.
0: Bahkan ada Gang Syukur apa?
1: Ada Gang Syukur dah salah jalan apa tu. Lupa saya nama dia.
0: Ada lah.
1: Ada lah ya Bu Fit. Dekat Imam Bang Junai juga Mopit dia. Dan buat Bang Jai tadi saya dengar ada situ juga dia, dengan Kak Elmi yang di rumah Kak Elmi.
0: Lagi ngaduk.
1: Sagu
0: diaduk-aduk.
1: Sagu diaduk-aduk.
0: Mantap. Terus
1: buat teman-temannya lah Mopit dia tanpa kecuali.
0: Sehat ya Bang Wardi.
1: Mopit juga. Selamat bertugas Mopit.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Salam untuk monitor yang di Sungai Rengas. Iya, mantap. Berikutnya Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar?
2: Baik Mbak Fitri.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Apa yang mau diperdengarkan lagunya?
2: Ada yang popitnya masih ada apa?
0: Ada Solid, Syair dan Melodi. Yang cewek, Vita Alfia, Aku Puja-Puja. Yati, Harta dan Tata.
2: Itu aja yang Aku Puja-Puja. Yang Aku Puja-Puja.
0: Jarang dipuja-puja kan? Makanya cepat dapat jodoh.
2: Iya, amin.
0: Amin.
2: Amin, amin nantinya.
0: Amin mulu ya, dari dulu.
2: Salam-salam Bu Petri.
0: Siap. Buat siapa?
2: Semoga Bu Petri sehat sekeluarga, lancar segalanya, banyak cuannya.
0: Banyak cuannya, amin.
2: Saat ini sehat selalu. Terlebihnya fotokopi Wardi aja ya.
0: Iya.
2: Berarti soalnya waktu udah habis nih.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Petri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Niko. Pakai baju koko, tertumpah tinta. Itu tadi namanya Bang Niko dari Jakarta. Satu lagi boleh, Mbok Abang. Coba Mbok Pit intip-intip dulu yang ada di chat. Mbok Hendra, sehat selalu. Iya, salam jatuh semua kawan monitor Mbok Pit bergabung, yang belum bergabung yang udah gitu ya. Oh, Imam Esfarifin, apa tuh jawab lagu Imam Bawalah Aku Kasih. Cia, tertuju untuk siapa lagunya nih? Boleh gak tahu? Iyalah, nanti Mbok Pit carikan ya. Oke lah, kayaknya udah 3 penelponnya Mbok Abang ya. 3 penelpon, 3 lagu. Itu tandanya Mbok Fit juga harus mengakhiri jumpa kita, karena nyisakan lewat lagu nih durasinya kan. Lepas itu Mbok Fit nih akan cuci pakaian. Banyak pakai Mbok Fit numpuk. Maklumlah, balik healing-healing kan ya. Cuci pakai sampailah bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Pamit mundur Mbok Abang. Sampai jumpa besok. Tetap di Prodeg Dudeg adalah kita.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Akan berhayir wabah berkat, wabah bernikmat, wabah berrezeki.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Yusuf Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: Berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Amaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh. Salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya udah lama di sana, ada teringin rasa pulang

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau itu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini karena beliau ini alim. Beliau ini zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ini alim. Hanya Muhammad Arsyad datang sini itu yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau itu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ini tidak ketahuan bahwa beliau itu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji pun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad itu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites, rupanya beliau ini pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang, orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karena dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustad-ustad itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah hasilnya.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan,

benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang nak sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustadz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar nak katanya itu, jadi benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah, meramai, pakai itu apa, tongkang, ada nama tongkang kan, digandeng lah dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong, kan isi orang lah kan, selain itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motor itu kan tidak laju seperti sekarang. Dan saya kan menyerang kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Karena orang Perik Yusin pun sekarang sembahyang sini. Sebab Perik Yusin belum ada masjid. Perik Yusin, Perik Baru, Perik Yusin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi sini lah. Sama juga pak, kalau kata orang itu, kalau satu masjid cukup 40-50 lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dua, ada pendopo ini pak. Di depan itu ada pendopo, tempat istirahat. Ambil sembahyang apa itu kan. Ada tangga yang diparut itu.
0: Menurut Ustadz Taha, kala itu ukuran Masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Khatulistiwa.
1: Kata Masjid Jami, kedua tidak salah Sakirin, ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempat begini. Pertama dibangun itu pak, pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kuburaya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu loh.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material, hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuk ini. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu dari GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan sebagainya kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dari Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam sejahtera dijumpa kita untuk malam hari ini di edisi kita Selasa 6 Oktober 2026, jam 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini Bu Abang, saya Ibeng akan ngawankan Bu Abang untuk menghadirkan ragam ramah Nusantara hingga jam 20. Dan juga ada info yang akan kita hadirkan untuk ngawankan Bu Abang yang selalu setia bersama kita di manapun Bu Abang berada. Baik yang mendengarkan kita melalui pesawat radionya di frekuensi kita 94,3 MHz dan juga Bu Abang yang mendengarkan melalui audio streaming itu di rri.co.id, kemudian di smartphone aplikasi RRI Digital. Dan Bu Abang, kita akan pilihkan ya ragam informasi dari laman kita, dan Bu Abang pun bisa akses langsung nih kalau yang pengen update info ya, bisa langsung ke laman kita tuh di rri.co.id. Suasana malam saat ini yang mana kabut asap nampaknya makin pekat lagi ini Bu Abang. Mau gak rasanya kita lega sedikit bernapas sih enggak? Ah. Tapi enggak diapakan lah ya enggak. Oke. Bu Abang, berkaitan dengan itu juga nih, memang Kalimantan Barat saat ini ya kita tuh lagi apa namanya itu menghadapi bencana hidrometeorologi 2026-2027. Nah, di mana Bu Abang, seperti satu informasi yang kita kutip dari laman kita nih di rri.co.id, dari Kubukaya, mewakili Bupati Kubukaya Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kubukaya Gusti Maulana itu hadir dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan Kalimantan Barat menghadapi bencana hidrometeorologi basah tahun 2006-2027 di Balai Politik Kantor Gubernur pada Selasa 6 Oktober 2026. Dan rakor ini Bu Abang itu membahas tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring masuknya musim hujan, di antaranya banjir, tanah longsor, angin kencang, sampailah ke puting beliung. Dan selain itu juga pemerintah pun terus memantau bagaimana perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang saat ini memang masih udah menunjukkan tren penurunan, tetapi kabut asap masih kita rasakan saat ini, tidak Bu Abang. Nah, lengkapnya bisa Bu Abang akses ya langsung di laman kita itu di rri.co.id. Dan untuk saat ini kita lanjut dulu nih untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu-lagu pilihan, lagu daerah Nusantara. Dan makasih nih untuk Bu Abang yang bersama Pro 4. Dan Bu Abang juga bisa kirimkan WhatsApp, Bang, kali ada salam apa, silakan ya kirimkan di pesan WhatsApp kita di 08115700943. Ataupun ada info apa yang mungkin di sekitaran Bu Abang yang pengen disampaikan pun boleh ya. Ah, selama betul infonya betul dan juga info yang memang layak untuk kita sampaikan lebih luas lagi. Baiklah Bu Abang, tetap bersama Pro 4, suara budaya Kalimantan Barat yang kita siarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 7. Dan berikut kita hadirkan lagu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Lanjut kita mbak bang ke informasi berikut setelah tadi lagu, dua buah lagu tadi ya, dari Bengkulu ada Kota Selenge, kemudian ada lagu Ambon dari Mario G. Cole dan Sanza Soleman dengan lagunya Percuma Beta Dirantau. Lanjut mbak bang ke informasi berikutnya. Nah, di mana Bapak BPBD Kalimantan Barat ini menyebutkan bahwasannya status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan itu diperpanjang selama 14 hari pada 5 sampai 18 Oktober 2026 karena memang masih terdapat kebakaran di sejumlah wilayah. Di mana ini asap ini berpotensi mempengaruhi kota Pontianak. Nah, di mana status ini pun itu mempertimbangkan fakta bahwa kebakaran itu masih terjadi di wilayah Kalimantan Barat walaupun intensitasnya sudah jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi menurutnya tanggap darurat ini perlu berlaku selama 14 hari ke depan dan akan terus dievaluasi itu dengan mempertimbangkan perkembangan karhutlah serta kondisi cuaca di Kalimantan Barat. Dan berdasarkan dari pemantauan melalui sejumlah aplikasi, sumber asap itu disebutkan tidak cuma hanya dari wilayah Kalimantan Barat karena sejumlah daerah lain di Kalimantan pun masih mengalami kebakaran termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Nah, kemudian Bapak BPBD menyebut secara umum untuk pergerakan angin di wilayah selatan menuju utara itu masih terjadi, tetapi durasi pengaruhnya terhadap kota Pontianak itu tidak bisa dipastikan karena kondisi angin itu bisa berubah dan posisi Pontianak yang berada di wilayah ekuator pun itu membuat pergerakan angin relatif lebih lambat sehingga kondisi asap itu masih bisa bertahan. Dan Bapak Bang, kita lanjutkan informasi lainnya setelah kita kembali dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara berikutnya. Saat ini sudah jam 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba.

Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ada lagunya Sintar Sinta Koe Ngapusi. Memang kau bohong. Ngapusi ya. Oke, Mbak Abang, kita ke informasi berikutnya. Mbak Abang, Wakil Wali Kota Pontianak Bang Hasan menyebutkan bahwasanya pihaknya itu memberikan keterampilan hidup atau life skill bagi masyarakat di kawasan rawan peredaran narkoba dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Nah, di mana dia menyebutkan karena berkaitan dengan aspek hukum ya ini, dan keamanan berkaitan dengan persoalan narkoba ini, sehingga ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial, keluarga, serta masa depan masyarakat. Oleh karena itu, upaya itu pencegahan itu dilakukan secara bersama-sama dan juga berkelanjutan. Salah satunya itu melalui pemberian keterampilan kepada masyarakat, termasuklah mereka yang sudah menjalani rehabilitasi. Nah, sementara itu, Kepala BNN Kota Pontianak KBP Adiono Dwi Waluyo menyebutkan penanganan terhadap pengguna narkoba itu tidak cuma dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi rehabilitasi serta adanya pembinaan. Ya. Nah, kemudian juga berharap sinergi pemerintah, BNN, masyarakat itu bisa memperkuat upaya untuk pencegahan serta rehabilitasi narkoba. Dan dengan keterampilan yang diberikan, mereka diharapkan punya modal untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri serta lebih produktif.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, begitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ya lanjut Bu Abang, sebelum kita sampai ke jam 20 nanti ada legenda, kemudian habis legenda kita akan bersama di Bija Bepantun, dan saat ini masih ada satu informasi yang akan kita sampaikan untuk Bu Abang. Sebelum nanti kita akan dengarkan legenda, kemudian untuk kita saling bersama dalam jual beli pantun, nanti di line telepon kita di 0561571571, kemudian juga di telepon WhatsApp di 0811570093. Bu Abang, informasi kali ini, nah Bu Abang, ini berkaitan dengan perangkat HP, enggak, ataupun gawai, yang dimana ini pada anak tentunya itu perlu mendapatkan perhatian serius dari orang tua. Kalau digunakan secara bijak dan sesuai keperluan, gawai tentu itu bisa jadi sarana komunikasi, pembelajaran, dan pengembangan kreativitas. Tapi penggunaan berlebihan itu berisiko menimbulkan berbagai persoalan pada perkembangan anak. Dan psikolog yang berbicara dengan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah, KPPAD, Provinsi Kalimantan Barat, Citra Amelia, menyebutkan bahwasanya gawai itu punya dua sisi yang perlu diperhatikan orang tua. Gawai atau gadget itu bisa jadi seperti pisau yang bermata dua, bisa jadi ini sebagai keperluan, bisa juga itu menjadi masalah. Nah kemudian menurutnya, itu jadi keperluan ketika digunakan secara terukur, baik dari sisi durasi ataupun fungsi, misalnya untuk komunikasi dengan keluarga, ikut mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas sekolah, ataupun mengembangkan kreativitas anak. Tapi sebaliknya, Mbak Abang, penggunaan gawai mulai menjadi masalah ketika durasinya itu tidak terkendali, sampailah mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, pola tidur, makan, ataupun perkembangan anak. Nah kemudian anak usia 0-2 tahun itu sebaiknya tidak diperkenalkan pada penggunaan gawai secara langsung. Kemudian pada usia itu, anak itu memerlukan stimulasi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar untuk mendukung perkembangan motorik, sensorik, bahasa, dan kemampuan sosialnya. Nah kemudian, karena anak usia 0-2 tahun itu merupakan usia perkembangan anak, jadi lebih baik diberikan permainan-permainan yang lebih berwarna ataupun cukup mendengarkan lagu, kemudian tetap berinteraksi dengan lingkungan mereka. Nah sementara untuk anak usia 2-6 tahun, penggunaan gawai itu disarankan maksimal sekitar 1 jam dalam sehari dengan jeda dan tetap dalam pendampingan orang tua. Nah, sedangkan anak usia 6 tahun ke atas itu perlu punya batasan waktu yang disesuaikan dengan keperluan, dengan durasi maksimal sekitar 2 jam dan tidak digunakan secara terus-menerus. Nah kemudian samping itu juga, Mbak Abang, batas waktu penggunaan gawai itu sebaiknya disepakati bersama anak. Orang tua bisa menggunakan alarm ataupun membuat kesepakatan sederhana supaya anak itu memahami bila waktunya berhenti menggunakan gawai. Dan selain itu juga Bu Abang, orang tua diingatkan untuk tidak menggunakan gawai sebagai solusi utama ketika anak bosan ataupun rewel. Dan kebiasaan ini itu kan tentunya bisa membuat anak makin bergantung pada gawai dan berpotensi memicu tantrum atau ngamuk-ngamuk biasanya tidak ketika penggunaannya dihentikan, sehingga anak yang sudah mengalami ketergantungan terhadap gawai itu bisa menunjukkan berbagai perilaku, mulailah dari menangis, marah, melempar barang, hinggalah mengalami gangguan tidur, makan, dan berkurangnya aktivitas fisik. Baiklah Bu Abang, lengkapnya langsungnya Bu Abang akses laman kita itu di rri.co.id, karena saat ini kita sudah menuju ke jam 20, terus selanjutnya kita ikuti legenda dan nanti kita lanjut untuk berbalas pantun. Makasih untuk kebersamaan Bu Abang, tetap bersama Pro4 Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar.
1: Usir dia, bunuh
2: sabar.
1: Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir
3: dia sekarang juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia. Bunuh, bakar.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Olinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.
1: Mainkan.

Walaikum di atas batu, batunya cantik tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Bija Bepanton Prompat. Assalamualaikum semuanya, Bu Abang. Selamat malam, salam budaya. Kita kembali bersama untuk Bijak Bepantun. Di edisi malam hari ini, kita di hari ini, itu hari Selasa, 6 Oktober 2026. Dan untuk Bijak Bepantun kita malam hari ini, Bu Abang, nah yang mana kita akan saling berjual beli pantun. Malam hari ini edisi Selasa, pantunnya tuh Bu Abang bisa kirimkan pantun-pantun andalannya ya. Pantun-pantun, boleh pantun kilat, nah, boleh juga pantun empat baris tentunya. Nah, kita temanya malam hari ini pantunnya persahabatan.

0: yang sedap dimakan.
1: Mm-hmm.
0: Makan kuah kibeng campur madu.
1: Uh-uh.
0: Assalamualaikum, Anjang ucapkan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepada Bang Ibeng yang Manjang rindu.
1: Hmm. Lanjut.
0: Ada keramak naik ke Buntun.
1: Nah, terus?
0: Orang berkabar ke sebelang itu berduri.
1: Nah, lalu?
0: Sudah lama aku tak berpantun.
1: Uh-uh.
0: Karena penyiarnya banyak menghilangkan diri.
1: Mm-mm.
0: Mana dia mah?
1: Ah, lagi?
0: Ah, lagi, lanjut.
1: Lagi, ah.
0: Banyak pinang ke Teluk Batang.
1: Ah.
0: Mm-mm.
1: Terus?
0: Pak Ahmad membeli buah kelilek.
1: Mm-hmm.
0: Hati senang abang udah datang.
1: Ah.
0: Selamat pergi, selamat balik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita dengar dia di Yogyakarta ketawa sendiri.
1: Mm-hmm. Kita bermukun tempoh hari. Kita
0: ajak tahu ketawa. Kebantuan kan dapat ketawa sesama.
1: Oh,
0: kita dengar
1: kan?
0: Agak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Adegi?
0: Bank naik gaji.
1: Amin. Amin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Anjang Siti. Lanjut kita, halo, bijak bawa pantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
2: Bang
1: Wadi Angas Kapuas. Pantun persahabatan kita, ha, silaturahmi persahabatan.
2: Oh, persahabatan.
1: Mm-mm.
2: Pantunnya cuma gini aja ini
1: bang. Macam mana tu?
2: Kamu buat Bang Ibeng ini sebenarnya dua pantun ni bang.
1: Ah, terus?
2: Kamu buat Bang Ibeng lo pertama ni.
1: Untuk saya apa tu? Ah,
2: beli pokok lakum. Eh, membeli buah lakum di pokok bimbing.
1: Mm-mm. Terus?
2: Ianya dengan kuih telefon.
1: Mm-mm.
2: Ah, kita assalamualaikum lah buat Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga tak kurang satu apapun.
1: Amin. Rabbal alamin. Doa yang terbaik juga untuk Bang Waldi kita.
2: Alhamdulillah.
1: Hmm.
2: Kedua ni ya. Tepat sama Waldi hari Senin.
1: Terus?
2: Jangan lupa beli buah sukun.
1: Masa
2: juga apa? Apa kabar buat Bang Amin?
1: Hmm.
2: Ayolah bergabung di Bijak Berpantun. Ah,
1: Bang Amin yang mana tu?
2: Bang Amin Sanjaya kita.
1: Oh, Bang Amin Sanjaya.
2: Sementara cuma juga ni pantun saya ni, Bang Ye.
1: Ya. Yeah.
2: Pada waktu nyambung lagi.
1: Nyambung lagi.
2: Nyambung lagi. Terima kasih, Bang.
1: Ya, sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut, sila berikutnya 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Ada siapa berikutnya, sila? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ada Bang Panji Komet, Badat. Pergi belanja membeli kroma tadi. Membeli gak kelayang dengan Mambang. Salam bahagia untuk semua. Salam gak sayang untuk seseorang. Siapa tu? Lanjut kita, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Halo, berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.
3: Tidak, nah, nama saya perkenalkan dulu, nama saya Si Putra Anto.
1: Si Putra
3: Anto. Sungai Kupah.
1: Oh, Sungai Kupah.
3: Ya, masih macam yang dulu.
1: Masih macam yang dulu. Ya. Tak berubah-ubah masih. Masih ganteng, masih lawa.
3: Makin tua, ya. Berubah pun berubah. Cuma makin tua.
1: Umur boleh makin tua. Tapi tampang nampak makin muda, saya tengok.
3: Alhamdulillah. Ini perasaan saya.
1: Pergi dengar. Pergi orang jauh tu dah dekat, saya dengar.
3: Oh, ya ke? Gini loh.
1: Ya. Macam mana tu?
3: Apa loh ya? Dudi loh pantan persahabatan ya. Pergi ke Pontianak. Apa pergi ke Pontianak membeli kebeng. Pergi ke

0: buat anak membeli kebeng.
1: Terus?
0: Kebeng dibeli di daerah Sepadio. Saya nak bertanya dengan Bang Ebeng.
1: Apa tu?
0: Ada tak dengar-dengar kabar orang yang jauh? itu biasa tu dah sebut dah tu.
1: Kayo berkayo naik perahu.
0: Betul.
1: Naik ke darat, naik pula ojek. Masalah orang jauh mana saya tahu. Tentu yang paling faham tu Bang Jek.
0: Oh gitu. Apa ya? Pergi ke pasar membeli garam.
1: Bebe lupa dengan dia pula.
0: Pergi ke pasar membeli garam. tidak lupa pula membeli kebeng.
1: Lalu?
0: Kalau saya ni tak ada tak faham. Kan guru saya yang nama Bang Ebeng.
1: Nubrah segini ni.
0: Apa ni mak pantun ni?
1: Pantun persahabatan. Pantun silaturahmi.
0: Pokok mangga pokok mangga daunnya lebat. Dia condong menuju ke barat. Kalau kita mencari sahabat, carilah sahabat dunia dan akhirat.
1: Betul tu. Carilah sahabat yang tak cuma di dunia tapi sampailah ke akhirat sana.
0: Itulah.
1: Ya nak?
0: Ya, kata orang lah.
1: Kata orang.
0: Mencari sahabat yang seperti orang jauh lah.
1: Ya ke? Merayap-rayap si ubi rambat.
0: Betul.
1: Merayap-rayap si ubi rambat. Dibakar di api lalu meletup. Cari kawan dunia sampai akhirat. Tapi jangan lupa cari pula kawan hidup.
0: Oh gitu.
1: Yang belum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek ya. Okey. Kita lanjutkan lagi, ada siapa habis Bang Jek? Mari menanam padi. Padi ditanam jangan sampailah semak. Terima kasih untuk Bang Wardi. Ini Bang Amin lagi menyimak, kata, dengar Bang Amin, Bang Wardi. Mari mengambillah pucuk, kata dia. Jangan lupa ambil pula daun. Bukan Bang Amin tak mau masuk, kerana Bang Amin tak tahu berpantun, katanya. Ini apa je nama? Pantun lah dia. Terima kasih untuk Bang Amin Sanjaya. Lanjut, habis Bang Amin ada siapa? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana? Miss call. Ya. Enak sungguh rasa roti serikaya. Indah. Enak sungguh roti serikaya. Simpan di botol tergulik-gulik. Indah. Nampaknya Bang Jack tadi itu senang benar hatinya. Saya dengar-dengar kabar angin yang jauh dah balik ya. Katanya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari manis Manila di sini.
1: Kak manis Manila di Sungai Pinyo.
2: Pantun ya.
1: Ya, pantun silaturahmi, pantun persahabatan. Apa pantun kita?
2: Untuk Bang Ibeng.
1: Untuk saya. Ini saya suka ni, ada yang mantunkan saya ni.
2: Pergi berlibur ke Pulau Bali.
1: Terus?
2: Salah, burung wio makan kebek. Ke Bali.
1: Terus?
2: Semenjak studio tidak ada Bang Ibeng, tidak ada untuk berhati.
1: Alah, sian ni. Sahabat saya gak tu ada orang ngechat ni.
2: Anak singa mengejar gajah. Daun turun di atas semara.
1: Terus?
2: Suara Bang Ibeng ada di Jogja. Acara mukun tiga negara.
1: Mantap, betul tuh.
2: Pergi ke Tanabang membeli mainan.
1: Jauh.
2: Mukun warnanya biru.
1: Terus?
2: saya dengar juga suara Bang Zulkarnain. Maupun tanggal lah seru.
1: Ah, itu dia.
2: Burung pipit menghisap madu. Jatuh pula di atas darat.
1: Tos.
2: Suka ipit sangatlah merdu. Hati di Kalimantan Barat.
1: Alah, eh.
2: Pergi.
1: Kemana?
2: Beli kelapa di gang karet.
1: Belanja dia.
2: Kelapa di gang karet. Terus aku lagi ya lupa jadi ya. Membeli jamur di tanggal 1. Dia ingin bertanya dengan Bang Jack. Kita tahun ini umurnya sudah 61.
1: Iya, tahu-tahu ya.
2: Kejut apa? Itu lagi nih.
1: Betul.
2: Burung kelawar di dalam rumah. Air pasang di tengah malam. Bang Jack di luar Bang Jack sama. Tapi kalau di dalam dia pendiam.
1: Oh, gitu emang dia.
2: Kita dulu ya Bang Ben.
1: Iya. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Baik kering si Bang Jack senyum tak untuk bonti tu ha ya. Makasih untuk Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinyo. Ya lanjut kita halo Bijak Bepantan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Kak suara Bani Bing.
1: Sila gas kita pantun persahabatan ni.
3: Buah lah ini Bang Ibn harus balas ya.
1: Oh saya balas.
3: Buah sukun tinggi pohonnya. Jatuh sebiji termasuk ke dalam keranjang.
1: Terus?
3: Jaka suara mau bertanya kepada Bang Ibn. Sudah berapa hari Bang Ibn ini pulang?
1: Pergi ke pasar beli kelapa.
3: Mantap.
1: Beli kelapa di siang hari.
3: Ya.
1: Saya ni datang baru gak. Baru gak 2 hari.
3: Makasih Bang Ibn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Jaka Suara. Halo, Bijak Bepantun siapa di mana?
4: Bepantun dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raja Mukul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah.
1: Putri apa lo ni?
4: Putri Bunga Melati.
1: Putri Bunga Melati.
4: Harum sepanjang hari.
1: Yang
4: berjumpa di hari Minggu yang waktu pernikahan Bang Awi.
1: Alhamdulillah berjumpa kita.
4: Alhamdulillah. Bawa racok orang kan Bang Awi.
1: Cantik pula.
4: Apa pula Bang Awi tak nak narik tangan waktu kita nak salam. Alhamdulillah nengok Bang Awi.
1: Apa tu?
4: Yang salam dengan kami tu. Tak nak pula narik tangan.
1: Apa pula nak narik tangan? Lalu tertarik pula Kak Julaiha nanti. Apa pula kata Bang Anok? Tuan rumah kita.
4: Pantunnya gini lah ya.
1: Macam mana tu?
4: Daun sirih pakai bungkus ikan. Ditinggalkan di tengah tebing.
1: Lalu?
4: Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman. Yang sudah mengenalkan saya kepada Bang Ibn.
1: Alhamdulillah, saya pun suka berkenal dengan Kak Jurai. Ada berjumpa dah kita.
4: Tapi dengan suami ada tak? Dengan suami saya ada tak?
1: Ada kali hari itu tu. Cuma mungkin saya tak tahu yang mana.
4: Tengah ambil bekas, ambil sembako.
1: Pokok yang lawar lah tu, ya nak?
4: Alhamdulillah.
1: Sama anak udah besar lah moga. Sama siapa?
4: Hana.
1: Sama Hana. Cantik Hana.
4: Alhamdulillah.
1: Pintar lagi.
4: Mak buru anak lawar lah sikit.
1: Mak pun lawar.
4: Pak satu je dulu Bang Ibing.
1: Ya
4: pokoknya banyak-banyak makasih dan dengan Pak Hemang.
1: Yang
4: pokoknya tak bisa terbalaskan lah kebaikan beliau. Kenalkan saya dengan orang apa yang nama Bang Ibing.
1: Alhamdulillah.
4: Beginilah keadaan saya Bang Ibing.
1: Siap.
4: Buat Bang Ibing makasih Bang Ibing.
1: Iya sama-sama.
4: Main ke rumah lah Bang Ibing.
1: Amin insyaallah mudah-mudahan bisa sampai sana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anjun Laiha. Lanjut siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun.
0: Halo, berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
0: Masuk dah pun.
1: Siapa?
0: Tak saya entek nak pun dah masuk.
1: Apa? Oh, sangka orang itu tu.
0: Tak. Apa pantun dah ya?
1: Apa?
0: Manis-manis rasanya gula.
1: Memang.
0: Di tepi pagar tumbuhnya pandan.
1: Lalu?
0: Setelah mendengar suara manis manila, barulah segar rasanya badan.
1: Aduh.
0: Apa tak buat apa masuk?
1: Kau lah.
0: Tersedar. Orang jauh nyebut.
1: Itulah.
0: Orang jauh nyebut. Jangan dibelah. Apa? Jangan dibelah sebuah sukun.
1: Apa pula?
0: Jangan dibelah sebuah sukun. Air di gelas sangat sudahlah tumpah.
1: Hello?
0: Kalau manis-manilah tak ada berpantun. Dunia ini terasa hampa.
1: Allah
0: Akbar.
1: Inilah yang buat Kalimantan Barat makin kabut ni.
0: Ini Kalimantan ini yang datang nasab. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack. Sedap ya. Baik-baik ya. Sila, halo, bijak berpantun.
5: Bijak berpantun dengan santun, baik-baik.
1: Ya. Yeah. Berpantun dengan santun.
5: Ini untuk Bang Ibing.
1: Ini dari putra apa lo ni?
5: Ini putra si pembanjar ni,
1: Bang. Putra Simbar ya. Yalah. Pantun silaturahmi kita, pantun persahabatan, Pak Mok.
5: Ya, ini pantun tu Mbak Ibing yang pertama lo.
1: Untuk saya ha.
5: Pantun raya belilah Ubing.
1: Terus
5: baliknya ke Tanjung Hulu.
1: Terus lalu
5: ini pantun untuk Mbak Ibing. Tunggu Mbak Ibing sekeluarga sihat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Sihat juga untuk Pak Mok sekeluarga.
5: Ambil lapas orang di lalanggar. Angkat dia.
1: Pak Mok tak pernah berubah saya tengok. Makin tambah lawa makin hari.
5: Main hidung ni kerja Pak Mok. Pak Mok berhibir pada Pak Mok.
1: Itulah.
5: Ada main pengen ya.
1: Ya, siap.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok ya. Di Simpang Banjar. Lanjut kita. Masih cukup panjang waktu kita untuk berbalas pantun rumah ini. Halo, bijak berpantun. Berpantun dengan santun siapa di mana?
6: Maria Abu Suhada.
1: Agak putus-putus suara ini.
6: Dari Abu Suhada. Pulau Penoktober.
1: Sila.
6: Di sini hujan lebat.
1: Hujan lebat. Alhamdulillah.
6: Kena saya pantun ya? Air serebat dibuatkan berbekal pagi. Mulai selada duduk di kali. Persahabatan akan kekal abadi. Asal jiwa tidaklah busuk di hati.
1: Itu dia.
6: Itu aja, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih untuk Pak Mok kata saya. Pak Unggal kita, Pak Unggal Yaman ya, atau Pak Abu Syuhada. Lanjut pemantun berikutnya. Halo, bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
7: Aku agak bang.
1: Sila.
7: Untuk abang ya.
1: Apa tu?
7: Masak keribeng di perik kelabat. Kelabat dijual di kampung Tebas.
1: Lalu?
7: Kalau Bang Ibing nak cari sahabat, buat ya agak bubur pedas.
1: Ngapa pula bubur pedas tu?
7: Ramai datang.
1: Gitu pula.
7: Bila agak gitu ni, nak suatu ahmi agak ni.
1: Itulah.
7: Ini untuk Bang Jack ni.
1: Untuk Bang Jack. Dengar ni Bang Jack.
7: Tukang ojek diam tepi pagar. Di dalam keranjang, di tepi keranjang adalah tunggul. Kalau Bang Jack rasanya segang, apa manjang ni tak pandai disinggol. Kita reti nengah dia mencet-mencet ada apa yang tak ada merespon.
1: Nantilah.
7: Ya, tak ada merespon dia.
1: Yalah, ada gi manjang. Ya, sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ojek membeli kebing. Aha. Jolok jantung memakai gala katanya. Emang gitu Bang Jack tu, Bang Ibing. Dia tu suka nak merendah. Aku kira cupu rupanya suhu, kata dia. Dari Bang Adit di Bakau. Mak kasih untuk Bang Adit di Bakau. Ya, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Saya.
1: Si Putra Anok.
8: Pantun ke kenal ni?
1: Putra apa?
8: Putra Santai.
1: Putra Santai. Memang santai memang orang ni.
8: Bang Panji Kombek.
1: Bang Panji Kombek. Sila.
8: Ini adalah sebutik pantun gak aneh.
1: Sebutik je.
8: Itulah ada kekenyangan makannya agak kurang jelas suara ni.
1: Iya ke? Macam mana tu?
8: Untuk Bang Ibing mantun.
1: Untuk saya. Ini saya suka ni, ada yang mantunkan saya ni.
8: Ini gini bunyinya.
1: Macam mana?
8: Jumpa Wak Sau. Memasang lelawa.
1: Apa dibuat tu? Terus?
8: Dapat gak keramak? Samalah kepiting. Terasa rindu. Entah gak bagaimana. Kerana lama tak dengar suara Bang Ibing.
1: Kalau menjolok buah pepaya. Buah dijolok jatuh ke parit. Kalau lah memang betul Bang Panji Kombit rindu dengan saya. Cubalah besok kirimkan saya duit.
8: Betul. Ada nak kirimkan di kantor pos, kotak wang pos sangat baik.
1: Okey. Lanjut.
8: Gitulah dulu Bang Ibing. Okey.
1: Siap.
8: Orang ada waktu masuk lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Panji Kombat di Baghdad, Bakau Darat. Mari membelilah karung, karung diisi denganlah padi. Saya dengar kabar-kabar burung orang Sungai Kupah mau kahwin lagi. Orang Sungai Kupah tu banyak Bang Amin, yang mana ya. Buka peti, ambillah obeng. Obeng diambil di Tanjung Ulu. Sampaikan salam saya untuk Pak Mok, Bang Beng. Semoga sekeluarga sihat selalu. Amin. Yang mana Bang Amin, orang Sungai Kupah tu ya. Yang tadi tu ke ya. Yang tadi tu mana dia berani, paling geram-geram seorang ya. Bang Amin ni dah ada ya. Halo, bijak berpantun.
9: Bijak berpantun santun, main beng.
1: Pantun dengan santun.
9: Saya seraya langsung ini apa? Ini pak gini.
1: Udah.
9: Ini dari seraya tengok periwing. Baliknya apa Pulau Pinang?
1: Lalu?
9: Baliknya beli apa Pulau Pinang?
1: Sedap tu.
9: Saya suka dengar so main beng.
1: Apa pula?
9: Hati saya bertambah senang.
1: Alhamdulillah.
9: Kampang Bang Jek, tak kumah pamuk. Dia dekat bah, sini Bang Anjar.
1: Iya ke?
9: Dia pergi waktu ke Cagu tu. Dah Bang Beng ya?
1: Iya.
9: Selesai selalu keluarga Bang Beng.
1: Amin. Terima
9: kasih Bang Mimpin Pak Mok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mok. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ini saya lama payah nak masuk.
1: Ini lah masuk lah. Siapa lo ni?
10: Bang Ibing dalam buka WhatsApp. Anak saya dan satu yang jaring dengan saya ni.
1: Iya ke?
10: Ya.
1: Apa
10: khabar Bang Ibing?
1: Khabar baik.
10: Saya ni Muhammad Isa.
1: Pak Muhammad Isa. Apa khabar kita ni?
10: Alhamdulillah.
1: Baik ya, sihat ya?
10: Sihat. Ada satu pantun ni.
1: Satu ya.
10: Saya Bang Beng jawab ya.
1: Oh, saya jawab. Ah, betul. Hmm.
10: Ah, ini ada dua, satu lagi.
1: Ah.
10: Beli cawan pakai diminum.
1: Betul.
10: Beli topi warnanya sama.
1: Lalu
10: kawan yang baik bukan semakan seminum.
1: Ah.
10: Tapi seia sekata.
1: Ah, betul lah Datu.
10: Ah, ini jawab Bang Beng ya.
1: Ah. Saya jawab apa tu?
10: Tentu tahulah ni pantun ni.
1: Apa tu?
10: Beli kebeng ke sungai raya.
1: Uh-uh.
10: Buah padi enak rasanya.
1: Terus?
10: Oh Bang Ebing, ada kawan saya.
1: Uh-huh.
10: Disuruh beli garam, lupa pula dia. Jawab Bang Ebing.
1: Oh saya jawab.
10: Iya. Ngapa ketawa Aming?
1: Ya. Yeah.
10: Ngapa ketawa?
1: Ah itulah. Kapal tenggelam namanya karam. Kapal tenggelam namanya karam. Basah bau lalu blender. Mm-mm. Itulah ngapa sampai kita terlupa beli garam. Suruh belanja di tanah ni asyik mengandel.
10: Mengandel. Kita berdua yang tahu mereka.
1: Oh, itulah.
10: Anu bang kita tak tahu ni.
1: Hmm.
10: Tak tahu dia.
1: Siapa ni saya?
10: Dalam bang ya?
1: Ya.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, makasih untuk Pak Muhammad Isa. Okey, lanjut kita. Ada siapa ni? Bang Burhanuddin. Assalamualaikum Bang Ibing, monitor berpantun dengan santun. Jalan ke kampung baru, anak itik berenang di sungai. Anak aku Arayan tidur hari, sudah malam. Oh, siapa bukan Bang Burhanuddin. Ah, tes, siapa ni tes ni? Ah, kasihlah nama tes berpantun situ, kirim pantun ya. Mak kasih. Siapa tadi tu Bang Burhan ya? Lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo.
11: Masuk.
1: Halo.
11: Halo.
1: Ah. Siapa di mana?
11: Saya.
1: Siapa?
11: Sungai Udang.
1: Oh, Sungai Udang ya, terbayar orang sinun. Siapa naming?
11: Itulah.
1: Ah. Nama Wan. Oh. Siapa naming Wan ni?
11: Ah. Nur Hasanah.
1: Oh, Kak Nur Hasanah Gasaang. Hmm.
11: Yeah.
1: Asililah be pantun.
11: Aduh, nah ye pantun apa?
1: Aduh, nah ye baranglah, ape pun pakai.
11: Pantun
1: tu. Kita pantun silaturahmi, pantun persahabatan, pantun be kawan. Nah.
11: Mamite pantun tu
1: ikan. Ah, baranglah. Ah.
11: Kalau lah saya sayur keladi.
1: Au, nyamannya.
11: Sayur keladi masak santan.
1: Au.
11: Dah lupa.
1: Yo.
11: Ini tak nyaman ni Bang Beng, belum sehat nasi.
1: Oh, agak tak nyaman badan.
11: Lama tak sehat ni Bang Beng, baru boleh duduk ni.
1: Au lah, mudahlah lekas sembuh.
11: Allah lama ni
1: mama tak nyaman. Oh, mudahlah habis berpantun tu anu langsung sembuh.
11: Ya. Yeah, yeah. Udahlah dulu Bang Beng, lupa dah Bang Beng tak nyaman.
1: Oh.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nur Hasanah di Sungai Udang. Baru sembuh sian Kak Nur Hasanah, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan 100% ya. Ah. Balik seperti biasa, semangat lagi berpantun di perempat. Halo.
12: Halo, berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
12: Saya nak nyampaikan pesan orang.
1: Orang ya. Mana?
12: Adalah.
1: Apa tu?
12: Buah mempelam si buah sawo. Dia buahnya jatuh di tepi tebing.
1: Lalu?
12: Saya menyampaikan salam orang yang dari jauh.
1: Haa.
12: salamnya buat Bang Ibing.
1: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung ditelepon nampak tu ya.
12: Enggak, bukan telepon, bukan langsung telepon. Saya kira-kira ya, Bang.
1: Oh, saya tu nampak, saya mancing-mancing ya tadi tu.
12: Ya,
1: bilang dah balik. Salam, bilang dah balik dah apa?
12: Ada dah balik ke?
1: Mana saya tahu. Saya tu mancing-mancing ya, kata saya. Berkabar dah balik.
12: Apa ya? Paling enak si goreng bakwan.
1: Memang.
12: Dia terletak di atas meja.
1: Terus?
12: Saya bertanya dengan kawan. Bila kak balik dari Jogja?
1: Bawa dah 2 hari dah.
12: Oh, alhamdulillah. Ada apa saya nak nikah anak ke apa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nikah banyak sana. Ya. Halo, bijak apa pantun?
13: Pantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
13: Pantun yang satu lagi ni, Bang, ya.
1: Bang, satu lagi boleh. Sila.
13: Pergi ke Kobar membeli pepaya. Buat pepayanya. Beli tidak lupa beli kuih bolu. Saya menyapa juga apa kabar buat Bang Yahya. Soalnya semoga sihat selalu maksudnya, Bang.
1: Oh, amin. Rabbal alamin.
13: Amin. Bang, terima kasih buat pantun saya. Kini itu ya kali ini, Bang, ya.
1: Ya,
13: Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita ke berikutnya. Ada siapa di mana? Halo, bijak berpantun.
14: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
14: Pohon akum, pohon mempelam. Batangnya mereng menyentuh pagar.
1: Lalu?
14: Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang mana ni?
14: Memancing ikan dapat gulama. Gulama bakar dikasih bumbu.
1: Terus
14: perkenalkan, saya punya nama Awi Kobat, si putra Lugu.
1: Asik. Sedap.
14: Tinggi
1: terbang anak penyengat. Terbang hinggap di pokok gaharu. Dengar Bang Awik berpantun begitu semangat. Maklum kawan pengantin baru.
14: Menyimpan apa? Burung pipit di dahan garu. Pun apa, burung pipit di dahan gaharu. Di kala senja. Bisa kerasan ya, ke hutan lebat. Begini nasib mungkin baru.
1: Apa pula?
14: Kau dah pantun tetap semangat. Pohon serasi, tubuhnya mereng ya. Daun ke pinggir. Daun ke pinggir. Mereng ke pinggir, lebat daunnya. Terima kasih kepada Bang Hibeng yang telah hadir di resepsi pernikahan saya.
1: Alhamdulillah. Berjumpa kita semua di situ. Enggak.
14: Iya, Bang. Banyak kawan, banyak seloking. Bersusun rapi di sudut kamar.
1: Terus?
14: Banyak kawan, banyak rezeki. Bersilaturahmi. Oh iya, apa, banyak kawan, banyak selopi. Bersusun rapi, persegi panjang.
1: Terus?
14: Banyak kawan, banyak rezeki.
1: Betul.
14: Bersilaturahmi, umur pun panjang.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kayu dibakar menjadi arang. Kayu disimpan di atas batu.
14: Lawan.
1: Dulu berpantun seorang. Kalau bisa, ajaklah orang rumah tu.
14: Kayu arah. Kayu arah. Kayu arah. Tumbuk merang ke kiri. Merang ke kiri. Karena rimbun.
1: Terus?
14: Untuk sementara saya pandang sendiri. Karena dia tak pandang pantun.
1: Oh gitu pula.
14: Oh iya sih bang, pisang barangan. Pisang berangan, pohon pohon berangan, pohon melinjo. Tumbuh apa pohon berangan, pohon melinjo. Tumbuh susun rapi, tumbuh berhimpun.
1: Terus
14: mana gerangan Bang Nurdin Spadio? Tak dengar masuk ke pantun.
1: Nanti mudah-mudahan ada lagi.
14: Oh iya, semoga kawan-kawan sehat semua bang Beni.
1: Amin, robbal alamin.
14: Mudah-mudahan dapat bisa turahmi kembali lewat pompat ini bang Beni ya.
1: Amin.
14: Ya bang Beni kalau gitu biasanya jambu lobak walang anggutan di saat tangkai memakai tali salam pompak salam persahabatan buat semua tanpa terkali.
1: Oke.
14: Kawat beton kawat baja bila jati kuat dan tahan di ujung pantun tadi yang doa semua yang sakit diberi kesembuhan.
1: Amin robbal alamin.
14: Pohon lengkeng, pohon selasi, daunnya selembar. Gugut jatuh.
1: Terus.
14: Kepada Bang Ibeng banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi penutup penelpon kita. Biasa tukang baca doa kata kawan-kawan ya nak. Baiklah buat abang, waktu kita dah lewat dah habis ya. Nah, kalau gitu kita makan buah kuini dimakan campur membelam. Habislah sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah panjang umur, sehat selalu. Muara rezeki kita sambung di besok malam. Terima kasih berdua untuk semuanya Bu Abang. Kita ucapkan terima kasih semuanya untuk yang sudah menyampaikan pantunnya. Okey. Baik kalau gitu, kita akhiri lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ya. Hmm. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Haa, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2 kan. Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Promo.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam Bu Abang, sudah kembali kita di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Senang sekali rasanya saya Nanisa Putra kembali hadir menemani ruang dengar Bu Abang dalam program kesayangan kita Bekisah, di mana setiap kata dibisikkan dengan rasa dan setiap kisah dirajut untuk merawat kehangatan jiwa. Nah, malam hari ini saya telah menyiapkan dua buah karya cerita ya, atau karya kisah yang udah dipilih ya, yang tidak hanya merdu di telinga Bu Abang tetapi juga syarat akan perenungan hidup Bu Abang ya. Seperti biasa, sambil Bu Abang bersiap diri untuk mendengarkan kisah kita di malam ini, saya akan menghantarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

0: sudah mengalun ke ruang dengar Mbok Abang. Sekarang saatnya Mbok Abang sila ambil posisi nyaman Mbok Abang. Seduh kembali minuman hangat Mbok Abang dan biarkan imajinasi berlayar bersama dalam keindahan sastra Nusantara. Kisah kita yang pertama akan saya hantarkan adalah Pelita di Telapak Kaki Ibu. Aroma daun pandan kukus dan uap santan selalu menjadi penanda pertama bahwa dunia telah terbangun di dusun Karangsuka. Sebelum azan subuh berkumandang dari pengeras suara surau tua, Mak Sumi sudah berkutat di dapur berlantai tanah. Tangannya yang keriput namun cekatan meremas adonan ketan, membentuk bulat-bulat kecil lalu melapisinya dengan parutan kelapa. Mak Sumi adalah seorang janda berusia 55 tahun. Suaminya meninggal dunia 10 tahun lalu akibat demam berdarah yang terlambat ditangani. Meninggalkannya bersama seorang anak laki-laki bernama Rian, yang kala itu baru berusia 8 tahun. Sejak hari kepergian suaminya, Mak Sumi mengambil alih kemudi takdir keluarga kecil itu tanpa pernah mengeluh satu kalipun. "Mak, biar Rian saja yang membawa tampah kue ke pasar," ujar Rian memecah keheningan subuh. Pemuda yang kini berusia 18 tahun itu menyingsingkan dengan bajunya. Matanya masih sedikit sembab namun memancarkan kehangatan. Mak Sumi tersenyum, menyapu peluh di dahinya dengan ujung kain samping yang sudah pudar warnanya. "Tidak usah Rian, kamu harus siap-siap. Hari ini pengumuman kelulusan SMA dan penerimaan beasiswa universitas kan? Kamu harus rapi, harus bersih, biar emak yang keliling jajakan kue." "Tapi mak, kaki mak kan..." Rian menatap ke bawah, ke arah kedua telapak kaki ibunya. Kaki Mak Sumi bukanlah kaki biasa. Telapak kakinya tebal, kapalan, dan memiliki retakan-retakan dalam yang kerap berdarah jika dipakaikan berjalan terlalu jauh di atas jalanan setapak yang berbatu. Retakan itu seperti peta perjuangan, diukir oleh ribuan kilometer langkah kaki demi sesuap nasi dan selembar kertas ijazah untuk Rian. "Kaki Mak ini sudah terbiasa berjalan, Rian. Justru kalau tidak dipakai berjalan, dia makin sakit," gurau Mak Sumi sambil tertawa kecil, menepis rasa cemas anaknya. "Sudah, bersihkan dirimu. Doa emak selalu mengiringi setiap langkahmu hari ini." Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Mak Sumi mulai menyusuri jalanan desa. Tampah bambu berisi puluhan kue tradisional bergetar kokoh di atas kepalanya. Beralaskan sandal jepit karet yang tipis sudah nyaris menyamai kertas, ia menapak batu-batu tajam. Setiap hentakan membawa rasa nyeri yang menusuk ke tumit hingga ke sumsum tulang. Namun Mak Sumi menahannya dengan merapalkan salawat secara perlahan. Bagi Mak Sumi, rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa takut jika Rian tidak bisa melanjutkan sekolah. Rian adalah anak yang cerdas. Sejak sekolah dasar, ia selalu menjadi juara kelas. Dinding rumah bilik bambu Mak Sumi dipenuhi dengan deretan piagam penghargaan yang ditempel menggunakan lem nasi. Piagam itu adalah kebanggaan terbesar Mak Sumi, lebih berharga daripada perhiasan emas manapun di dunia. "Kue, kue tradisional, lupis, klepon, nagasari," teriak Mak Sumi lembut di depan pintu-pintu rumah tetangga. "Beli kleponnya 20 ya Mak Sumi," panggil Bu RT di atas teras rumahnya. "Siap Bu RT, masih hangat nih," sahut Mak Sumi cekatan melayani. "Rian jadi ikut tes kuliah yang di kota itu Mak?" tanya Bu RT sembari menyerahkan uang lembaran. Mak Sumi mengangguk bangga. "Jadi Bu, hari ini pengumumannya. Mohon doanya ya Bu, semoga anak saya bisa kuliah jadi orang sukses, tidak seperti maknya yang cuma tukang kue." "Pasti Mak, Rian anak baik dan berbakti. Tuhan tidak akan tidur melihat perjuangan Mak Sumi selama ini." Kata-kata itu menjadi penawar dahaga bagi Mak Sumi. ia melanjutkan jalannya, menembus terik matahari yang mulai menyengat. Setiap rupiah ia kumpulkan ditaruh di dalam celengan bambu yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Tabungan itu diniatkan untuk biaya ongkos Rian jika kelak harus berangkat ke kota besar untuk kuliah. Siang hari, langit dusun Karang Suka mendadak gelap. Awan hitam pekat bergulung-gulung, disusul angin kencang dan hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Mak Sumi yang sedang berjalan terpaksa berteduh di bawah pos ronda yang bocor. Baju kurungnya basah kuyup dan tubuhnya menggigil hebat. Ketika hujan mulai reda menjadi gerimis tipis, Mak Sumi mencoba melangkahkan kakinya kembali. Namun, nasib malang tak dapat ditolak. Kaki kirinya terpeleset di atas tanah liat yang licin. Mak Sumi terjatuh keras ke dalam selokan kecil di tepi jalan. Tampah kuenya terlempar, dan kue-kue yang tersisa jatuh berserakan di tanah yang berlumpur. Mak Sumi menjerit. Ia menahan sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya. Pergelangan kaki kirinya terkilir hebat dan mulai membengkak. Namun bukannya meratapi kakinya yang sakit, air mata Mak Sumi justru menetes menatap kue-kuenya yang hancur.
1: Ah, kue-kueku, uang belanja besok bagaimana?
0: Bisiknya lirih. Dengan bersusah payah dan berangkak, ia mengumpulkan kembali tampahnya. Mencoba berdiri meski rasa sakit menyerang tanpa ampun. Ia berjalan pincang menggunakan sebatang kayu dahan pohon sebagai penopang. Sementara itu di rumah, Rian sedang duduk di tepi dipan dengan jantung berdebar kencang. Di tangannya terpampang sebuah amplop surat resmi dari Kementerian Pendidikan. Ia telah membukanya 5 menit lalu. Hasilnya, Rian diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri dengan beasiswa penuh. Rian menangis haru. Ia ingin segera memeluk ibunya. Namun ketika pintu rumah bambu mereka terbuka, Rian terperanjat. Melihat kondisi Mak Sumi, berdiri bersandar pada pintu, bajunya kotor, berlumpur, wajahnya pucat pasi, dan kaki kirinya membengkak besar.
1: Mak, Rian berlari memeluk emaknya. Mak, kenapa? Apa yang terjadi?
0: Mak Sumi tersenyum lemah, mengusap kepala anaknya semata wayang itu.
1: Mak, enggak apa-apa, nak. Cuma terpleset sedikit.
0: Maafkan Mak ya, kue-kue hari ini sisanya sedikit dan hancur. Uangnya tidak seberapa. Rian tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia berlutut di depan ibunya, memegang kedua kaki Mak Sumi yang kotor dan terluka. Ia mencium telapak kaki ibunya yang retak-retak dan basah oleh air hujan.
1: Mak, Rian lulus, Mak. Rian diterima jadi calon dokter dengan beasiswa gratis.
0: Teriak Rian dalam tangisnya.
1: Mak, tidak usah jualan kue lagi nanti. Rian janji akan sembuhkan kaki Mak. Rian janji akan buat Mak bangga.
0: 8 tahun berlalu sejak peristiwa itu, aula besar Universitas Negeri dipenuhi oleh ratusan wisudawan dan orang tua mereka. Hari itu adalah hari pelantikan dokter baru. Di barisan paling depan duduk Rian dengan toga hitam dan kalung samir medis yang melingkar anggun di lehernya. Di sampingnya duduk Mak Sumi. Mak Sumi kini mengenakan kebaya kain batik yang halus. Rambutnya yang memutih disangkul rapi. Meski wajahnya masih mengukir garis-garis usia yang tegas, matanya bersinar terang penuh rasa syukur. Kakinya tidak lagi dibalut sandal karet murah, melainkan sepatu kain yang lembut. Walau bekas luka retakan di tumitnya itu masih ada, sebagai abadi memori perjuangan. Ketika nama Dr. Rian Pratama dipanggil sebagai lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude, gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Rian berjalan menuju panggung utama untuk menerima penghargaan. Namun, saat berada di atas panggung dan memegang mikrofon untuk menyampaikan pidato kelulusan, Rian tidak melihat ke arah rektor atau para dosen. Matanya tertuju lurus pada satu sosok perempuan di barisan depan. Hadirin yang saya hormati, suara Rian bergema haru melalui pengeras suara. Banyak orang bertanya, apa resep keberhasilan saya hingga bisa berdiri di sini sebagai seorang dokter? Jawabnya tidak ada di dalam buku-buku tebal medis yang saya baca. Jawabannya ada pada telapak kaki seorang wanita sederhana yang duduk di sana. Rian menunjuk ke arah Maksumi. Seluruh kamera dan pandangan hadirin tertuju pada ibunya yang mulai meneteskan air mata kebahagiaan. Ibu saya adalah seorang penjual kue keliling. Telapak kakinya retak dan berdarah agar saya bisa membeli buku. Bahunya memikul tampah berat agar saya bisa memikul cita-cita. Dokter yang berdiri di panggung ini tidak dibentuk oleh kepintaran, melainkan oleh keringat, darah, dan doa tanpa putus dari telapak kaki ibu saya. Terima kasih, Mak. Pelita di telapak kaki emak telah menerangi jalan Rian keluar dari kegelapan. Rian turun dari panggung, mengabaikan protokol acara. Ia langsung berjalan menghampiri ibunya. Di hadapan ratusan orang yang memberi standing ovation, Dr. Rian bersimpuh dan mencium kedua kaki ibunya. Maksumi merengkuh kepala anaknya, meresapi keajaiban takdir yang dituliskan oleh ketulusan cinta seorang ibu.

Ya, Mbok Abang, sebuah kisah yang amat menyentuh hati. Mengingatkan kita betapa besarnya utang budi kita kepada insan yang bernama ibu. Kasih ibu seringkali digambarkan bagai samudera yang tak bertepi. Hening, namun menyimpan kekuatan dahsyat untuk menopang kehidupan anak-anaknya. Kisah tadi adalah sebuah mahakarya kecil tentang telapak kaki yang dipecah-pecah. Nyanyian pengantar tidur di kala hujan. Dan doa yang tak pernah putus di sepertiga malam. Itulah cerita pendek kita yang pertama ya Mbok Abang. Pelita di telapak kaki ibu. Kini kita akan melangkah ke kisah kita yang kedua. Jika kisah pertama menceritakan tentang kehangatan di dalam rumah, nah maka kisah kita yang kedua ini akan mengajak kita untuk melihat kehangatan di luar rumah. Judulnya adalah Ikatan Ikrar di Saung Bambu. Desa Sukarukun bukanlah desa yang kaya akan hasil tambang atau megahnya bangunan modern. Namun desa yang terletak di lembah hijau itu memiliki kekayaan lain yang jauh lebih bernilai. Rasa kekeluargaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Di tengah desa itu terdapat sebuah saung bambu tua yang berdiri di tepi pematang sawah menghadap ke aliran sungai yang jernih. Saung bambu itu adalah saksi bisu tumbuh kembangnya tiga anak manusia, Damar, Hendra, dan Kusno. Mereka bertiga lahir di tahun yang sama dan dibesarkan di lingkungan yang sama. Meski tidak memiliki hubungan darah sedikit pun, penduduk desa mengenal mereka sebagai tiga serangkai. Jika ada Damar, pasti ada Hendra dan Kusno di dekatnya. Damar adalah sosok yang tenang dan berjiwa pemimpin, anak seorang petani bersahaja. Hendra adalah pemuda yang ceria, humoris, dan pandai bertukang. Sementara Kusno adalah sosok yang agak pemalu, namun memiliki bakat luar biasa dalam merawat tanaman dan bercocok tanam. Nah, di suatu sore di masa remaja mereka, saat matahari bersembunyi di balik bukit, ketiganya duduk di saung bambu tersebut sambil menikmati singkong bakar. Suatu hari nanti, kita pasti akan bertambah tua, kata Damar sambil menatap hamparan sawah yang menguning. Tapi aku ingin kita tetap sama-sama, apapun yang terjadi, susah atau senang. Desa Sukarukun dan saung ini adalah rumah kita. Kita bertiga adalah saudara. Hendra tertawa sambil menepuk pundak Damar. Kenapa kamu jadi puitis gitu, Mar? Ya jelaslah. Kalau kamu susah, aku akan meminjamkan paculku. Kalau Kusno susah, kita makan beras dari sawahnya. Kusno tersenyum lembut. Ia mengambil sepotong bambu kecil lalu mengukir inisial nama mereka bertiga, DHK, pada tiang utama saung bambu itu. Inisial ini adalah bukti, siapapun yang melupakan persaudaraan ini, ia harus membersihkan seluruh selokan desa selama seminggu. Gelak tawa mereka pecah, menyatu dengan gemericik air sungai dan angin sore yang berembus pelan. Ikrar sederhana itu terpatri kuat di dalam dada mereka masing-masing. Waktu berjalan tanpa kompromi, 20 tahun berlalu. Desa Sukarukun mulai tersentuh modernisasi. Jalan-jalan setapak yang dulu serupa tanah, kini telah diaspal. Anak-anak desa mulai banyak yang merantau ke kota besar. Menganggap bertani sebagai pekerjaan masa lalu yang tak bermasa depan. Namun Damar, Kusno memilih tetap tinggal. Damar kini menjadi ketua RW yang dihormati, memimpin warga dengan kearifan lokal. Kusno menjadi pelopor pertanian organik di desa, berhasil mengubah lahan-lahan kritis menjadi kebun sayur yang produktif. Bagaimana dengan Hendra? Hendra telah melantau ke ibu kota belasan tahun lalu. Berkat kemampuannya dalam bidang pertukangan dan bisnis, ia berhasil menjadi seorang kontraktor sukses. Hendra jarang pulang ke desa. Sosoknya yang dulu sederhana kini berubah menjadi pria kota, berstelan rapi dan bermobil mewah. Suatu hari sebuah

dingin dan formal. Zaman sudah berubah, Damar, Husno, ujar Hendra dalam rapat warga di balai desa. Pertanian tidak lagi memberi keuntungan besar untuk desa ini. Jika warga menjual lahannya kepada perusahaan saya, kalian semua akan jadi jutawan mendadak. Kita bisa memodernisasi sukarukun ini. Damar berdiri dari kursinya, menatap mata sahabat lamanya itu dengan dalam. Hendra, desa ini hidup dari tanah ini. Jika tanah sawah ini dijual dan dijadikan pabrik serta beton, dari mana anak cucu kita akan makan? Dari mana air bersih akan mengalir? Ini bukan cuma soal uang, Hen. Ini soal warisan leluhur dan nafas kehidupan kita. Ah, pikiranmu selalu sempit, Damar. Potong Hendra agak kesal. Aku melakukan ini justru untuk membangun kampung halaman kita. Aku beri waktu seminggu bagi warga untuk menandatangani persetujuan. Jika tidak, proyek akan tetap berjalan karena sebagian lahan sudah dibeli oleh perusahaan. Hendra berjalan keluar meninggalkan balai desa tanpa menyalami Damar maupun Husno. Persaudaraan yang dulu amat erat kini terancam hancur oleh dinding keserakahan dan ambisi. Ketegangan memuncak di desa Sukarukun. Warga terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang tergiur oleh uang ganti rugi yang melimpah dan mereka yang ingin mempertahankan tanah kelahiran bersama Damar dan Husno. Di tengah situasi yang memanas, Husno tidak tinggal diam. Ia tidak menggunakan kekerasan atau perdebatan keras. Setiap malam, Husno mengumpulkan data tentang dampak lingkungan, merancang sistem pertanian terpadu yang bisa menghasilkan keuntungan lebih besar bagi warga tanpa harus menjual tanah mereka kepada pengembang. Sementara itu, Damar terus mendatangi rumah-rumah warga, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menjaga agar tidak terjadi bentrok fisik antar warga. 3 hari sebelum tenggat waktu persetujuan proyek, sebuah musibah menimpa Hendra di kota. Perusahaan mitra bisnisnya melakukan penipuan besar-besaran. Seluruh dana investasi proyek dialihkan secara ilegal dan Hendra dijadikan kambing hitam. Dalam sekejap, rekening perusahaannya dibekukan, rumah dan mobilnya disita oleh bank, dan ia terancam hukuman penjara atas tuduhan kegagalan investasi. Dikejar-kejar oleh para kreditur dan merasa kehilangan segalanya, Hendra yang frustasi dan malu tidak tahu harus lari kemana. Di saat dunia kota membuang dan mengutuknya, pikiran Hendra melayang kembali ke sebuah tempat yang sudah puluhan tahun ia lupakan. Tengah malam yang dingin diiringi gerimis tipis, sebuah taksi tua berhenti di ujung jalan desa Sukarukun. Hendra turun dengan pakaian kusut, wajah pucat, dan hanya membawa satu tas ransel tua. Ia berjalan menyusuri pematang sawah yang gelap. Kakinya gemetar. Langkah kakinya membawanya menuju satu tempat, saung bambu di tepi sungai. Hendra duduk di saung tua itu, menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya, dan menangis sesegukan. Keangkuhannya runtuh seketika. Ia merasa sangat hina karena telah mencoba merusak tempat yang dulu melahirkannya. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Sinar senter menerpa wajah Hendra. Hendra? Suara bariton yang sangat dikenal Hendra menyapa. Itu Damar. Di sampingnya berdiri Husno, memegang payung dan sarung hangat. Hendra memalingkan wajahnya karena malu. Jangan mendekat, Damar. Husno, aku ini pengkhianat. Aku datang ingin menjual desa kalian. Dan sekarang Tuhan membalasku. Aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Damar tidak menjawab dengan kemarahan. Ia mendekat, duduk di samping Hendra, lalu merangkul bahu sahabatnya itu erat-erat. Husno menyelimutkan sarung hangat ke tubuh Hendra yang menggigil. Kamu ini bicara apa sih, Hen? Kata Husno lembut. Kamu tidak datang ke desa orang lain. Kamu pulang ke rumahmu sendiri. Tapi aku sudah jahat pada kalian. Aku mau merusak sawah kalian. Tangis Hendra semakin pecah. Damar menunjuk ke arah tiang utama saung bambu. Dengan cahaya senter terlihat jelas ukiran huruf DHK yang dulu diukir puluhan tahun lalu. Ukiran itu masih ada, tidak terhapus oleh waktu. Uang bisa habis, tanah bisa bergeser,

Tapi ikrar di saung ini tidak akan pernah hilang, Hendra. Kata Damar, tegas namun penuh kasih. Kamu mungkin lupa pada persaudaraan kita saat kamu di atas. Tapi kami tidak akan pernah lupa padamu saat kamu jatuh di bawah. Bantuan dari persaudaraan desa bekerja dengan cara yang ajaib. Damar dan Kusno membantu Hendra mendapatkan pengacara hukum dari perkumpulan alumni desa di kota untuk menyelesaikan kasus penipuan. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan warga desa, Hendra kembali terbebas dari tuntutan hukum, meski kekayaan kotanya telah habis. Namun, Hendra tidak lagi meratapi kehilangan kekayaan materi itu. Ia memutuskan untuk kembali menetap di desa Sukarukun. Menggunakan keahlian bertukang dan manajemen yang ia miliki, Hendra berkolaborasi dengan Kusno dan Damar. Mereka tidak membangun pabrik industri yang mencemari udara, melainkan membangun desa wisata edukasi organik Sukarukun. Hendra merancang saung-saung indah, jembatan bambu artistik, dan fasilitas pengolahan hasil tani tanpa merusak satu meter pun lahan sawah. Suatu sore matahari kembali terbenam dengan warna keemasan yang memukau di atas langit desa Sukarukun. Di saung bambu tua yang kini telah diperbaiki namun tetap mempertahankan bentuk aslinya, tiga pria paruh baya duduk bersama. Hendra menatap kedua sahabatnya, lalu mengelus ukiran DHK di tiang bambu. Terima kasih saudara-saudaraku, bulir air mata keharuan menetes di pipi Hendra. Kalian mengajariku bahwa persaudaraan sejati di desa ini bukanlah tentang tidak pernah bersalah, melainkan tentang selalu menyediakan pintu maaf dan pelukan untuk pulang. Damar dan Kusno mengangkat cangkir kopi mereka. Di bawah naungan langit Sukarukun, mereka bertiga tahu bahwa selama persaudaraan itu dirawat dengan ketulusan, tidak ada lagi badai zaman yang akan mampu merobohkan saung kehidupan mereka.

Bu Abang, demikian tadi kisah kedua kita ya, yang berkisah tentang sebuah desa kecil, tempat persaudaraan tidak diikat oleh darah, melainkan oleh rasa saling menjaga, gotong royong, dan kesetiaan hati. Sebuah ikatan persaudaraan sejati yang diuji oleh masa lalu dan kerasnya zaman, Bu Abang ya. Iyalah Bu Abang, kata demi kata merangkai benang-benang makna. Kita telah menyusuri teriknya perjuangan seorang ibu yang menjelma menjadi pelita kehidupan, dan kita pun telah menyaksikan betapa kokohnya saung persaudaraan yang tak tumbang oleh hujan dan tak lapuk oleh zaman nih Bu Abang ya. Dan kini malam juga udah semakin menuju ke peraduannya, menyisakan embun di kelopak bunga yang menanti fajar. Semoga kisah-kisah yang hadir di ruang dengar Mbok Abang malam ini menyemaikan kasih pada orang tua dan memupuk keikhlasan dalam persaudaraan kita. Akhirnya saya Nani Saputra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari ruang dengar Mbok Abang semua. Terima kasih atas kebersamaan yang teramat indah ini. Silakan untuk rebahkan lelah Bu Abang pada pangkuan malam. Biarkan mimpi menganyam senyum. Sampai jumpa di bekesah berikutnya. Selamat tidur, selamat beristirahat, dan salam budaya.

ayah Roman teman dan coba kena asis ke tak aku.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro.

0: 94,3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Jam 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita coba untuk undang kebersamaan Babang di Rindu Kampung ya. Bisa masuk dan telepon kita. Babang yang pengen berbagi cerita tentang rindunya di 0561571571 dan WhatsApp 0811570094 3. Ini ada cerita apa nih Bu Abang? Tentang kampung halaman, tentang rindunya, tentang apa yang masih terbayang, apa yang masih teringat ya, dengan masa-masa di kampung halaman, di tempat di mana Bu Abang dilahirkan ya. Besar ya. Kemudian akhirnya harus meninggalkan kampung tersebut ya. Dan banyak kenangan, banyak cerita yang mungkin masih kita ingat, dan itu masih ataupun membuat kita tuh rindu sekali, pengen balik kampung, pengen kembali mengunjungi ataupun nengok bagaimana kondisinya sekarang, bagaimana rupanya kan, dan orang-orangnya sekarang seperti apa ya. Mungkin yang dulu kita tengok tuh masih muda, sekarang udah berbeda kan. Nah, gitu juga dengan kita kan. Waktu terus berlalu enggak, tanpa terasa ya. Dulu mungkin kita lawar, segar, bugar ya. Nah, mungkin sekarang udah mulai berkurang ya. Nah, udah mulai sakit pinggang ya. Yalah Mbak Abang, sila yang bergabung dengan kita. Lain telepon kita 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570943. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang Ibrahim.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar kita malam hari ini?
1: Alhamdulillah Bang Ibrahim. Malam ini walaupun sinyal teleponnya agak sedikit berputus. Mudah-mudahan tidak putus lah, walaupun agak sedikit. Jaringnya terus kurang baik.
0: Iya ke. Lalu apa yang pengen, apa yang dirindukan tentang kampung halamannya malam ini nih? Yang pengen diceritakan nih, apa nih?
1: Rindukan spill aja, tapi sangat memberikan kenangan yang sangat apa? Maksudnya sekarang pas sekarang lah. Hari-hari lewat kita begitu, ya pagi suka menggulai meeting,
0: masukan,
1: kepala ikan gembung digoreng.
0: Ikan gembung?
1: Ikan kepala ikan gembung kuning yang asin tuh,
0: pedak
1: tuh.
0: Pedak,
1: pedak digoreng. Ya itu sambal tuh, sambal belacan, campur kuih ikan teri mentari tumbuk tuh. Digoreng, dah dimakan. Itu tanpa yang lain-lain nikmatnya bukan main tuh. Meeting, pak kembung asin yang kuning itu kan pedak tuh, sama sambal belacan tumbuk teri cantri, itu nikmatnya biasa. Waktu itu ini ada lawannya kayaknya, kita dan cari cara segala macam lah ya. Yang waktu itu pagi, setiap pagi begitu, tapi karena sesuatu dan lain hal yang kita berantau kemana-mana, akhirnya itu kita tinggalkan. Kenang-kenang lagi nih. Sekarang kita buat seperti itu, sama. Istri buat seperti itu sama, tapi kok rasanya tidak sering kemati dulu gitu. Itu yang menjadi pertanyaan itu, faktor apa lah yang buat tidak nikmat lagi seperti itu. Mungkin pasarannya beda kali ya.
0: Mungkin.
1: Mungkin kan bikinnya ini di kota kali ya. Kalau di kampung tuh, apalagi kalau kita makan itu di tengah sawah, di pondok ladang atau
0: pondok ladang,
1: di dangau,
0: dangau.
1: Ya itu nikmatnya luar biasa.
0: Itulah tuh.
1: Padahalnya bikin sama aja seperti itu juga di sini. Saya berapa kali coba, enggak itu jauh.
0: Jauh ini. Apalah yang buat beda itu ya?
1: Nah itu yang barangkali ada yang tahu mungkin, atau Bang Ipin yang tahu. Kenapa makanan kita di kampung yang kita rasakan nikmat dulu itu. Walaupun aja sekarang seperti itu juga, tidak berubah.
0: Tapi mungkin mungkin juga gini, karena dulu lidah kita tuh tak banyak merasakan macam-macam model rasa kan. Kalau sekarang kan kita udah banyak nih, udah macam-macam jenis rasa dalam yang kita makan kan. Nah, sehingga ya mungkin berpengaruh lah kali dengan rasa apa yang udah lama tuh kan.
1: Mungkin memang benar juga karena gini. Waktu itu sebelum kenal, saya belum kenal asam pedas. Belum kenal dengan rendang padang. Belum kenal dengan ikan nila dibakar atau apa. Belum kenal dengan asam ayam masak kecap. Sekarang kita udah kenal semua itu. Tapi ada, walaupun kita udah kenal semua itu dan walaupun itu tidak hati tidak setiap hari, tapi ada kerinduan yang sering di hati.
0: Iya betul.
1: Tapi itu kita coba dan isi saya nanya-nanya main. Pun memang begitu juga waktu di kampung, dia tahu. Bikin aja seperti itu. Beda. Nggak nikmat suasananya sama juga.
0: Kedua nah, mungkin, kedua suasana kan.
1: Iya mungkin ya.
0: Suasana udah pasti berbeda.
1: Iya. Mungkin dulu memang suasananya kan masih hutan lebat. Pepohonan kayu masih banyak. Waktu itu masih asri dingin. Banyak sawah.
0: Kodoro.
1: Sekarang mungkin kena pepohonan juga ada berkurang, ada panas lagi, sawah ada lagi. Apa? Plus, kabut asap lagi.
0: Ah, itu lah tuh.
1: Mungkin itulah kali yang membuat suasana berubah.
0: Betul. Jadi, tapi
1: mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan walaupun bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah pulang kampung, itu keramatnya. Kita mau coba di sana. Apakah juga sama ya? Karena kan suasananya kan masih ada sawah, ada kebun karet nuri kita tuh. Banyak juga tanaman jeruk, ada juga kelapa sawit, ada juga macam-macam tanaman tuh. Yang masih banyak tuh, masih asri. Nah, coba kita kalau tepul nanti kita coba. Ada kata kita udah pulang kamu coba begitu juga. Ya berarti tidak tahu lagi.
0: Pak Abu ini Teluk Kramat, kampung halamannya ini enggak?
1: Kampung Olong, tapi tempat istri tinggal kan Teluk Kramat.
0: Teluk Kramat, berarti Sekura lah ya enggak? Masuk Sekura? Nah,
1: iya Sekura.
0: Sekura
1: kalau kan? Kampung saya kampung Olong kan enggak asli lagi sekarang. Komplet perumahan beli di mana-mana, kan lah jadi kota kabupaten kan? Masalah lain, nah. Pokoknya yang dulu itu tempat saya main itu udah jadi komplek perumahan. Mulai utara belantara. Orang takut mau ke situ, sekarang lagi di komplek perumahan. Jauh-jauh, hutan lagi. Kecuali di Lumbang. Kalau desa Lumbang itu, dari Lumbang Kramat, Lumbang Nengin, Lumbang Penyengat itu, sampai Burung Adang itu masih, hutannya masih semua asri itu.
0: Asri.
1: Dan, saya waktu ke Lumbang, ketemu burung lama-lama, nostalgia burung-burung tak sedengar itu, ada semua itu. Ada semua burung liar itu. Ketiwa api, burung murai, burung malam-malam, burung-burung hantu tuh ada semua. Sampai burung punggawa pun masih ada tuh semua. Tapi itu Lumbang. Sampai di kampung Lorong, tak lagi.
0: Iya.
1: Jadi, pemilih yang mungkin mau coba begitu tuh, di desa Lumbang, ataupun Teluk Kramat. Coba masakan seperti itu. Karena kan awal mulanya tuh kan di suasana seperti itu. Soal nanti ada coba dua kampung tuh, masih juga tidak enak, ya udahlah. Dia udah lewat masanya orang kali. Jadi itu, mudah-mudahan sekumit kisah ini juga dialami oleh yang lain. Apalagi Emma Selpa. Emma Selpa itu orang Sambas tuh. Tapi tidak tahu di mana ya.
0: Sungai Kelambu, orang Sungai Kelambu ya.
1: Sungai Kelambu itu kan biasa juga suka makan solaba, sambal ikan busuk dengan kulit ulap, kan? Sama Emma Zerpa tahu lah bahasa ini, bahasa saya kalau didengar.
0: Dia orang tebas, orang tebas dia. Orang suka kelambu.
1: Itu, istri Nyawi itu. Itu juga orang itu tuh, orang suka kelambu. Mau yakin. Mudah-mudahan juga Mama Arin ya, atau penunggu suku dengar malam ini. Mudah-mudahan dia bisa telepon. Kita ingin tahu juga apakah penunggu suku malam begini. Ya lah. Salam untuk semuanya lah.
0: Siap.
1: Untuk Pak Selpan, untuk Mama Arin. Untuk Awi sama suminya. Untuk semua lah, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mungkin orang-orang yang tidur.
0: Ini makasih
1: untuk
0: lagunya,
1: saya mau rasa lagu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Saya lagu saya lawan ini ya, saya rindu dengan, saya kan tak punya file-nya gitu. File-nya ada di YouTube tuh. Saya tak punya yang memori saya punya terhapus, hilang memorinya. Saya hanya punya di YouTube sama tempat Bang Iding ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Rintian Pagar Bacinte.
0: Oh, Rintian Pagar Bacinte, boleh.
1: Kan ada tuh ada Rintian Pagar Bacinte, Berinang, Berakat Mulai Aku, Berani. Kita milih Rintian Pagar Bacinte.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan yang lain ada yang telepon malam ini. Aku ingin dengar juga bagaimana pengalaman terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Unggal Herman ya, atau Pak Abu Syuhada ya, Rintihan Pagat Bacinte ya. Okay lah kalau gitu, kita langsung gincang terdengarkan lagunya.

0: abang? Alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, gabung dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: Bu Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Okey, tadi ada lagunya Pak Abu Syuhada ya, yang judulnya Berkat Mulai Aku ya. Okey, kita lanjut lagi nih, Bang. Sila, ada yang kembali pengen menyampaikan kerinduan tentang kampung halamannya, tentang apa yang dirindu-rindukan ya. Macam Pak Abu tadi itu ya, banyak sebenarnya yang kita rindukan, cuma itulah, karena kita udah berada di tempat yang berbeda ya. Udah lama tak balik kampung, tak nengok bagaimana kondisinya, udah lama ya, seperti apa. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Apa kabar Bang Ibe?
0: Kabarnya baik.
1: Tadi saya suruh cepat-cepat lah mobil angkat putus, sering putus.
0: Iya ke? Mana baru timbul ni?
1: Aduh, jahat tadi nak berpantun tak bisa masuk-masuk.
0: Iya ke, siang ni.
1: Nasib enggak saya. Dengar bang-bang lama tak ada. Tampang enggak di radio kemarin tu berpantun.
0: Iya ke, dengar ke?
1: Iya, dengar. Orang tanda-tanda sekali. Boleh enggak jadi siang itu?
0: Ah, itulah. Pergi kalau nonton YouTube apa kemarin kan ada di YouTube.
1: Ah, itulah saya tak naruh bang-bang YouTube.
0: Iya ke?
1: Jadi cerita balik kampung lah you Bang Ibe. Saya sih kau balik kampung suka ya sebenarnya.
0: Tapi dah berapa lama dah kita tak balik ni?
1: Dah lama ke dah Bang Ibe. Itu ni malum lah. Tapi bukan tu ada ya Bang Ibe.
0: Padahal bukan gak jauh benar ya tak?
1: Dekat. Cuma tak ada orang kampung yang datang ke saya.
0: Iya ke? Iyalah.
1: Itulah. Tapi rindu tetap Bang Ibe.
0: Rindunya tetap selalu.
1: Walaupun kita ni pergi pindah ke kota tetap masih ada.
0: Tu sih takkan.
1: Dulu pernah.
0: Takkan mungkin hilang rasa rindunya tu.
1: Tak akan mungkin hilang itu. Dulu pernah saya dari Parit Ayam tu pergi ngambil ni kemis. Di dekat Jongkatnya apa ke namanya tu?
0: Apa tu?
1: Akan ada tempat tu. Payah nyebut ada Bang Ibeng. Saya bersampan Bang Ibeng. Ambil kemis tu, ambil tiga buah sampan. Jadi tak boleh pula ganjil kata orang kok. Orang itu mau tetap ya tu.
0: Sampannya tak boleh.
1: Tak boleh bergenap 8 kata orang. 7 kenapa? Sini ni ada penunggu itu. Kalau lewat depan dia tu tak tahu sampan tersusup kat situ. Tak boleh timbul.
0: Gitu pula.
1: Anak yang menangis. Sekarang tak ada gedar. Ni di sini dekat saya ni. Ada kelapa 3 buah gitu. Tinggi pohon itu. Itulah. Kalau lewat situ tu mau hati-hati. Maka kok pergi tu harus yang ganjil. Jangan genap satu sampan.
0: Tak boleh katanya. Berdua tak boleh. Bawa bertiga gitu.
1: Soalnya betul orang zaman dulu gitu.
0: Atau paling enggak seorang ke nak?
1: Jadi itulah pergi situ. Kalau jam 12 tu ke situ tu Bang Ibeng air dah kering dah. Seperti danau dah. Kita hidup jalan.
0: Dah macam daratan dah ni nak?
1: Kalau kita pergi ambil remis tu itulah. Dah kering tu. Tunggulah air. Pasanglah mau balik ambil tu bukit sampan tu. Sambil lah cari buah mata udang. Apa ni buah apa namanya tu. Yang masam manis tu di tepi laut tu banyak berjual. Bergantung-gantung. Itulah. Pergi gitu Bang Ibeng baliklah sore. Ambil tu ngambil.
0: Buah apa tu?
1: Buah berembang.
0: Oh berembang.
1: Biasa kan di tepi tu dibikin orang ini apa? Manisan.
0: Manisan.
1: Dibikin orang sirup. Dah ada dah. Lihat tau dulu. Tak tahu lah sekarang. Kalau dah balik tu itulah. Sampai rumah anak di kampung anak ni. Malam lah baru sampai. Banyak lah buat remis tu. Bambang anak ni Bang Ibeng.
0: Berjual lah tu je nak?
1: Tak berjual untuk makan ya.
0: Untuk makan. Sangka untuk berjual. Kan mahal benda tu.
1: Mahal. Dia tu tak agak mahal. Kok remis tu biasa lah. Itu kan. Tak saya tak bisa pergi bang-bang. Saya kecil tu tak bisa pergi. Kena marah. Saya pergi saya. Tak tidur saya semalam.
0: Tengkaran masih. Tambang tu.
1: Kenapa kok saya tinggal rumah. berkelahi dengan ada abang pupus itu. Tak rasa. Degil banyak nyakat-nyakat. Jadi mak saya tu dah lah pergi lah bawa dia katanya. Dia pergi lah saya ikut tu. Kecil-kecil saya tu. Dia ni pakai cukai. Dia pakai cukai sini ni.
0: Teluk cukai?
1: Ada cukai tu. Itulah saya ambil kemis tu. Dengan mak, dengan nenek. Pergi ada tiga buah sampan biasa. Ada kelaki tu abang-abang pupu tu ikut kan. Tak agak perempuan cuma. Perkayuan tu dari sana tu jam 4 subuh dah kayu dah. Tu ni Bang Ibing. Kalau dibikin kasam tu bisa tak? Kalau banyak itu ni Bang Ibing dapatnya. Namanya kemenis Bang Ibing banyak pun direbus sikit jadinya.
0: Kulitnya besar ya. Tak?
1: Banyak kulitnya. Tapi kalau kepa tu lain lagi, susah kan isi kepa. Tapi tak ngambil itu, ngambil di mana tu? Dekat pohon-pohon nipah tu, atau guyong tu. Di situ. Ambilnya.
0: Guyong pantai itu, indah.
1: Banyak. Ambil tu kalau ambil gitu-gitu tu, banyak tak pernah berjual. Untuk makan ya. Kalau orang-orang datang, sih,

0: tu ya pantun ane kita saya Bang Ibeng ya.
1: Iyalah.
0: Amin tak putang lagu lah Bang Ibeng.
1: Lagunya apa tu?
0: Lagu Bugis yang biasa tu Ergen apa Ergan?
1: Andrikan.
0: Ah, Andrikan. Andrikan. Ah, lagu itu ya. Okay. Sayang ah gitu.
1: Lagu favorit.
0: Tak lagu dangdut kura-kura dalam perahu dari listrik tak ada. Cuba agak ada kan Bang Ibeng ada tu lagu listrik. Listrik kura-kura dalam perahu tu.
1: Iya kan nanti. Nanti lah kita ada kan.
0: Saya ini biasa minta itu atau apa nama dengan yang lain lah gitu kan. Di HP pun ada.
1: Iya
0: lihat tu di WA tu ada lagu itu.
1: Oh iyalah kalau
0: jadi
1: gitu.
0: Itu ya lah Bang Ibeng. Minta putang lagu itu dari Bugis tadi tu.
1: Siap.
0: Lama tak dengar itu rindu tak rasa.
1: Oh.
0: Memang lagu sayangan. Gitu. Salam buat sama pendengar, buat Pak Odok gitu ya. Makasih sapanya Pro Dangdut. Mudah-mudahan Pak Odok mendengarkan. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Abang Bang Ibeng, makasih. Hati-hati balik.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu, rezeki bertambah. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Makasih untuk Kak Anista lagunya. Andrikan nih lagu kesayangannya untuk nih ke Anista nih lagunya nih. Oke. Okay? Udah jam 23 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita lanjut dulu untuk dengarkan nih lagunya, lagu Bugis ya. Rewek nih Andri ya. Judulnya itu. Kalau tak salah kita ya. Oke. Okay. Mbak Bang, kita dengarkan lagu yang di request Kak Anista. Ini dia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

43 menit waktu Indonesia Barat saat ini, Mbak Abang masih bersama kita di Rindu Kampung. Tadi ada Pak Abu Syoda, ada ini Kak Anista di UK ya. Kita udah di penghujung nih ya. Kalau masih ada yang nama sok boleh, ataupun yang ngirimkan WhatsApp pun boleh ya. Kalau cukup waktunya ya. Ya Mbak Abang, kampung halaman memang selalu meninggalkan cerita yang nak meninggalkan kesan yang takkan pernah kita lupakan gitu kan. Dan ya itulah dia yang namanya kenangan gitu kan, yang buat kita tuh rindu, yang buat kita selalu teringat ya, yang buat kita pengen kembali berjumpa dengan orang-orang di masa itu kan. Pengen jumpa dengan kawan, dengan keluarga dan sebagainya lah ya. Oke, Mbak Abang, kalau tidak ada, kita langsung sudah ikut jumpa kita untuk malam hari ini. Dan kita akan tutup dengan lagu. Kita akhiri. Selamat bersihat untuk semuanya. Makasih Belonggo ya, apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hari ini. Ya, semoga menjadi memperkat jarak silaturahmi kita, kebersamaan kita, kemudian juga ragam acara yang udah ngawankan Bu Abang ya, dan ragam lagu-lagu yang udah kita dengarkan untuk edisi siang hari ini. Bella mewakili tim kerabasir lainnya, kita ucapkan makasih Belonggo. Salam budaya untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali lagi tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi, saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat kembali untuk mengawali semua aktivitas Bu Abang di hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berserah diri bukan tanda kita kalah, tapi bukti percaya pada qadarullah, takdirnya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup Bu Abang. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya. Kadang kita merasa terlambat, padahal Allah SWT tahu kapan waktu yang paling pas untuk kita. Ya, enggak apa-apa. Bersihkan hati, pandang hidup dengan lebih jernih. Usaha boleh maksimal, tapi tawakal juga harus total. Sukses menyertai Bu Abang hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Bu Abang, kita akan awali sesaat lagi dalam hikmah pagi agama Islam. Hari ini ada guru kita Ustazah Talia SKMI yang tentu akan mengkaji kajian hari ini mengenai menjaga rezeki, menjaga keluarga. Seperti apa? Kita akan awali lebih dulu dengan mengumandangkan ayat suci Al-Quran Surah Al-Waqi'ah, dilanjut dengan ya penyampaian tausiah dalam hikmah pagi agama Islam, syair syiar hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Acara berikut informasi dan juga beberapa interaktif yang nanti akan buka untuk saling sharing dalam kehidupan sehari-hari kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio, selamat mengawali acara kami berikut ini.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan rezeki yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti jalan kebaikan. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini mari kita renungkan sebuah tema sederhana tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni menjaga rezeki, menjaga keluarga. Setiap orang tentu ingin keluarganya hidup berkecukupan. Kita ingin anak-anak bisa sekolah, kebutuhan rumah terpenuhi, bisa makan dengan baik, bisa membantu orang tua, dan memiliki kehidupan yang tenang. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Bukan hanya berapa banyak rezeki yang kita bawa pulang, tetapi dari mana rezeki itu diperoleh dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Sebab dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang jumlah. Ada yang namanya keberkahan. Sedikit tetapi halal dan berkah. Insya Allah menenangkan hati. Sebaliknya, banyak tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar bisa menjadi sebab hilangnya ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Perhatikan sahabat, Allah tidak hanya mengatakan halal, tetapi juga tayyib, yaitu baik. Artinya, seorang muslim tidak cukup hanya memikirkan yang penting saya mendapatkan uang. Tetapi kita juga perlu bertanya, apakah cara mendapatkannya halal? Apakah tidak merugikan orang lain? Apakah tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Apakah tidak ada kezaliman di dalamnya? Sahabat yang berbahagia, kadang-kadang godaan mendapatkan sesuatu dengan cara cepat memang ada di sekitar kita. Ada orang yang melihat barang milik orang lain lalu mengambilnya. Ada yang mengambil sesuatu yang bukan haknya karena berpikir, ah, cuma sedikit. Ada yang berbuat curang dalam berdagang. Ada yang mengurangi timbangan. Ada yang memanfaatkan kepercayaan orang lain. Padahal sesuatu yang bukan hak kita, sekecil apapun itu tetap harus kita jaga. Karena bagi seorang muslim, rezeki yang halal adalah bagian dari ibadah, sahabat. Ketika seorang ayah bekerja dengan jujur, sebenarnya ia sedang beribadah. Ketika seorang ibu berjualan dengan jujur, sebenarnya ia sedang beribadah. Ketika seseorang menolak mengambil hak orang lain, meskipun ada kesempatan, sebenarnya ia sedang menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.
Dan ketika kita membawa pulang uang yang halal untuk membeli makanan keluarga, sesungguhnya kita sedang menanamkan kebaikan ke dalam rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita sahabat bahwa seorang muslim perlu berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam kehidupannya. Bukan hanya makanan yang kita perhatikan kehalalannya, tetapi juga uang yang kita gunakan untuk membeli makanan. Bukan hanya pakaian yang kita kenakan, tetapi juga bagaimana pakaian itu dibeli. Bukan hanya rumah yang kita bangun, tetapi juga dari mana sumber penghasilan untuk membangun rumah tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, keluarga adalah amanah. Karena itu, menjaga keluarga tidak hanya berarti memberikan nafkah. Menjaga keluarga juga berarti memastikan nafkah itu diperoleh dengan cara yang baik. Seorang ayah mungkin tidak mampu memberikan yang banyak kepada keluarganya. Tetapi kalau ia memberikan sedikit dengan penuh kejujuran, insya Allah itu menjadi lebih mulia daripada memberikan yang banyak tetapi berasal dari sesuatu yang tidak halal. Begitu juga seorang ibu tidak harus memiliki penghasilan besar untuk menjadi perempuan hebat. Ketika ia menjaga kejujuran dalam berdagang, mengajarkan anak untuk tidak mengambil milik orang lain,

lalu diperoleh dengan mengambil hak orang lain. Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya, sahabat. Yang menjadi tugas kita adalah berikhtiar dengan cara yang halal, kemudian bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sahabat, ayat ini memberikan ketenangan kepada kita. Jangan merasa bahwa untuk mendapatkan rezeki kita harus menghalalkan segala cara. Jangan sampai karena kebutuhan keluarga kita kemudian mengambil hak orang lain. Jangan sampai karena ingin hidup nyaman kita malah mengorbankan kejujuran. Sebab kita tidak hanya sedang mencari makan untuk hari ini. Kita sedang membangun kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak kita. Maka sahabat, mulai hari ini mari kita evaluasi rezeki yang kita peroleh. Apakah sudah halal? Apakah sudah baik? Apakah ada hak orang lain yang mungkin belum kita tunaikan? Kalau kita seorang pedagang, mari berdagang dengan jujur. Kalau kita seorang pekerja, mari bekerja dengan amanah. Kalau kita seorang pejabat atau pemegang tanggung jawab, mari menjaga amanah. Kalau kita seorang ibu atau ayah, mari menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak mungkin tidak selalu mendengarkan nasihat kita, tetapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Sahabat yang berbahagia, mari kita tutup pagi ini dengan sebuah pesan sederhana. Jangan hanya sibuk mencari rezeki, sibuklah juga menjaga rezeki. Jaga sumbernya agar tetap halal, jaga caranya agar tetap jujur, jaga penggunaannya agar tetap bermanfaat, dan jaga keluarga kita agar tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan. Sebab, boleh jadi rumah kita sederhana, sahabat, makanan kita sederhana, penghasilan kita tidak seberapa, tetapi ketika di dalamnya ada rezeki yang halal, hati yang bersyukur, dan keluarga yang saling menjaga, insya Allah, rumah itu dipenuhi dengan keberkahan. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, luas, dan berkah. Semoga Allah menjauhkan keluarga kita dari harta haram dan dari mengambil hak orang lain. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Dan semoga setiap rupiah yang kita bawa pulang menjadi sebab hadirnya ketenangan, kesehatan, kasih sayang, dan keberkahan bagi keluarga kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

manis.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Mbak Abang di tengah kabut asap masih menyelimuti Pontianak, Kalimantan Barat dalam beberapa bulan terakhir. Kesadaran masyarakat mengenakan masker dinilai masih rendah. Padahal infeksi saluran pernapasan akut ISBA menjadi keluhan yang paling banyak dialami pasien berobat ke fasilitas kesehatan. Kepala sekaligus dokter umum di Klinik Pratama Pacificus Bos di Kota Pontianak, Dr. Angelina Putri mengatakan, banyak pasien yang datang berobat keluhan gangguan pernapasan namun tidak mengenakan masker saat aktivitas di luar rumah. Menurutnya, rendahnya kesadaran memakai alat pelindung diri menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tenaga medis selama masa kabut asap. Minimnya penggunaan masker ini berbanding lurus dengan tingginya angka kasus ISPA yang ditangani kliniknya. Sejak kabut asap mulai menebal pada Agustus lalu, ISPA menjadi keluhan paling banyak dialami pasien disusul diare. Selain ISPA, kasus diare turut meningkat akibat kualitas air yang terdampak kabut asap. Di luar persoalan masker, perilaku hidup bersih sehat PHBS masih perlu ditingkatkan. Kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan setelah beraktivitas atau sebelum makan, menurutnya masih kerap diabaikan. Padahal kontribusi menekan risiko penularan penyakit di tengah kondisi kabut asap saat ini, itulah yang perlu dilakukan. Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menggaungkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian Pontianak punya berita.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari keledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

pagi, dahsyat pagi. Assalamualaikum dan selamat bergabung bersama Perempat Era di Pontianak Mbok Abang. Bersama Mbok Fitri di sini Mbok Abang ke taman bunga melihat bunga melati. Sambil duduk minum teh hangat-hangat. Mbok Abang terima kasih udah menghadirkan hati. Semoga di hari Rabu ini lebih lagi semangat. Harus ya nah. Yang pagi udah mulai masak. Waduh, sedap aroma samping sini. Mana tada terasi jak. Wah, pagi-pagi udah campur terasi. Sayur asem, Mbok Pit. Sayur asem sambal terasi. Enaknya dimakan selagi hangat-hangat. Mbok Pit ucapkan semangat pagi. Mudah-mudahan selalu muncul inspirasi dan lancar rezeki. Sekali lagi tetap semangat, semangat, semangat. Semangat aktivitas Mbak Abang ya. Yang sampai lupa, semua udah mau dibawa, ada lagi yang lupa. Lupa apa? Bekalan yang udah dimasak tadi. Saking nak buru-buru. Itulah kita ni ya. Kelemahan kita ni lupa, hilap ibu abang ya. Tapi itulah, tenang. Yang penting semua berjalan lancar. Yang masih sekolah, tampaknya di info-info ini, itulah ya, ini belum terlalu normal kondisi cuaca nih Bu Abang. Tapi kita berharap mudah-mudahan pelajaran sekolahan yang diajarkan oleh cikgu-cikgu kita nih, bapak ibu guru di sekolahan, berharap semua kurikulum, program-program ini bisa mencapai target, ya kan? Sampailah ke anak didik. Begitu juga yang di rumah, misalkan hari ini belum ada tanda-tanda pengumuman dari sekolah, kau masih bisa sekolah-sekolahlah dulu. Tak ada yang ngejar target ujian, kan Bu Abang ya? Dan lain sebagainya. Baiklah. Buat Bu Abang juga yang udah siap dengan aktivitasnya mau pergi jauh nih, sampai tujuan dengan selamat Bu Abang ya. Mbok pidoakan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Bawa emang yang penting-penting ya kan, yang tak penting dibawanya, yang penting lupa lagi. Yang penting-penting aman nyaman tu kan, persiapan dulu dengan matang ya kan. Boleh-boleh dia punya motor tu upah tak ada bensin, itu kan keperluan utama sebenarnya. Lupa Bobin. Periksa-periksa emang kondisi kendaraan, mesinnya dicek, rem ya kan, anginnya, tekanan anginnya. Angin ban masuk Bobin. Keluar angin pula kan, olinya, air radiatornya, gampang Bob ini tahu semua. Bob ini gini-gini ini adalah paham. kondisi fisik kendaraan tu harus paham ya kan. Bob abangnya juga udah kendaraannya sehat, yang pakai pun tak ada sehat. Mending sehatkan dulu badan. Tadi udah diinfokan kan dari tim medis, kita ni biasa masih belum terbiasa dikarenakan masker tu Mbok Abang, itulah untuk pelindung diri. Tadi sudah diinfokan Dr. Angelina Putri mengatakan banyak pasien yang datang, lagi-lagi yang datang berobat nih, keluhannya gangguan pernapasan. Yang pas datang pun tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jadi wajar, masih banyak sekali yang berobat, baik yang bawa anak-anak ya kan, yang rentan ini kan anak-anak, bocil-bocil, emaknya pun bapaknya pun ini. Jadi sekeluarga kalau bisa pelan-pelan menyesuaikan dulu lah ya, keluhan-keluhan yang datang ini akibat infeksi saluran pernapasan ya Mbok Abang. Rendahnya kesadaran masyarakat yang diungkapkan tadi oleh Dr. Angeline, memakai alat pelindung diri sebenarnya ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tenaga medis selama masa kabut asap. Jadi bersama tim di kliniknya terus mengingatkan pasien pentingnya masker untuk mencegah paparan asap lebih lanjut. Tantangan semua lah Mbok Abang ya.
Sekali lagi, makan juga jangan sibuk ya. Mau sedapnya ya. Tangan belum cuci, mau abang. Mau pi pesanan paket dah datang. Ya. Hati-hati. Dokter tadi bilang, diare pun sekarang musim. Maklumlah kan, mikirkan nyaman tu ya. Tangan belum cuci, habis main handphone berjam-jam, habis megang ini, megang itu, megang itu, megang ini. Mana tahu kan Bu Abang, kita ni emang tertengok mata ni sekejapnya tak nampak kuman. Tapi kaulah udah kena diare barulah sadar. Tadi habis megang itu, ini, itu, ini, itu, ini. Itu kan. Terus lagi yang lebih diperhatikan adalah diabetes, asma, hipertensi serta kelompok-kelompok lanjut usia yang rentan ya terdampak kabut asap. Nah, ini kondisi terkini yang Mbok Fit infokan, dapat laporan seperti itu Mbok Abang saat direkap oleh Dr. Angel. Terjadi peningkatan signifikan dari sejak Agustus tuh Mbok Abang sampailah September. Ini udah masuk Oktober. Karena kualitas air yang terdampak akibat kabut tuh masih terasa hawa-hawa asapnya kan Mbok Abang ya. Itulah keruh dan lain sebesar yang lain lah. Itulah di sinilah diare itu buang air besar cair. Frekuensinya meningkat dari biasanya, itu udah tanda-tanda tuh. Konsistensinya cair disertai muntah-muntah, itu udah nggak dibiarkan. Ini kabut asap berdampak pada kualitas air PDAM ya. Jadi terkait kasus-kasus yang sudah Mbok Fit tadi sampaikan, yang Mbok Fit dapatkan datanya ya dari info yang kita dapatkan dari rri.co.id ini, banyak juga rawat inap bagi pasien anak-anak nih Mbak Abang. Penyakit bawaan, kondisi sehingga memburuk. Pasien remaja yang mengalami diare cukup parah pun sampai lemas, dehidrasi. Ada riwayat misalnya asma yang kambuh akibat paparan kabut asap. Ini juga butuh penanganan cepat. Kalau udah seperti itu, jangan biarkan Mbak Amang. Ke puskesmas terdekat dulu. Kalau gak bisa tertangani, baru rujuk kan ke tempat rumah sakit besar. Tapi harap-harap yang itu dulu, ringan dulu. Jadi kasih obat yang ringan, bisa teratasi, alhamdulillah. Iya kan? Mungkin tadi menjadi pelajaran. Perilaku hidup bersih sehat, PHBS nih Mbak Amang yang kita kenal kan, harus ditingkatkan. Kebiasaan sederhana-sederhana ya tadi yang Mbok bilang, cuci tangan sebelum, sesudah aktivitas, sebelum makan, sesudahnya ke apalagi tadi penyakit-penyakit bawaan. Itu aja sih sebenarnya, ingatkan Mbok Pit juga, ingatkan Mbok Abang juga, terus-terus kita gaungkan ya pola hidup bersih dan sehat. Baju-baju yang tak ada pentingnya bergantung-gantung, ya kan, maklumlah nyamuk sana sini. Sampah-sampah yang tak ada penting udah dipilih-pilih Mbok Pi, mana yang bisa dijual untuk hilo, masih bisa susun biar tak berantakan. Susun yang bagus, jadi bisalah adalah duit sabun, ya kan, adalah untuk penampung itu, duit untuk beli sabun colit adalah Mbok Pin. Pandai-pandailah Mbok Diri. Siapa nak ngasih Mbok Pin? Benar juga. Baiklah, sehat ya Mbok Abang ya. Nanti info-info lain terus Mbok Pin kabar-kabarin untuk Mbok Abang. Semangat yang udah siap dengan aktivitasnya. Jangan lupa perhatikan emang, saking pikiran melayang-layang, pakai sepatu pun lain sebelah, kos kaki pun lain sebelah. Sekali dah sampai sana ada yang negor, bukan yang sebelah ni, model.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: Oh, Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Ya, yeah, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Sahabat budaya, tahukah kalau kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Kini usia kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: siapa dia, Mak? Kau lihat jangan ya. Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia. Suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak. Modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama Emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?